sibuk dia, sibuk pula. Akan tapi ketika orang membentangkan keuntungannya, dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan kiranya dia. Kiranya dia berdagang berleha-leha. Kiranya dia bekerja berleha-leha. Dia sangka orang berpuluh, dia pula dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya. Ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berlebih sebulan penuh. Yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dah

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Info Dunia Islam. Dan di kesempatan pagi ini akan kami hadirkan kembali untuk Anda berita-berita dan informasi-informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut kita dengarkan headline Info Dunia Islam.
1: Headline Info Dunia Islam.
2: Basarnas Kendari evakuasi 13 korban KM Legenda Nusantara 99 terbakar di perairan Kabayna. Erupsi Sinabung ganggu penerbangan 45 jadwal di Bandara Kuala Namu dibatalkan. Korban tewas banjir Nepal Cina capai 951 orang, 590 warga negara asing dilaporkan hilang. Pemukim Israel gagal bakar masjid di Nablus, berakhir vandalisme berslogan rasisme. Itulah headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya, akan bersama-sama kita simak sesaat lagi dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Kita awali kebersamaan kita dengan berita-berita dari dalam negeri. Kendari, sosialisasi, pungutan sampah berbasis LPS, wujudkan kota bersih dan sehat. Dirilis dari antaranews.com. Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menggelar sosialisasi penyelenggaraan pungutan sampah melalui Lembaga Pengangkutan Sampah atau LPS, guna memperkuat tata kelola persampahan dan mewujudkan lingkungan kota yang bersih dan sehat. Inspektur Kota Kendari Sri Yusnita dihubungi di Kendari Selasa kemarin mengatakan, pengelolaan persampahan membutuhkan kolaborasi dan keterlibatan aktif dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Menurutnya, persoalan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Beliau mengatakan pengelolaan sampah akan berjalan maksimal apabila ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu kesadaran masyarakat sangat diperlukan. Sri Yusnita menyebutkan bahwa sosialisasi tersebut penting dilakukan agar masyarakat, khususnya para ketua RT dan RW, memahami mekanisme penyelenggaraan pengangkutan dan pungutan sampah melalui LPS secara jelas dan transparan. Beliau mengharapkan keberadaan LPS di tingkat lingkungan mampu meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah secara lebih teratur dan terkoordinasi di kawasan permukiman. Dengan sistem pengangkutan yang lebih tertata, Pemkot Kendari berharap tidak ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan di saluran drainase maupun di lahan kosong. Selain itu, masyarakat diimbau untuk memilah sampah sejak dari rumah tangga. Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh perwakilan RT dan RW dari 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Watulondo, selaku tuan rumah, Punggolaka, Lalodati, dan Korumba. Beralih ke berita berikutnya. Basarnas Kendari evakuasi 13 korban KM Legenda Nusantara 99 yang terbakar di perairan Kabayna. Dirilis dari antaranews.com. Basarnas Kendari melakukan evakuasi medis atau medevac terhadap 13 orang korban kapal motor atau KM Legenda Nusantara 99 yang mengalami kebakaran di perairan Kabayna, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Kepala Seksi Operasi Basarnas Kendari Saiful saat dihubungi di Kendari Selasa kemarin mengatakan, insiden tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami keracunan cairan kimia yang membutuhkan bantuan medis darurat. KM Legenda Nusantara 99 rute Jakarta menuju Morowali yang memuat bahan kimia dan alat berat mengalami kebakaran akibat bocornya cairan kimia di perairan antara Pulau Selayar dan Pulau Kabaena. Saiful menyebutkan bahwa korban meninggal dunia teridentifikasi atas nama John Petro yang menjabat sebagai Mualim 2. Sementara dua korban keracunan yaitu Sahriar selaku nahkoda kapal dan Yudi Bagus selaku juru minyak. POB atau Person Off Board atau Person On Board, sebanyak 13 orang sempat dievakuasi terlebih dahulu oleh KM KBR Benua 2 yang melintas di lokasi. Dan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Basarnas Kendari untuk dilakukan penanganan medis serta evakuasi lanjutan. Saiful mengungkapkan bahwa saat menerima informasi tersebut pada pukul 8.35 waktu Indonesia Tengah, Basarnas memberangkatkan tim rescue unit siaga Sarmuna menggunakan speedboat Polairut bergerak menuju titik pertemuan evakuasi medis di perairan Tampo. Proses evakuasi tersebut melibatkan unsur gabungan dari staf operasi Basarnas Kendari, tim rescue USS Muna, Polairut Muna, KUPP Raha, Kesehatan Pelabuhan, Puskesmas Tampo, serta masyarakat setempat. Saiful menyampaikan saat ini para korban selamat dan meninggal dunia selanjutnya dibawa menuju daratan untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut oleh tim kesehatan. Beralih ke berita berikutnya. Erupsi Sinabung ganggu penerbangan 45 jadwal di Bandara Kuala Namu dibatalkan. Dirilis dari minanews.net. Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara berdampak langsung terhadap operasi penerbangan di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Sebanyak 45 penerbangan dari dan menuju bandara tersebut dilaporkan dibatalkan akibat sebaran abu vulkanik yang mengganggu ruang udara penerbangan. Pembatalan tersebut menyebabkan penumpukan calon penumpang di Terminal Kuala Namu. Sejumlah maskapai melakukan penyesuaian operasional, termasuk penjadwalan ulang penerbangan. Dan sebagian maskapai juga memberikan kompensasi berupa makanan ringan dan air minum kepada penumpang yang terdampak. Untuk mengutamakan keselamatan penerbangan, aktivitas penerbangan di Kuala Namu sempat dinonaktifkan pada Selasa 1 September kemarin selama beberapa jam. Airnav Indonesia juga menerbitkan notam terkait kondisi operasional bandara menyusul meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Sinabung. Gunung Sinabung sebelumnya kembali erupsi pada Senin 31 Agustus dengan melontarkan kolom abu vulkanik setinggi sekitar 3.500 meter dari puncak. Dan petugas pos pengamatan Gunung Api Sinabung mencatat peningkatan aktivitas mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Barat dengan abu vulkanik tebal bergerak ke arah timur dan tenggara. Menyusul peningkatan aktivitas tersebut, status Gunung Sinabung dinaikkan menjadi level 3 atau siaga. Masyarakat dan wisatawan dilarang melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari puncak. Sementara untuk sektor selatan tenggara, zona yang harus dihindari diperluas hingga 6 km. Pihak pengelola Bandara Kuala Namu mengimbau calon penumpang untuk secara berkala memeriksa status penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum menuju bandara. Penyesuaian jadwal maupun pembatalan dapat berubah mengikuti kondisi sebaran abu vulkanik dan hasil pemantauan keselamatan penerbangan. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari dalam negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam. Setelah jeda periwara yang akan lewat berikut ini, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita-berita dari luar negeri. Jangan kemana-mana, tetap di Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
3: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes. Tes 1-2 dicoba. Nah, rusak kayaknya di barang ini. Bro, teman ini saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
4: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
3: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
4: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
3: Oh begitu Di. Terus itu cara ceknya bagaimana?
4: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh pakai aplikasi Sirani saja.
5: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
6: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
7: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
7: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
8: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
9: Nata bramaki. Kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
10: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
9: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
10: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
11: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
12: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
11: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
0: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM.
13: Bersama meniti jalan istiqomah, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Info Dunia Islam.
2: Masih dalam program Info Dunia Islam, berikutnya kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Pemukim Israel gagal bakar masjid di Nablus, berakhir vandalisme berslogan rasisme. Dirilis dari republika.co.id. Sejumlah pemukim Israel berupaya membakar sebuah masjid di kota Beita, sebelah barat Laut Nablus pada Selasa 1 September dini hari. Berbagai sumber berita setempat melaporkan para pemukim membakar sebuah ruangan dekat Masjid Nur al-Din Zanki setelah gagal mendobrak pintu masjid. Para penyerang juga mencoret-coret lokasi tersebut dengan slogan rasisme. Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina mengecam keras serangan kriminal tersebut dan menggambarkan aksi jahat yang menyasar masjid dan tempat ibadah itu sebagai eskalasi berbahaya dan sistematis untuk memprovokasi umat Islam sekaligus melanggar kesucian situs-situs keagamaan yang dilindungi hukum internasional. Sementara itu, Sheikh Nasir Al-Salman, Direktur Jenderal Wakaf Nablus, mengatakan upaya pembakaran masjid dan grafiti rasis itu mencerminkan besarnya hasutan yang terus berlangsung terhadap situs-situs suci Palestina. Belum menegaskan bahwa masjid akan tetap hidup dengan kehadiran para jamaah dan pesan keimanan mereka. Menurutnya, serangan-serangan keji tersebut tidak akan melemahkan ikatan rakyat Palestina dengan tanah air dan tempat-tempat suci mereka. Kementerian mendesak organisasi internasional dan organisasi hak asasi manusia untuk menjalankan tanggung jawab mereka dalam melindungi tempat ibadah dan menghentikan serangan berulang para pemukim Zionis ini terhadap desa dan kota di Palestina. Pada 30 Agustus lalu, Komisi Perlawanan Tembok dan Permukiman menyatakan Israel telah mengeluarkan perintah militer untuk menyita 37,5 dunam atau sekitar 3,75 hektar tanah Palestina di wilayah tengah tepi barat yang diduduki guna memperluas situs militer yang sudah ada. Melalui pernyataannya, komite itu menyampaikan bahwa tanah yang ditargetkan di kota Beitunia tersebut terletak berbatasan dengan pemukiman ilegal Israel Beit Horon dan dekat dengan rute 443. Peta militer menunjukkan bahwa bidang-bidang tanah dan jalan yang tercakup dalam perintah tersebut membentuk satu kawasan yang saling terhubung dengan satu atau situs militer yang sudah ada, dan perintah itu memberikan hak penguasaan dan penggunaan penuh atas lahan tersebut kepada seorang pejabat Kementerian Pertahanan Israel selama 60 hari sejak tanggal penandatanganan. Para pemilik lahan Palestina dan pihak lain yang terdampak keputusan tersebut memiliki waktu 7 hari setelah pemeriksaan lapangan untuk mengajukan keberatan kepada otoritas Israel. Mereka juga dapat mengajukan permintaan biaya penggunaan atau kompensasi menurut komisi tersebut. Dan komisi itu juga menjelaskan bahwa perintah penyitaan semacam itu secara formal tidak mengalihkan kepemilikan, tetapi merampas hak penguasaan dan penggunaan tanah dari pemilik warga Palestina serta menempatkannya di bawah kendali langsung militer Israel. Disebutkan pula bahwa langkah tersebut atau langkah terbaru ini mencerminkan perluasan infrastruktur militer yang digunakan untuk melindungi pemukiman Israel dan mengamankan daerah sekitarnya. Dan pada Juli lalu, Israel mengeluarkan 31 perintah penyitaan yang menargetkan sekitar 831 dunam atau 83,1 hektar tanah Palestina di seluruh tepi barat yang diduduki, termasuk hampir 115 dunam atau 11,5 hektar di wilayah kegubernuran Ramallah dan Al-Bireh menurut komisi tersebut. Beralih ke berita berikutnya. Korban tewas banjir Nepal Cina capai 951 orang, 590 warga negara asing dilaporkan hilang. Dirilis dari republika.co.id. Jumlah korban meninggal akibat tanah longsor di Nepal Utara kini telah mencapai 951 orang. Sebelumnya pada hari yang sama, laporan media menyebutkan 919 orang tewas dalam bencana tersebut, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2026. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Nepal pada Senin mengatakan sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul peristiwa alam tersebut. Disebutkan pula lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya, pada Sabtu 29 Agustus, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Dan pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan adalah warga negara India, Cina, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamida, menyatakan bahwa seluruh warga negara Indonesia di Nepal saat ini dalam keadaan baik, menyusul bencana banjir bandang dan tanah longsor pada 26 Agustus lalu. Pantauan terhadap kondisi warga negara Indonesia seluruhnya dalam keadaan baik. Heni menyebutkan bahwa seluruh warga negara Indonesia yang dimaksud antara lain terdiri dari 45 orang residen dan 6 wisatawan yang berada di wilayah kota Pokhara, Nepal. Selain itu, Heni juga memperbaharui informasi tentang jumlah orang yang terkena dampak bencana di Nepal, antara lain 2.426 orang hilang, 4.451 orang dievakuasi dengan selamat, dan 101 orang dirawat di rumah sakit. Wisatawan asing dari 32 negara yang dinyatakan hilang atau hilang kontak akibat bencana di Nepal, 184 orang diantaranya telah berhasil diselamatkan, sementara 420 wisatawan asing lainnya belum dapat dikontak karena gangguan jaringan. Bencana banjir bandang melanda Nepal pada Rabu 26 Agustus ketika sebuah gletser di Gunung Langtang Lirung, Nepal, retak pada ketinggian sekitar 5.200 meter, Retak pada gletser tersebut memicu longsoran es dan batu yang berkembang menjadi aliran puing besar dan menerjang lembah-lembah di sepanjang perbatasan. Gelombang besar air bersama dengan longsoran lumpur menghancurkan wilayah Rasua, Nuwakot, Dading, Kafre, dan juga lembah Kathmandu di Nepal serta menimbun wilayah perbatasan Girong di sisi Cina. Sahabat Mua, dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari luar negeri untuk Anda. Dan sebagai berita terakhir, WHO cemaskan memburuknya kualitas air di Gaza. Dirilis dari republika.co.id. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengkhawatirkan memburuknya kualitas air di jalur Gaza. WHO menyoroti meningkatnya risiko penyakit di antara warga Gaza menjelang musim dingin. Perwakilan WHO untuk wilayah Palestina yang diduduki, Reinhild van der Werf, mengatakan bahwa kontaminasi mikrobiologis telah meningkat hampir 3 kali lipat tahun ini. Belum mengkhawatirkan kualitas air yang memburuk bagi warga Gaza. Sementara kapasitas laboratorium tetap terbatas dan kondisi tersebut membuat otoritas kesehatan di sana hanya bisa mendeteksi serta melacak kontaminan mikrobiologis penting dalam air dan lingkungan. Dari lebih dari 6.500 sampel yang diuji, berubah dari hanya di bawah 6% kontaminasi pada bulan Januari menjadi hampir 20% bulan lalu. Van der Werf mengungkapkan pihaknya telah mencatat lonjakan kasus diare berair akut dari 30.000 kasus pada Maret menjadi 58.000 kasus pada Agustus 2026 dan kenaikannya hampir menyentuh 100% dalam kurun sekitar 5 bulan terakhir. Van der Werf mengungkapkan Gaza yang kini sebagian besar infrastrukturnya telah berubah reruntuhan juga sudah dipenuhi sampah dan luapan limbah, sementara warganya berkerumun di kota-kota. Hujan dan musim dingin sudah dekat. Banjir di tempat-tempat yang sangat ramai ini akan menyebarkan limbah, kotoran, dan air yang terkontaminasi ke tempat-tempat di mana orang-orang tidur, memasak, dan merawat orang yang mereka cintai. Dan Van der Werf menambahkan, genangan air dapat melahirkan nyamuk dan hama, sementara tenda yang berpotensi lembab dan penuh jamur dapat meningkatkan risiko penyakit, terutama penyakit pernapasan di antara anak kecil. Van der Werf pun menyoroti kurangnya akses ke layanan penting untuk orang yang diamputasi. Belum mencatat bahwa lebih dari 6.600 orang di Gaza diperkirakan membutuhkan perawatan jangka panjang setelah amputasi anggota tubuh karena mereka berjuang untuk mendapatkan produk bantu yang dibutuhkan. Van der Werf mendesak agar akses bantuan kemanusiaan ke Gaza tidak dihalang-halangi dan dipercepat. Bantuan yang dibutuhkan terutama persediaan medis akses ya, yang dapat diandalkan ke air bersih dan pengelolaan limbah yang tepat. Sejak meluncurkan agresi ke Gaza pada Oktober 2023, Israel menyerang tanpa pandang bulu. Mereka membombardir berbagai fasilitas dan infrastruktur sipil termasuk rumah sakit. Dan hal itu melumpuhkan kapasitas sektor medis di sana. Akibatnya, warga kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan. Sahabat Mua, dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari luar negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam di kesempatan pagi ini. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
15: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
15: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
16: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
15: Oh iya betul.
17: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
18: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Assalamualaikum,
2: Komandan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
1: apa kita bikin?
3: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
2: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
3: Baru bagaimana motorku?
1: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
3: Oh, iya, Di. Aimi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
1: Masya Allah.
2: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
3: Yang di mana itu?
2: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
3: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
4: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
5: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna fatahna laka fathan mubina.
2: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

0: Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

0: naf'a.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa.

0: Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala.
1: Walillahi mulku as-samawati wal-ardh

Dan hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, "Biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah." Katakanlah, "Kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula." Maka mereka akan berkata, "Sebenarnya kamu dengki kepada kami, padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali."

0: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
1: Laisa 'alal a'ma haraj wa la 'alal a'raj haraj.

0: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
1: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka Dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar Dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus.

dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: نَصِيرًا.
1: Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.
0: Sunnatullahi allati qad khalat min qabl, walan tajida li sunnatillahi tabdila.
1: Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
3: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
2: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
3: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
5: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
6: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
5: Taharah di dalam bahasa disebut dengan An-Nadhafah adalah An-Nadhafah. Membersihkan, menyucikan.
6: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari Hafizahullahu Ta'ala.
5: Al-Fa'ul Hadath wa Zawarin Najas. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
6: taharah. Rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
5: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
6: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
5: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
6: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
5: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
7: Hadrat al-Sada, yurja al-intibah.
8: Halo, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
7: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
8: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
7: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. Satu, dua,

Tahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban birik. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana, lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.
2: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu.
6: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu.
5: Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu.
6: Engkau, wahai ibu.
5: Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya?
6: Engkau akan mendapatkan gantinya.
5: Ridha Allah min ridha al-walid. Wa tuqullah min tuqtil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيب من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيب pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku?
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepada aku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepada aku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Balam yadkhul al-jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhul an-nar, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mu'adz sekalian dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama di program acara Ensiklopedia Islam serial Mutiara Hadis. Ya, seperti biasa di edisi hari Rabu ini, tepatnya 20 Rabiul Awal 1448 Hijriyah, yang juga bertepatan dengan 2 September 2026, insyaallah kami akan kembali hadir menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian dengan berbagai macam informasi-informasi menarik seputar agama Islam yang insyaallah akan menambah ilmu kita dan juga menambah keimanan kita. Dan untuk pertemuan kita di pagi hari yang berbahagia ini, kita awali dengan program acara Ensiklopedia Islam serial Mutiara Hadis. Dan di kesempatan kali ini pula kita akan membahas hadis Arba'in nomor 27, yaitu dengan tema minta fatwa pada hati tentang kebaikan dan dosa. Yang jadi pertanyaan adalah, bolehkah kita meminta fatwa pada hati, apakah ini masuk kebaikan ataukah dosa? Nah, seperti apa pembahasannya? Mari langsung saja kita simak bersama di program acara Ensiklopedia Islam serial Mutiara Hadis.
6: Ensiklopedia Islam.
7: Ya, kita akan membahas hadis Arba'in nomor 27 dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, albir adalah husnul khuluq atau akhlak yang baik. Sedangkan al-ithm adalah apa yang menggelisahkan dalam dirimu. Engkau tidak suka jika hal itu tampak di hadapan orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 2553. Nah, mungkin sahabat Mu'adz sekalian bertanya apa itu albir dan al-ithm. Ya, kita akan simak bersama seperti apa keterangan hadis tersebut. Faedah hadis ya yang akan kita bahas yang pertama dan juga keterangannya, yaitu kata para ulama, albir bisa bermakna silaturahim atau menjalin hubungan dengan kerabat. Kadang juga bisa bermakna cara bergaul yang baik. Juga albir bisa bermakna dengan ketaatan. Semua ini termasuk bagian dari husnul khuluq atau akhlak yang mulia. Demikianlah penjelasan Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim di kitab beliau. Kemudian faedah hadis yang kedua dari hadis yang telah kita sebutkan di atas tadi, akhlak yang mulia adalah bentuk kebaikan yang paling utama. Faedah hadis yang ketiga, akhlak yang mulia atau husnul khuluq adalah berakhlak dengan akhlak yang sesuai syariat dan beradab dengan adab yang diajarkan oleh Allah kepada hambanya. Kemudian faedah hadis yang keempat, albir atau kebaikan dimutlakkan untuk setiap perbuatan ketaatan yang lahir maupun yang batin. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa albir adalah segala bentuk perintah Allah. Kemudian faedah hadis yang kelima, albir juga dimaknakan dengan lawan dari ukuk atau durhaka, sehingga ada istilah birrul walidain, yaitu sahabat muat mungkin pernah dengar atau sudah sering dengar ya, birrul walidain adalah berbuat baik kepada orang tua. Albir dalam istilah bermakna berbuat baik dan menyambung hubungan dengan kedua orang tua. Kemudian faedah hadis yang keenam, albir juga dikaitkan dengan takwa. Pada saat ini albir berarti menjalankan konsekuensi keimanan dan berakhlak mulia, sedangkan takwa berarti menjauhi segala yang Allah larang berupa kekufuran, kefasikan, dan maksiat. Kemudian faedah hadis yang ketujuh, husnul khuluq atau berakhlak baik bisa jadi kepada manusia dan juga bisa jadi berbuat baik kepada Allah. Berakhlak kepada Allah mencakup menjalankan kewajiban, menjalankan hal-hal yang sunnah, kemudian meninggalkan keharaman, juga meninggalkan hal yang makruh atau hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah hadis yang ke-8. Nah, ini pembahasan mengenai al-itsm. Itsm atau dosa yang dimaksud dalam hadis yang kita sebutkan tadi adalah semua jenis dosa. Kemudian faedah hadis yang ke-9 yang dimaksud dengan statement Nabi, yaitu engkau tidak suka jika dosa itu nampak di sisi manusia. Yaitu manusia yang dimaksudkan di sini adalah orang berilmu dan yang paham agama. Kalau yang melihatnya sama-sama juga ahli maksiat, maka tidak akan punya rasa seperti itu. Kemudian faedah hadis yang ke-10, hadis ini menunjukkan dorongan untuk berakhlak mulia. Faedah hadis yang ke-11, dari hadis yang kita sebutkan tadi, dosa itu mempunyai dua tanda. Yang pertama, tanda internal, yaitu jiwa merasa tidak tenang ketika melakukannya. Kemudian yang kedua, tanda eksternal, yaitu tidak senang dilihat oleh orang lain dan takut mendapatkan celaan dari mereka. Kemudian faedah hadis yang ke-12, hadis ini menunjukkan bagaimanakah motivasi sahabat dalam mengenal halal dan haram, serta mengenal albir atau kebaikan dan al-ithm atau dosa. Kemudian faedah hadis yang ke-13, orang yang punya fitrah yang baik malu untuk berbuat dosa dan malu untuk menampakkannya. Faedah hadis yang ke-14, hendaknya seorang muslim mendahulukan dalam urusan agamanya hal-hal yang jelas halalnya dibandingkan yang syubhat atau samar-samar. Kita belum tahu apakah hal itu halal ataupun haram. Jadi kita kerjakan urusan agama yang sudah jelas halalnya. Kemudian faedah hadis yang ke-15, orang mukmin yang takut kepada Allah tidaklah melakukan sesuatu yang tidak menenangkan jiwanya walau ada fatwa yang membenarkannya dari luar, selama itu bukan perkara yang jelas dalam syariat seperti berbagai rukhsah atau keringanan. Faedah hadis yang ke-16, kita boleh merujuk pada hati dengan syarat hati yang dirujuk adalah hati dari orang yang istiqomah dalam agama, karena Allah akan menguatkan orang yang berilmu dengan niatnya yang lurus. Kemudian faedah hadis yang ke-17, janganlah seseorang tertipu dengan fatwa manusia, lebih-lebih lagi jika ia dapati dalam dirinya kebimbangan. Karena ada seseorang yang meminta fatwa kepada seorang alim atau seorang penuntut ilmu, lantas dirinya masih dalam keadaan penuh keraguan. Maka dalam keadaan seperti ini, bisa membuatnya bertanya pada alim atau orang berilmu lainnya. Kemudian faedah hadis yang ke-18, kaidah dalam menerima kebenaran adalah berpegang kepada dalil, bukan pada sesuatu yang sudah masyhur di tengah-tengah manusia. Karena dalam hadis disebutkan, meskipun manusia memberi fatwa kepadamu. Kemudian, faedah hadis yang ke-19, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, jika sesuatu sudah ada dalilnya, maka hendaklah seorang mukmin tunduk pada Allah dan Rasulnya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Allah berfirman di surah Al-Azab ayat ke-36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Kemudian, hendaklah orang tersebut menerima dengan lapang dada dan ridho. Setiap syariat Allah, hendaklah ia imani, ridho, dan taslim atau berserah diri, sebagaimana di dalam ayat, di ayat yang berada di surah An-Nisa ayat ke-65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Adapun jika sesuatu tidak ada dalil dari Allah dan Rasulnya, juga tidak ada contoh dari sahabat dan salafus saleh, apabila seseorang sudah tentram dengan iman dan yakin, lalu hatinya jadi ragu dengan syubhat, dan tidak ada yang memberikan keringanan dalam fatwa, kecuali orang yang mengandalkan logikanya, padahal orang tersebut tidak terpercaya ilmu dan agamanya, bahkan ia sejatinya adalah pengikut hawa nafsu. Maka dalam kondisi seperti ini, hendaklah seorang mukmin merujuk pada hatinya, walaupun berbeda dengan komentar orang yang berfatwa di sekitarnya. Ya, itulah tadi pembahasan kita mengenai faedah hadis Arba'in nomor 27, yaitu mengenai meminta fatwa kepada hati tentang kebaikan dan dosa. Semoga apa yang telah kami berikan atau paparkan kepada sahabat muat sekalian kali ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kami akhiri perjumpaan kita di program acara Ensiklopedia Islam, serial Mutiara Hadis di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kepada sahabat muat yang sudah memberikan atensinya dan mendengarkan serta menyimak pembahasan dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengaplikasikan ilmu yang telah kita peroleh. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Tetap dengarkan terus Ensiklopedia Islam, serial Mutiara Hadis setiap hari Rabu pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.
2: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. 94.3 FM.
8: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
9: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
8: Tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
9: Bah, adakah rezeki yang gurih?
8: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
10: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafre Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
11: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
12: 94.3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Eh, ada saldomu di situ?
4: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
3: 10.000, Ji.
4: Mau beli pulsa kah?
3: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
4: Buat apa ini?
3: Buat bangun rumah layak huni.
4: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
3: Bisa toh, insya Allah.
2: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10.000 rupiah, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan 10.000 rupiah untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari.
4: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
3: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
4: Kenapa begitu?
2: Patungan 10.000 rupiah. Dengan bersama, kita berdaya.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Sahabat Mu'adz, siapa nih yang lagi mau beli mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, atau perangkat elektronik yang punya konektivitas wifi? Nah, sebelum membeli, jangan lupa lihat harga dan fiturnya saja ya, sahabat Mu'adz. Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang kita beli sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, coba perhatikan kemasannya. Pastikan terdapat tanda SDPPI atau DJID. Kemudian untuk memastikan keabsahannya, Anda juga bisa melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan menggunakan dan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi, jangan sampai karena tergiur harga murah, kita justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan sertifikasinya. Yuk, jadi konsumen yang cerdas. Sebelum membeli, cek sertifikasinya, pastikan perangkat yang digunakan aman, legal, dan telah tersertifikasi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Balai Monitor, Spektrum, Frekuensi Radio, dan Infrastruktur Digital Kendari melalui WhatsApp di 0811-4020-2003. Kami ulangi, 0811-4020-2003. Ingat, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya.
0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
7: Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
8: Ihfazillah
7: tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
8: Idza sa'alta fas'alillah.
7: Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah.
8: Wa idza sta'anta
7: fasta'in billahi. Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah. Jaga hak-hak Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Dan jaga juga larangan-larangannya.
9: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan.
7: Sedangkan hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tentu. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dan seorang kalau ingin dijaga oleh Allah SWT, maka dia wajib menjaga sholat. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga batas-batas dan hak Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya. Kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat, maka Allah akan mengenal dia di saat dia susah,
10: di saat dia susah,
7: di saat dia fakir,
10: di saat dia miskin,
7: di saat dia sakit,
10: di saat dia sakit,
7: di saat dia sangat membutuhkan bantuan, Allah akan ingat kepada dia.
11: A'udzubillah.

0: sebab utama seseorang itu berburuk sangka kepada Allah akibat daripada lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
1: Lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
0: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan. Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia. Itulah manusia. Padahal kalau dia mau berpikir sedikit, nikmat Allah itu terlalu banyak kepada dia.
1: Nikmat Allah terlalu banyak terhadap dia yang Allah berikan kepada dirinya.
0: Subhanallah. Apakah selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat? Apakah ketika diberikan kesenangan dahulu suka berinfak membangun fakir miskin?
1: Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia. Tapi hak Allah dia tidak peduli.

0: Setiap muslim dan muslimah wajib memenuhi hak Allah. Wajib memenuhi hak Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: بوم بنه ديري bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
6: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang muslimin dan membunuh dirinya sendiri.
8: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bunuh diri bukan jihad.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sahabat Mu'adz, tahu tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, sahabat Mu'adz, udah jelaskan dalilnya, mari kita amalkan.
5: Mendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa nabiyyika muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد saudaraku fil rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah limpahkan bagi kita semuanya, atas rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bertemu kembali melanjutkan kajian kita dari buku 175 jalan menuju surga, yang di dalam buku ini kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan amal yang mengantarkan seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan ini insyaallah keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah. Subhanallah ikhwatal iman, di dalam pembahasan ini kita membahas perbandingan antara ahli ilmu bukan dengan sebagian dengan masyarakat awam, dengan orang-orang yang umum. Namun kita mempelajari bagaimana keutamaan orang-orang berilmu dibandingkan orang-orang yang ahli ibadah. Di dalam subbab ini penulis menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam

sampai semut yang di dalam lubangnya, dan juga ikan, mereka mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini kita mempelajari bagaimana keutamaan seorang yang berilmu, dan kita melihat bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 83. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'ash-shahidin. Dan ketika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu melihat mata-mata mereka bercucuran air mata karena apa yang mereka ketahui dari kebenaran. Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, kami beriman, dan catatlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan. Ikhwatal iman, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana orang-orang yang berilmu ini ketika mereka mengetahui kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat mereka beriman dan bertambah iman mereka, membuat mereka menangis bercucuran air mata. Lebih dari itu ikhwatal iman, dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang rombongan pertama kali yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu zumratin talijul jannata suratuhum ala surati al-qamari lailatal badr, la yabsukuna fiha wa la yamtakhituna wa la yataghawwatun. Aniyatuhum adh-dhahab, amshatuhum min adh-dhahabi wal fiddah, majamiruhum al-uluwah." ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخشى ساقهما وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية. Rombongan pertama yang masuk ke dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wujud mereka, terang benderangnya mereka bagaikan bulan purnama yang terang benderang di malam bulan purnama. Mereka tidak meludah, mereka tidak buang air besar dan buang air kecil. Mereka wadah-wadah, gelas-gelas mereka terbuat dari emas. Sisir-sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Dan mereka membawa dupa, ya, yang terbuat dari gaharu. Keringat mereka adalah wangian. Masing-masing mereka masuk surga dengan membawa dua istri yang terlihat beningnya betis mereka dari belakang dagingnya karena saking cantiknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perselisihan di antara orang-orang ini satu di antara mereka. Tidak ada saling benci. Hati mereka seperti satu hati yang mereka ini bertasbih siang dan malam. Di dalam satu riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qulubuhum ala qalbi rajulin wahid la tabaghud bainahum wa la tahasud. Mereka seperti satu hati yang mereka tidak ada saling benci dan saling hasad, saling iri satu dengan yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kebahagiaan dunia dan akhirat sangat tergantung dengan baiknya hati seseorang. Dan orang yang berakal, yang memahami bahwa kebahagiaan itu terkait dengan bersihnya hati seseorang, maka tidak ada cara lain agar mendapatkan kebahagiaan itu adalah kecuali dengan memperbaiki hati siang dan malam. Dan sarana yang paling kuat untuk membuat seseorang itu bahagia dunia dan akhirat dan baik hatinya adalah ilmu syar'i. Inilah sarana yang paling kuat. Kenapa demikian? Karena yang pertama, hati adalah tempatnya niat. Dan niat tidak akan benar kecuali dengan ilmu syar'i dan dekat dengan orang-orang berilmu. Kemudian yang kedua, hati itu bisa sakit. Dan sakitnya hati ini karena dua penyakit besar, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Dan untuk mengobati dua penyakit ini tidak ada cara lain kecuali dengan ilmu syar'i dan berteman dengan para ulama. Maksudnya ilmu di sini adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang mengajarkan tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dua wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala

diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu yang dimaksud, qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala sahabah. Inilah ilmu. Apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan apa yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ilmu yang memberikan kepada orang yang semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara para hamba-hambanya adalah orang-orang berilmu. Ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar selalu ditambah. Dalam surat Taha ayat 114, Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, mintalah kepada Tuhanmu, ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Allah tidak pernah memerintahkan kepada hambanya untuk meminta tambahan harta, panjang umur, dan yang semisalnya, tapi Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkan ilmu untukku. Dan di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berilah aku manfaat dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Ajarkan kepadaku apa yang bermanfaat untukku dan tambahkanlah ilmu untukku. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ilmu adalah anugerah terbesar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seluruh makhluk dan seluruh umat manusia. Di dalam surat An-Nisa ayat 113, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika azima. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepadamu al-kitab, al-Quran, dan hikmah, sunnah, wa allamaka ma lam takun ta'lam. Allah yang mengajarkan kepadamu ilmu yang sebelumnya kamu tidak mengetahuinya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan anugerah Allah, karunia Allah kepadamu begitu besarnya. Ilmu yang itulah warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah bahwa aku telah diberikan Al-Kitab, Al-Qur'an dan yang seperti itu bersamanya, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada beliau Al-Quran dan sunnah sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bazzar, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi, Al-Hakim dan yang lainnya, taraktu fiikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat dengan dua perkara itu, yaitu Al-Kitabullah dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, sekali waktu Abu Hurairah radhiyallahu an melewati salah satu pasar yang ada di kota Madinah. Dan kemudian beliau berkata, "Wahai orang-orang yang ada di pasar, betapa lemahnya kalian." Kemudian orang-orang yang ada di pasar ini bertanya, "Ada apa ya Abu Hurairah?" Kemudian Abu Hurairah mengatakan, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagi, sedang kalian masih di sini. Kenapa kalian tidak pergi untuk mengambil jatah kalian dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian mereka bertanya, di mana ya Rasulullah? Di mana ya Abu Hurairah? Di masjid. Maka mereka pun pergi meninggalkan pasar menuju ke masjid. Abu Hurairah tidak beranjak dari tempatnya. Dia tetap di tempatnya di dekat pasar itu. Kemudian tidak lama mereka pun kembali. Dan orang-orang itu berkata, "Ya Abu Hurairah, kami sudah masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak melihat sesuatu yang sedang dibagi-bagi di sana." Abu Hurairah bertanya, "Apa yang kalian lihat di sana? Apa kalian tidak melihat seseorang yang ada di masjid?" Mereka mengatakan, "Kami melihat banyak orang. Ada yang sedang salat, ada yang sedang baca Al-Qur'an, ada yang sedang saling mengingatkan tentang halal dan haram."
Kata Abu Hurairah, apa kalian tidak paham? Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkannya ilmu. Maka ikhwatal iman, kita melihat dan menyadari dengan ilmu syar'i, Al-Qur'an dan sunnah, Anda mengenal Tuhan Anda. Dengan ilmu syar'i, Anda mengenal diri Anda. Dengan ilmu syar'i, Anda memahami mana iman dan mana kufur, mana tauhid, mana syirik, mana hidayah, mana kesesatan, mana sunnah dan mana bid'ah, dan mana yang halal dan mana yang haram. Dengan ilmu syar'i, kita menyadari bahwa ilmu ini jauh lebih mulia ketimbang harta, ketimbang jabatan, ketimbang segala kekuasaan yang ada. Sampai ada sebuah wasiat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Kumail bin Ziyad. Dan ini sebagai sebuah catatan ikhwatal iman. Kita menyadari bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah salah seorang khulafaur rasyidin yang kita mencintainya. Dan beliau seorang imam dari di antara imam-imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, bukan seperti yang dianggap oleh kaum Syiah. Demikian pula sahabat beliau yang bernama Kumail bin Ziyad, yang orang-orang Syiah ini seringkali mengatakan bahwa kami membaca doa Kumail, padahal Kumail bin Ziyad seorang salafi, seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan seorang Syiah Rafidhah seperti klaimnya mereka. Di antara wasiat Ali bin Abu Thalib kepada Kumail bin Ziyad sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan Ibn Abdul Bar, Ali bin Abu Thalib berkata, ya Kumail, al-ilmu khairun minal mal. Wahai Kumail, ilmu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Karena apa? Ilmu menjaga dirimu, namun harta kamu yang harus menjaganya. Wal-ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu itu yang mengambil keputusan, sedangkan harta adalah objek yang diputusi. Wal malu tanqisuhun nafaqah, wal ilmu yazku bil infaq. Ilmu semakin harta semakin dibelanjakan semakin berkurang. Adapun ilmu semakin diinfakkan semakin mulia dan semakin tinggi derajatnya. Ada seorang bapak memberikan wasiat kepada putranya, ya bunayya, alaika bil ilmi fa innaka in iftaqarta kana laka mala wa in istaghnaita kana laka jamala. Wahai anakku, hiasi dirimu dengan ilmu, karena ketika kamu fakir, ilmu itu akan bisa menjadi harta untukmu. Jika kamu kaya, maka akan semakin memperindah dirimu. Sehingga sebagian salaf ini dinisbatkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Idza aradta ad-dunya fa'alaika bil ilm, wa idza aradta al-akhirah fa'alaika bil ilm, wa idza aradta ad-dunya wal akhirah fa'alaika bil ilm." Jika engkau mencari dunia, pelajari ilmunya. Jika engkau mencari akhirat, pelajari ilmunya. Jika engkau ingin mencari dunia dan akhirat, maka pelajarilah ilmunya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sebagian ulama salaf mereka mengatakan, "Laisa syai'un a'azzu min al-'ilm." Laisa syai'un a'azza min al-'ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih terhormat, lebih mulia dari ilmu. Al-muluku hukamun 'alan nas wal ulama'u hukamun 'alal muluk. Raja-raja, pembesar-pembesar, mereka ini adalah hakim terhadap masyarakat, terhadap rakyatnya. Namun para ulama adalah hakim terhadap para raja, hakim terhadap para pemerintah. Allah, kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam surat Yusuf ayat 76, "Narfa'u darajatim man nasha' wa fawka kulli dhi ilmin 'alim." Kami tinggikan derajat siapa-siapa yang kami kehendaki. Dan di atas orang yang berilmu, ada lagi yang lebih berilmu. Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bagaimana nasibnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Beliau di dalam penjara. Di dalam penjara. Sebagai seseorang yang dipenjara. Namun raja yang ada pada saat itu membutuhkan ilmunya Yusuf alaihi salam. Sedangkan dia seorang raja. Maka Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjaranya, dimanfaatkan ilmunya, dimuliakan oleh Allah di atas kedudukan sang raja tersebut. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau anak dan keturunan seorang budak. Hitam, anak budak. Sekali waktu ada seseorang datang ke kota Basrah, bertanya, siapa pemimpin negeri Basrah ini? Siapa yang menguasai Basrah?
maka semua masyarakat mengatakan al-imam al-Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri. Kemudian ditanya, bima sadahum, bagaimana Imam Hasan al-Basri, seorang keturunan budak hitam, ya, digambarkan bagaimana beliau ini hitam, kemudian hidungnya agak lebar, ya, rambutnya keriting. Imam Hasan al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian dijawab oleh masyarakat terhadap kenapa beliau menjadi pemimpin yang menguasai, yang menjadi pemimpin yang berkuasa di Basrah, istaghna an dunyahum wahtaju li ilmihi fasadahum. Imam Hasan al-Basri tidak pernah mengemis terhadap harta manusia, namun seluruh masyarakat Basrah butuh terhadap ilmunya Imam Hasan al-Basri. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para ulama yang dengan yang mereka lah yang memperbaiki hati masyarakat dan umat, yang membuat manusia ini mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama di antara ciri mereka, yaitu Allah Subhanahu, mereka yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada mereka. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri di antara kalian. Para ulama memiliki beberapa pendapat terkait tentang apa yang dimaksud dengan ulil amr. Di antara mereka ada yang mengatakan umara, yaitu para pemimpin. Di antara mereka ada yang mengatakan adalah ulama. Dan yang rajih adalah kedua-duanya. Al-Imam Ibnu Qayyim menegaskan akan hal ini. Beliau mengatakan, penegasannya adalah bahwa umara sesungguhnya mereka ditaati karena mereka menjalankan kepemimpinannya berdasarkan ilmu. Maka taatnya masyarakat kepada umara, kepada pemimpin, karena para pemimpin itu taat kepada ulama. Karena taat itu terkait dengan hal yang ma'ruf, yang konsekuensinya adalah ilmu. Karena sebagaimana ulama ditaati karena ketika ulama itu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka taatnya rakyat kepada para umara mengikuti ketika umara itu taat kepada para ulama. Dan karena baiknya Islam secara umum ini tergantung kepada dua golongan besar, yaitu ulama dan umara. Sehingga ketika ulama dan umara ini baik dan rakyat mengikuti keduanya, maka baiklah suatu masyarakat. Maka beliau mengatakan salahul alami bi salahi hataini taifataini wa fasaduhu bi fasadihima. Baiknya masyarakat dan alam dunia ini dengan baiknya dua kelompok ini. Ketika ulama dan umara sama-sama baik, maka baiklah kondisi suatu negara, suatu masyarakat. Ketika ulama dan umaranya rusak, maka rusaklah seluruh tatanan yang ada di suatu masyarakat itu. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman, Allah perintahkan kepada setiap orang yang tidak tahu, bertanya kepada yang lebih tahu, bertanya kepada ulama. Dan hal ini Allah firmankan, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang berilmu ketika kalian tidak tahu. Ayat ini diulang dua kali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat An-Nahl ayat 43 dan surat Al-Anbiya ayat 7. Di dalam dua tempat Allah perintahkan kepada seluruh umat manusia, kepada orang-orang beriman, untuk bertanya kepada ahlul ilm ketika mereka tidak mengetahui. Ahlul ilm yang bagaimana? Ahlul ilm yang setiap jawabannya selalu merujuk kepada qala Allah wa qala Rasul, yang mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak orang yang salah jalan. Kenapa mereka salah jalan? Karena mereka bukan bertanya kepada orang-orang berilmu. Mereka bertanya kepada para pemikir, para intelek, para orang-orang aktivis pergerakan yang dikiranya para ulama. Padahal mereka bukanlah bagian dari para ulama. Bahkan lagi bertanya kepada pengikut-pengikut bid'ah dan hawa nafsu, yang akhirnya malah menyebabkan mereka tersesat.
Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan hal ini dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Inna Allah Ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu begitu saja yang dicabutnya dari manusia, tapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman, sehingga ketika tidak tersisa seorang pun yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fa'adallu wa'adallu. Ketika tidak lagi tersisa orang berilmu, maka mulailah orang-orang bodoh diangkat sebagai pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh yang ditokohkan, sehingga mereka ditanya dan mereka berfatwa. Tanpa ilmu dia sesat dan menyesatkan yang lainnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma atahumul ilmu min ashabi Rasulillahi sallam wa min akabirihim, fa idza jaa al ilmu min qibali asaghirihim fa dzalika hina halaku. Manusia akan dalam kondisi yang baik, kata beliau, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, selama mereka mengambil ilmunya dari sahabat Rasulullah sallam, dari senior-seniornya orang-orang berilmu dari para sahabat. Dan ketika ilmu itu sudah diambil dari orang-orang kecil, yang dimaksud orang-orang kecil di sini adalah orang-orang jahil, walaupun umurnya tua, ya, para pelaku bid'ah, walaupun umurnya tua, namun anak-anak muda yang merujuk kepada ilmunya para sahabat, qala Allah wa qala Rasul, mereka adalah orang-orang besar. Ketika mereka mengambil ilmunya dari orang-orang kecil, di saat itulah mulai terjadi kebinasaan dan kerusakan yang terjadi di masyarakat. Ikhwatul iman, orang-orang yang berilmu, para ulama, adalah mereka yang semakin berilmu semakin takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 43. Wa tilkal amsalun nadribuha lin-nasi wama ya'qiluha illa al-alimun. Inilah perumpamaan-perumpamaan, itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami berikan kepada manusia, dan tidaklah memahami perumpamaan itu kecuali orang yang berakal, yang orang-orang yang berilmu. Allah sampaikan la ya'qiluha illa al-alimun. Tidak akan ada yang memahami perumpamaan-perumpamaan yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an kecuali orang yang berilmu. Al-Imam Ibnu Katsir menyampaikan, "Wa ma yafhamuha wa yatadabbaruha illa ar-rasikhuna fil ilmi al-mutadhalli'una minhu." Tidaklah orang memahami perumpamaan yang Allah sampaikan dan mentadabburi perumpamaan-perumpamaan itu kecuali orang-orang yang mendalam ilmunya, yang mereka berusaha memahami setiap perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala disampaikan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara para hambanya, para ulama. Juga Allah sampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 39. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Mereka-mereka yang menyampaikan risalah-risalah Allah dan mereka yang takut kepada Allah, mereka tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai yang memberikan penghisaban. Ikhwatal iman, para ulama adalah pewaris para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ulamaa warathatul anbiya wa innal anbiyaa lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar, tidak pula mewarisi dirham. Sesungguhnya mereka mewarisi ilmu, maka barang siapa yang mengambil ilmu itu, dia telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Hadis ini hasan li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Nabi SAW menyampaikan bahwa ulama itu pewaris para nabi. Ulama yang mana? Dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis ini bahwa para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Mereka mewarisi ilmu. Nah, sekarang ilmu yang mana yang merupakan warisan murni tanpa ada tambahan dari siapapun, dan murni betul-betul datangnya dari Rasulullah SAW. Betul-betul datangnya dari Nabi SAW. Ilmu yang mana? Al-Quran, As-Sunnah,
sesuai dengan pemahaman para sahabat yang merupakan hasil-hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini antum mengetahui ikhwatal iman, ulama yang mana yang harus diikuti, yaitu yang mereka setiap mengajarkan qala Allah wa qala Rasul sesuai dengan pemahaman para sahabat. Adapun ulama-ulama yang mengajarkan latar belakang filsafat Yunani, ilmu kalam, yang mengajarkan bersumber ilmu dari perasaan ini dan itu, ilmu yang bersumberkan saya melihat di dalam mimpiku, perasaanku, dan hayalan-hayalanku, yang seperti ini bukanlah ulama yang harus diikuti. Ikhwatul iman, ulama adalah para waliullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya para waliullah, mereka tidak perlu takut dan tidak perlu merasa sedih, yaitu mereka yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi musuhku, aku umumkan perang terhadap orang tersebut. Al-Imam Abu Hanifah berkata ketika menjelaskan hadis ini, sebagaimana yang dinisbatkan juga oleh kepada Imam Syafi'i oleh Imam As-Sakhawi dalam Al-Maqasidul Hasanah, in lam yakunil fuqaha'u awliya Allahi falaysa lillahi wali, jika orang-orang berilmu bukanlah para awliya Allah, maka Allah tidak akan memiliki wali lain selain mereka. Imam Ahmad berkata, luhumul ulama'i masmumah, man syammaha marid wa man akalaha mat, dagingnya para ulama itu beracun, barang siapa yang menciumnya dia akan sakit, barang siapa yang memakannya dia akan mati. Maksudnya adalah jika ada seorang yang berusaha menyakiti para ulama, menghinakan mereka, mencemooh mereka, merendahkan mereka, ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama yang mengajak kepada manhaj salaf, yang mengajak kepada tauhid dan sunnah Nabi SAW, yang memerangi syirik dan bid'ah, dan berusaha menyakiti mereka, menyebarkan aib mereka, menceritakan hal-hal keburukan tentang mereka, maka mereka akan dibalas langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sangat banyak sekali cerita tentang hal ini. Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak mengatakan, man istakhaffa bil ulama'i zahabat akhiratuhu, wa man istakhaffa bil umara'i zahabat dunyahu, wa man istakhaffa bil ikhwani zahabat muru'atuhu. Barang siapa yang meremehkan ulama, hilanglah jatah akhiratnya. Barang siapa yang meremehkan umara, pemimpin, maka hilanglah jatah dunianya. Barang siapa yang meremehkan hak saudaranya, teman-temannya, hilanglah kehormatan dan harga dirinya. Ikhwatul iman, para ulama adalah manusia, orang-orang yang paling tahu tentang hal-hal yang buruk dan bagaimana keburukan itu dan fitnah itu masuk kepada manusia. Mereka yang paling tahu hal-hal tentang hal-hal yang baik dan hidayah. Kita melihat ikhwatul iman bahwa merekalah yang menyampaikan kebenaran di seluruh manusia sampai nantinya pada hari kiamat. Di dunia kita melihat bagaimana fitnah tentang harta yang Allah ceritakan dari kisahnya Qarun, ya. Bagaimana Allah menyampaikan di dalam kisah ini, siapakah yang mengingatkan manusia agar tidak terjerumus termakan fitnah karena gemerlap hidupnya Qarun di masa itu. Di dalam surat Al-Qasas ayat 79 dan 80, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana Qarun, فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Maka ketika Qarun keluar dengan segala perhiasan yang dia miliki, dengan kekayaannya, dengan segala gemerlap kehidupan yang dia punya, maka orang-orang yang tergiur dengan kehidupan dunia berkata, andai kata kami memiliki kekayaan, gemerlap kehidupan sebagaimana yang diberikan kepada Qarun, sesungguhnya dia memiliki kekayaan yang sangat besar. Maka orang-orang yang diberi ilmu, perhatikan di sini, orang-orang yang diberi ilmu, Allah menyampaikan, dan berkatalah orang-orang berilmu, wailakum, jangan bodoh kalian, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah,
bahwa apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh jauh lebih baik. Wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Ikhwatal iman, Allah menceritakan di dalam ayat-ayat ini bahwa orang-orang berilmulah yang melihat mana hal buruk dan mana hal baik dengan baik. Ulama-ulama yang baik, merekalah yang mengingatkan manusia, yang mereka tergiur dengan kekayaannya Qarun. Wahai manusia, jangan tertipu dengan kekayaan Qarun, bahwa yang kalian lihat itu hal buruk, tapi mereka sedang tertipu dengan apa yang mereka lihat. Dan diingatkanlah orang-orang berilmu ini bahwa negeri akhirat jauh lebih baik bagi yang beriman, bagi yang beramal saleh. Dan angan-angan dunia ini adalah angan-angan yang semu. Namun mereka tidak bisa mencerna akan hal ini kecuali atas peringatan para ulama. Maka apa yang Allah sampaikan di ayat ke-82 dalam surat Al-Qasas, wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanna Allah alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Setelah mereka melihat bagaimana Allah menenggelamkan Qarun dan semua kekayaannya, setelah mereka melihat hal itu, mereka berkata, maka orang-orang yang berangan-angan ingin memiliki kedudukan dan harta seperti Qarun kemarin, yang berangan-angan seperti itu, mereka berkata bahwa benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan membatasi rizki kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Dan andai kata Allah tidak memberikan karunia dan anugerahnya kepada kami, pasti kami ditenggelamkan sebagaimana Qarun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan selamat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, banyak terjadi di masyarakat kita ketika datang munculnya fitnah pertama kali. Ketika fitnah itu pertama kali datang menghampiri ikhwatal iman, banyak manusia silau dengan gambaran fitnah itu. Mereka tidak melihat, namun para ulama melihat ini fitnah, ini hal-hal yang buruk yang dipahami dan diingat oleh para ulama, hati-hati, ini fitnah. Jika kalian masuk ke dalam gelombang fitnah itu, kalian akan menyesal. Inilah yang dicontohkan ketika sebagian orang-orang beriman dari pengikut Fir'aun, mereka mengatakan kepada Fir'aun dan pengikutnya di dalam surat Ghafir ayat 44, fasatadzkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Orang-orang beriman dari kaumnya Fir'aun ini berkata, wahai Fir'aun, wahai para pengikut Fir'aun, kalian akan ingat apa yang saya ucapkan ini, dan aku serahkan urusanku kepada Allah. Mereka sampaikan bahwa yang kalian masuki ini melawan Musa dan Harun adalah musibah, dan kalian akan mengingat apa yang saya sampaikan. Ikhwatul iman, nanti pada yaumul qiyamah, yang diberi izin oleh Allah untuk berbicara kepada seluruh umat manusia di samping para nabi dan para rasul adalah para ulama. Allah sampaikan di dalam surat An-Nahl ayat 27, qala alladhina utul ilm, maka orang-orang yang berilmu, para ulama rabbani, para ulama yang berdakwah dengan hak, mereka berkata, innal khizyal yaum, bahwa kehinaan pada hari ini, pada hari kiamat, wassu'a, dan keburukan, yaitu azab, ahlal kafirin, kepada orang-orang kafir. Juga di dalam surat Ar-Rum, ayat 55 dan 56, Allah berfirman, wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah, kadzalika kanu yu'fakun. Nanti ketika terjadi hari kiamat, orang-orang yang pelaku dosa itu mereka bersumpah bahwa mereka tidaklah tinggal kecuali hanya sejam saja, dan demikianlah mereka dipalingkan dari kebenaran. Wa qala alladhina utul ilma wal iman, dan orang-orang yang diberi ilmu dan iman berkata, laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts, kalian telah ditetapkan oleh Allah untuk tinggal di dalam bumi ini sesuai dengan ketetapan Allah sampai pada hari kebangkitan. Fahadha yaumul ba'ts walakinnakum kuntum la ta'lamun. Inilah hari kebangkitan itu, namun kalian tidak mengetahuinya. Ikhwatul iman, ulama itu di muka bumi ibarat bintang-bintang di langit. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, beliau berkata, "Matsalul ulama'i fil ardh matsalun nujumi fis sama'." Perumpamaan para ulama di muka bumi seperti bintang-bintang di langit. Idza badat linnasi ihtadau biha. Ketika bintang-bintang itu tidak tertutup dengan kabut, terlihat terang benderang di malam hari, maka manusia bisa mengambil petunjuk dari bintang-bintang itu. Wa idza khafiyat alaihim tahayyaru. Namun ketika bintang-bintang itu tidak terlihat, maka manusia mulai kebingungan.
Mereka tidak tahu mengambil langkah kemana. Kita membaca di dalam Al-Quran, ikhwatal iman, bahwa bintang itu memiliki tiga fungsi sebagaimana Allah firmankan. Yang pertama sebagai petunjuk arah. Dalam surat An-Nahl ayat 16 Allah berfirman, wa alamati wa bin najmi hum yahtadun, sebagai rambu-rambu dan tanda-tanda yang dengan bintang itu mereka mencari petunjuk. Artinya petunjuk arah. Kemudian yang kedua, bahwa bintang itu fungsinya sebagai perhiasan di langit. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mulk ayat 5, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dan kami telah hiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang. Juga Allah tegaskan fungsi yang ketiga dari bintang itu adalah sebagai pelempar syaitan. Ya, pengusir syaitan. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ya, dalam surat Al-Mulk ayat 5, kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar kepada syaitan. Dan ulama memiliki tiga fungsi ini. Mereka lah yang memberi petunjuk kepada manusia, yang menunjukkan manusia mana yang gelap dan mana yang terang. Ketika terjadi kekaburan, mana kebenaran dan kebatilan, ulama yang menjadikan memberi keputusan mana yang benar dan mana yang salah. Dan yang kedua, ulama adalah perhiasan di muka bumi. Yang ketiga, ulama mereka lah yang menjadi pelempar-pelempar syaitan ketika kebatilan itu bercampur dengan kebenaran. Ketika masuknya bid'ah-bid'ah dan hawa nafsu dan kesesatan, kesyirikan di dalam agama ini, para ulama lah yang memberikan penjelasan kepada umat manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita melihat bagaimana para ulama lah yang menjelaskan kekaburan di mata manusia ketika kekaburan itu menyilaukan manusia karena kuatnya gelombang fitnah. Sebagai contoh, ketika munculnya firqah yang sesat, yaitu firqah Khawarij. Ya. Firqah Khawarij ini adalah kelompok sesat yang mengajarkan, menggambarkan hal-hal baik di mata manusia. Dan banyak manusia remang, kabur, tidak mengetahui akan kesesatan firqah Khawarij ini. Kenapa? Karena banyaknya hal-hal kebaikan di mata mereka. Nabi SAW menyampaikan tentang ciri-ciri mereka. Antum perhatikan ciri-ciri ini. Ciri-ciri Khawarij yang disebutkan oleh Nabi. Dalam Sahih Muslim Nabi bersabda, yaqra'una al-Qur'ana yahsabuna annahu lahum wa huwa 'alaihim. Mereka membaca Al-Qur'an, mereka mengira Al-Qur'an itu untuk mereka, padahal Al-Qur'an itu melawan mereka. Nabi menyampaikan tentang kondisi mereka dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sufaha'ul ahlam, hudatha'ul asnan. Memiliki impian-impian yang bodoh dan mereka adalah rombongan anak-anak muda. Nabi SAW menyampaikan tentang ciri mereka dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih Imam Ahmad dan yang lainnya. Yuhsinun al-qil wa yusiun al-fi'l. Mereka ucapannya baik tapi perilakunya buruk. Yad'una ila kitaballahi wa laysa minhu fi syai'. Mereka mengajak manusia kepada kitabullah padahal sama sekali bukan dari situ. Nabi SAW menyampaikan dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang mereka, yaquluna min khairi qawlil bariyah. Mereka mengucapkan perkataan manusia yang terbaik. Maka di zaman Ali bin Abu Thalib, ketika orang-orang Khawarij ini muncul, mereka ini menyampaikan suatu slogan yang sangat mulia dan agung, bahwa hukum itu hanyalah milik Allah. Namun dengan slogan ini mereka mengkafirkan Ali bin Abu Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ummul Mukminin Aisyah dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda tentang mereka, yusi'un al-fi'l, yaqtuluna ahlal Islam, wa yad'una ahlal awthan. Mereka berperilaku yang sangat buruk. Mereka membunuh kaum muslimin, memerangi umat Islam, dan malah mereka meninggalkan perilaku, malah mereka tidak memerangi para penyembah berhala. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyampaikan tentang ciri mereka di dalam salah satu hadisnya, wa innahu sayukhruju fi ummati qaumun tatajara bihimul ahwa kama yatajara al-kalabu bisahibihi la yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalah. Akan muncul dari umatku sekelompok orang yang mereka akan termakan hawa nafsu sebagaimana seseorang yang terjangkit penyakit anjing gila, yang tidaklah setiap urat dan saraf kecuali akan kemasukan penyakit ini. Hadis ini hasan sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Ikhwatal iman, dengan segala penyakit ini membuat bukan malah membuat manusia sadar, tapi ketika terjadi munculnya fitnah ini, banyak manusia terpukau dan tertipu dengan fitnah kaum Khawarij. Saya beri contoh dalam fenomena kita. Ketika pertama kali munculnya ISIS, ya, Abu Bakar al-Baghdadi dengan bendera hitamnya, dengan pasukannya,
dengan meneriakkan slogan bahwa ini daulah Islam, ini khilafah akan dibentuk dan yang lain sebagainya. Saya masih ingat ikhwatal iman, ketika itu pertama kali muncul, bagaimana euforia sebagian umat Islam, wah ini Imam Mahdi akan muncul dan yang lain sebagainya. Dan saya pernah ingat di salah satu majelis, saya ditanya, Ustaz bagaimana dengan ini, apakah ini tanda-tanda yang disampaikan oleh Nabi? Ana ingat sekali ikhwatal iman, bahwa ini fitnah. Ana sampaikan kepada jamaah yang bertanya kepada kalian, ini adalah fitnah. Hati-hati, jangan pernah kalian mendekat kepada mereka. Nabi SAW menyampaikan tentang fitnah itu dalam sahih, dalam Abu Ya'la, dalam beliau meriwayatkan sebagaimana disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Inna fikum qauman yata'abbaduna hatta yu'jibun nas wa yu'jibuhum anfusahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Sesungguhnya di antara kalian, kata Nabi, ada sekelompok orang yang beribadah kepada Allah sampai membuat manusia kagum dengan ibadahnya dan bahkan membuat diri mereka kagum terhadap diri mereka sendiri. Namun mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sampai Nabi menyebutkan tentang ciri mereka, walaupun disebut sebagai ahli ibadah, syarrul khalqi wal khaliqah, mereka seburuk-buruknya makhluk, kata Nabi SAW dalam sahih Muslim. Bahkan lebih dahsyat lagi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dan yang lainnya, al khawariju kilabu ahli nar. Khawarij ini mereka adalah anjing-anjingnya penduduk neraka. Ikhwatal iman, mereka ini kelompok sesat, tapi dengan tampilan yang terbaik, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, tampilan ucapan mereka kalimat-kalimat yang indah, tampilan mereka tampilan-tampilan yang bagus. Namun mereka digambarkan oleh Nabi seburuk-buruknya makhluk. Mereka disebut oleh Nabi SAW sebagai anjing-anjingnya neraka. Siapa yang mengetahui keburukan mereka? Siapa yang menyingkap hal-hal buruk yang ada pada diri mereka, syubhat-syubhat mereka, jika bukan ahlul ilmi dan ulama? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itulah yang Allah firmankan tentang orang-orang yang pelaku bid'ah ini di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104 Allah firmankan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sampaikan wahai Muhammad, maukah kalian saya beritahukan tentang orang yang paling rugi amal perbuatannya di kehidupan dunia, yaitu mereka yang tersesat amal ibadahnya di kehidupan dunia namun mereka mengira bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Ikhwatal iman, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyampaikan tentang para ulama, Al-amilu ala ghairi ilmin kasalika ala ghairi tariqin. Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang menempuh suatu perjalanan di jalan yang salah. Wal amilu ala ghairi ilmin yusidu akthara mimma yuslih. Orang yang beramal tanpa ilmu banyak merusak ketimbang memperbaiki. Fatlubul ilma talaban la tadurru bil ibadah. Belajarlah ilmu yang dengan ilmu itu tidak akan membahayakan ibadahmu. Watlubul ibadah talaban la tadurru bil ilm. Dan beribadahlah dengan ibadah yang tidak membahayakan ilmu. Artinya tetaplah beribadah sambil menuntut ilmu. Fa inna qauman talabul ibadah wa tarakul ilma hatta kharaju bi asyafihim ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang beribadah tapi tidak menuntut ilmu, sampai akhirnya mereka menggunakan senjatanya mereka sendiri untuk memerangi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau talabul ilma lam yadulluhum ala ma fa'alu. Andai kata mereka mau menuntut ilmu, mereka tidak akan berbuat apa yang mereka lakukan itu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama yang mempelajari ilmu agama ini, memperbaiki hati mereka, memberikan kabar gembira apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini diberi kabar gembira oleh Allah dengan banyak kemuliaan. Di antaranya, para orang-orang berilmu ini, mereka adalah orang-orang yang Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang berilmu di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am
ayat 83. Wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Itulah ilmu yang kami berikan kepada Ibrahim terhadap kaumnya, dan dengan itu kami mengangkat derajat siapa-siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana dan maha berilmu. Nabi SAW bersabda, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah memuliakan dengan Al-Qur'an ini banyak kaum dan merendahkan banyak kaum dengan karena Al-Qur'an ini. Juga ikhwatal iman, orang-orang berilmu derajat mereka sama dengan para mujahidin, bahkan mereka lebih mulia dari para mujahidin. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 122, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din walyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi orang-orang beriman mereka keluar semuanya untuk berjihad di jalan Allah. Hendaknya ada sekelompok orang yang keluar dari rumahnya. Untuk apa? Liyatafaqahu fid-din, agar mereka mempelajari ilmu agama. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan agar memberikan peringatan kepada kaumnya yang orang-orang berjihad ketika mereka pulang. La'allahum yahdharun, agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam ayat ini, orang yang talibul ilm, menuntut ilmu agama, sebagai orang yang nafir, orang yang keluar berdalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 52, fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi, janganlah kamu mentaati orang-orang kafir dan kamu berjihadlah dengannya, artinya dengan Al-Qur'an, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Allah sebut jihadnya orang-orang berilmu adalah jihad yang besar. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, jihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dengan lisan kalian. Bagaimana jihad dengan lisan jika bukan jihad dengan ilmu? Maka Nabi sampai mengajarkan, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwa man jaa masjidi hadza la ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Barang siapa yang mendatangi masjidku, Masjid Nabawi, dan dia tidak mendatanginya kecuali karena kebaikan, dia ingin belajar atau mengajar, maka dia seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sampai Abu Darda radhiyallahu anhu beliau mengatakan, barang siapa yang menduga bahwa orang yang keluar untuk belajar menuntut ilmu dan mengajarkannya bukan bagian dari jihad, maka dia telah lemah akalnya. Kita melihat bahkan jihadnya para ulama afdalul jihad. Kenapa? Karena jihad dengan senjata bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi jihad membongkar syubhatnya orang-orang sesat, syubhatnya orang-orang ateis, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang musyrikin, para pelaku bid'ah, tidaklah mengetahui syubhat ini dan membongkarnya dan berjihad melawannya kecuali orang-orang berilmu. Maka ikhwatal iman, Allah telah menjanjikan kebahagiaan bagi orang-orang berilmu ini dunia dan akhiratnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang sahih dan yang hasan sahih riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya, nadzarallahu ra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw'a min sami'. Semoga Allah akan mencerahkan, memberikan kebahagiaan kepada seseorang yang mendengar sesuatu dariku, kata Nabi SAW, kemudian dia sampaikan sebagaimana apa yang dia sampaikan, dan bisa jadi orang yang mendengar lebih paham dari apa yang orang yang disampaikan lebih paham dari apa yang dari yang mendengarnya. Ikhwatal iman, di dalam hadis yang kita bahas telah kita dengar bagaimana para malaikat, Nabi SAW bersabda dengan hadis yang hasan li ghairihi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta penduduk langit dan bumi, sampai semut di lubangnya, sampai ikan, mendoakan kepada orang yang mengajarkan kebaikan. La yusalluna ala muallimin nasil khair, memberikan salawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Di dalam hadis yang lain yang hasan li ghairihi juga dalam Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya, wa innal alim, wa orang berilmu, sesungguhnya bagi orang yang berilmu segala yang di langit dan di bumi, ikan di lautan,
mereka memohonkan ampun kepada orang-orang berilmu. Dan sesungguhnya keutamaan orang berilmu dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang lain. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham, mereka mewarisi ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, dia mendapatkan jatah yang banyak. Kenapa orang berilmu didoakan oleh semua yang di langit dan di bumi? Karena ilmu yang mereka ajarkan memberikan kemaslahatan di muka bumi, memberikan kemaslahatan kepada segala sesuatu, mengajarkan seseorang untuk beradab kepada malaikat yang senantiasa berteman dengannya, mengajarkan manusia untuk beradab hatta walaupun kepada binatang yang hendak disembelihnya, mengajarkan manusia beradab walaupun kepada kotoran binatang sekalipun. Ini diajarkan oleh para ulama, orang-orang berilmu, bagaimana kita berbuat baik kepada apapun dan siapapun di alam semesta ini. Ikhwatal iman, Allah telah menjanjikan surga bagi orang-orang yang berilmu. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turqil jannah." Barang siapa menempuh suatu ilmu, mencari surga, Allah mudahkan jalannya ilmu menuju surga. Ikhwatal iman, Al-Imam Ibn Qayyim ketika menjelaskan ayat Allah dalam surat Fatir ayat 28 bahwa yang hanya takut kepada Allah hanyalah para ulama, beliau menyampaikan bahwa di dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwa yang takut kepada Allah hanyalah para ulama, dan Allah menjanjikan bagi orang-orang yang takut ini dengan surga sebagaimana di akhir surat Al-Bayyinah ayat 8, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adni tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan bagi mereka dari Tuhan mereka surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Itu yang Allah berikan bagi siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibn Qayyim, Allah telah menyampaikan bahwa orang-orang yang takut itu adalah para ulama. Maka ini menunjukkan bahwa balasan yang Allah sediakan di dalam ayat ini, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, adalah diberikan secara khusus, secara spesifik kepada para ulama. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, jika semua janji-janji baik diberikan kepada orang-orang bertakwa, surga yang lebarnya langit dan bumi dan yang lainnya, kita mengetahui pemimpinnya orang-orang bertakwa dan orang-orang saleh adalah para ulama. Mereka adalah manusia terbaik setelah para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai saksi untuk hal yang paling mulia. Dan andai kata ada manusia yang lebih mulia dari para ulama, Allah akan sebut mereka di dalam persaksian tentang masalah tauhid, dan tidak ada yang lebih utama dari tauhid. Dalam surat Ali Imran ayat 18, Allah berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illahuwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Selain Allah siapa? Kemudian para malaikat, kemudian orang-orang yang berilmu. Allah dengan tegak menyampaikan kebenaran ini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Dialah maha mulia dan maha bijaksana. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, jika ada yang lebih mulia dari para ulama, Allah akan sebut di dalam ayat ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Dari sini kita mengetahui kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan para ulama. Kita mengetahui betapa banyak ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dan menyampaikan tentang keutamaan orang-orang berilmu dan ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaannya bagi kita semuanya dengan senantiasa dekat dengan orang-orang berilmu. Orang-orang berilmu yang merupakan ulama alim rabbani yang mengajak kepada Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maka dengan demikian ikhwatal iman, kita selalu terjaga menjadikan mereka sebagai bintang-bintang yang memberikan petunjuk, yang menjadikan mereka sebagai hiasan yang indah untuk dilihat, dan merekalah yang menjadi rujuman lisyayatin, yang melempari syaitan-syaitan, yang mengusir syaitan-syaitan, yang mengajarkan kesesatan, yang mengajak manusia kepada syahwat dan syubhat. Merekalah para ulama. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini, jika ada yang ingin ditanyakan, tafadhal, silahkan. Barakallahu fikum. Ketika seseorang merasa bahwa dia belajar tentang satu tema,
satu hal tertentu, tapi tidak paham-paham, tidak ngerti-ngerti. Dan mungkin menyalahkan banyak hal kondisi yang ada pada diri. Mungkin saya ini karena sudah tua mungkin. Ikhwatul iman, pahami. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para sahabat, rata-rata mereka masuk Islam di usia 40-an tahun. Seperti Abu Bakar, Umar, ya. Mereka rata-rata di atas 40-an tahun usianya. Dan baru kenal Islam. Dan mereka menjadi manusia yang paling mulia setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu. Kemudian yang kedua, ketika kita mengalami banyak hal gagal paham atau susah paham terhadap sesuatu, di antara sebab yang menyebabkan akan hal ini adalah banyaknya dosa dan maksiat. Mungkin ini. Dan ini pun dirasakan oleh siapapun. Siapapun yang menuntut ilmu, ketika kita belajar tentang sesuatu, membaca sebuah buku, kenapa kok susah paham? Padahal kalimat-kalimatnya sederhana, bahasanya simple, atau uraiannya cukup baik. Tapi kenapa saya gak ngerti-ngerti? Maka coba tanyakan, mungkin ada satu dosa dan maksiat yang kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa tersebut. Banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar. Ucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita lakukan. Mungkin ini penghalang terbesar kenapa kita tidak paham terhadap ilmu yang kita pelajari. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau berkata kepada Imam Waqi', gurunya, syakautu waqi'a an su'i hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku telah mengeluh kepada Imam Waqi' tentang lemahnya hafalanku, dan beliau menyampaikan ini bisa jadi karena, kata Imam Waqi', wa fa arsyadani ila tarkil ma'asi, beliau menyajarkan kepadaku tinggalkan dosa dan maksiat. Wa qala bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi, dan beliau berkata ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak Allah berikan untuk orang yang suka berbuat dosa dan maksiat. Allah alam bishawab. Barakallahu fikum. Naam. Ketika kita melihat kerabat kita, terutama orang tua kita, belajar dari guru-guru yang salah, ya, yang guru-guru yang mengajarkan kepada bid'ah, terlebih lagi mengajarkan kepada syirik, maka ajak dialog dengan cara yang lebih santun terkait tentang tauhid dan sunnah. Ya, dialog yang lebih santun tentang tauhid dan sunnah. Caranya bagaimana? Ajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya ketika ada kita melihat guru tersebut mengajarkan sesuatu yang sifatnya syirik. Meminta di kuburan misalnya, mengajak ziarah untuk mengharapkan barokah dari wali ini, syekh itu dan sebagainya. Tanyakan, "Bu, apa itu tauhid? Apa itu ikhlas di dalam ibadah? Apakah ketika seseorang meminta kepada selain Allah itu tauhid?" Apakah ketika seseorang mengajak untuk beritiba' mengikuti selain Rasulullah SAW adalah sebuah kebenaran? Mana yang lebih baik? Andai kata itu dianggap boleh dan baik. Ada seseorang melakukan satu ritual-ritual yang tidak ada tuntunan dari Nabi. Kemudian ada lagi ajaran yang mengajarkan agar mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mana yang lebih layak untuk diikuti? Yang murni mengajarkan untuk bertauhid kepada Allah saja dan itiba' kepada Rasulullah SAW, atau mereka yang sekali waktu ngajar tauhid, sekali waktu ngajak untuk berbuat syirik, menduakan Allah, zikir sambil membayangkan guru dan syekhnya misalnya. Apakah ini tauhid? Ketika zikir harusnya yang diingat Allah saja, enggak ada yang lain. Ketika beribadah ikuti Rasulullah SAW, jangan mencontoh yang lain. Yang seperti ini ikhwatul iman, secara fitrah akan lebih mudah diterima ketika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan, memancing fitrahnya untuk sadar dan ingat kembali. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita mempelajari sebuah tema tentang keutamaan orang berilmu atas ahli ibadah. Dan ini sangat terbukti dalam kehidupan sejarah. Berapa banyak di masyarakat kita, di lingkungan kita, orang-orang yang kita kenal sebagai ahli ibadah. Ahli ibadah. Menjaga sholatnya 5 waktu di masjid, muadzin, dan yang lain sebagainya. Tapi bukan ahli ilmu. Dan kita mengenal juga di masyarakat dan lingkungan kita orang-orang berilmu. Bahwa ahli ibadah ini dikenang begitu saja oleh satu masyarakat. Namun orang-orang berilmu, walaupun setelah melewati lintas zaman dan waktu, lintas abad bahkan, sampai hari ini, kita masih menyebut nama-nama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in karena keilmuan dan keimanan mereka. Kita masih menyebut imam-imam dan ulama-ulama dari kalangan tabi'in
dan tabi'ut tabi'in, karena keilmuan dan keimanan mereka. Kita masih menyebut nama-nama dan ilmu-ilmu para ulama sesudah mereka, dari zaman ke zaman, generasi ke generasi, walaupun sudah mereka hidup berabad-abad yang lalu. Kita masih sebutkan qala an-Nawawi, qala Ibnu Taimiyah, qala Muhammad bin Abdul Wahhab, qala fulan, qala fulan, qala Syafi'i, qala Malik, qala Abu Hanifah, qala Ahmad bin Hanbal, dan terus demikian. Ya. Kita menyebutkan para ya'immah, para ulama-ulama ini, yang mereka ini seakan-akan masih

0: terpalingkan karena banyaknya racun-racun syubhat dan syahwat. Berapa kita merasakan, ya Allah, bagaimana iman ini susahnya dipertahankan ketika kosongnya masjid-masjid dari majelis-majelis ilmu. Namun bagaimana kemarin ketika masjid-masjid dengan semaraknya dengan majelis ilmu, dengan mudahnya kita mengakses kajian-kajian dan yang lain sebagainya, kita bisa menjaga iman dan ilmu kita, kita menjaga keistiqomahan kita dengan duduk di majelis ilmunya para ulama, dengan bertemunya dengan saudara-saudara kita sesama thullabul ilm. Namun hal ini kita melihat kondisi sekarang, bagaimana gersangnya bukan hanya masjid-masjid yang kosong, majelis-majelis ilmu yang meja-meja itu sudah mulai berdebu, tapi bahkan gersangnya hati ini karena jauhnya dari ilmu dan ulama. Kita merasakan hal itu ikhwatal iman, sehingga memberikan kesempatan kepada kita. Jika nanti Allah Subhanahu wa taala membuka lagi kesempatan untuk kita bisa hadir di majelis ilmu, setiap langkah yang kita lakukan untuk mendekat ke majelis ilmu adalah langkah yang patut kita syukuri pulang dan perginya. Kesempatan kita hadir di majelis ilmu dengan para ulama, kesempatan kita bertanya, mendapatkan jawaban dari mereka yang mereka menjawab dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, sahabat Nabi SAW berkata. Maka itulah momen-momen yang terbesar yang kita berharap kepada Allah agar kesempatan itu bisa diulang kembali sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini kajian kita. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Labbaik Allahumma labbaik.
6: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Nabi alaih salatu wassalam pun mengajarkan doa kepada kita agar jiwa kita disucikan oleh Allah. Doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikan ketakwaan kepada jiwaku, wa zakkiha, dan sucikan dia, sucikan jiwaku itu. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa, yang membersihkan hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemelihara hati ini. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: sangking.
1: Kalau saja malaikat tidak malu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak memiliki ilmu di dalamnya, apa kata mereka? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Rabb, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Kata Imam Malik, kalau saja para malaikat tidak malu berkata saya tidak tahu, apatah lagi Malik ibn Anas. Sampaikan kepada kaummu Malik ibn Anas tidak tahu. Subhanallah. Seandainya hadirin yang berbahagia, ini dimiliki oleh setiap di antara kita, sifat wara' dan ketakwaan, khususnya dalam masalah-masalah agama, sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "Law sakata an-nasu 'amma la ya'lam la saqata al-khilaf." Seandainya manusia diam dari apa yang dia tidak ketahui, khususnya dalam urusan-urusan agama, maka tidak akan terjadi perselisihan pendapat di tubuh kaum muslimin. Akan tetapi yang memecah belah umat adalah mereka-mereka yang berfatwa tanpa ilmu, mereka-mereka yang berfatwa dengan pendapat mereka sendiri, mereka yang berfatwa dengan hawa nafsu mereka sendiri.

0: ولو كره الكافرون.
1: بدر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. Allah tidak mencabut ilmu sekaligus. Yaqbiduhu min qulubir rijal. Allah tidak mencabut ilmu dari dada para ulama. Walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa alim. Sampai ketika tidak ada lagi alim yang tersisa, kata Rasulullah, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Betapa banyak kita lihat hadirin yang berbahagia, orang yang berfatwa tanpa ilmu, tidak disertai dengan ketakwaan, dan malu untuk mengucapkan la adri wallahu a'lam, baik itu di televisi, baik itu di koran-koran, ditulis dan seterusnya, bahkan diangkat derajatnya oleh manusia, wallahu musta'an. Ini adalah ciri hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: 94,3 FM Radio Mas Binjabat, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau mati.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM.
1: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
2: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
3: Antar.
2: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
4: Datang tepat waktu.
2: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
5: Masya Allah, benar.
2: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
3: Sofia.
2: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
6: Hafsah binti Umar.
2: Hafsah binti Umar, yakin?
6: Iya.
2: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
1: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
7: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
8: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
9: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala.
7: Disampaikan oleh Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafidhullah setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
10: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Mu'adz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Mu'adz bin Jabal atau melalui kantor Laziz Mu'adz Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Mu'adz di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Mu'adz bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
11: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Seorang mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, enggak ada perampok di rumah dia, tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama, nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya. Dia enggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digaris bawahi ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana, enggak. Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, faka'anna ma hizat lahud dunya bihadafiri. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia, ditaruh di tempat dia. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada. Gak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian, kematian itu akan tiba. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Andai kata kalian itu bertawakal. Tawakal ini artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah, itu artinya tawakal. Percaya, yakin sama Allah dan bersandar serta bergantung sama Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Di pagi hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong. Dan di sore hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya sudah penuh dengan makanan. Dia tidak pernah punya perencanaan untuk menyimpan makanan. Dia gak tahu dua hari lagi bagaimana. Kata dia gak tahu besok, hari esok, ya besok lah. Sekarang anak kerjain yang hari ini, hari esok, anak serahkan sama Allah SWT. Jadi intinya, bagaimana sekarang kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bergantung kepada pekerjaan kita, bukan bergantung kepada gaji kita, kepada tabungan kita, kepada orang-orang yang mungkin membantu kita. Kita harus tahu bahwasanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku dan Allah sebaik-baiknya penolong kita.
7: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
3: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
4: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
8: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
13: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
15: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
7: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Adapun hubungan sesama jenis, ini dosa lebih besar lagi. Dosa lebih besar lagi. Ya, karena itu di pembahasan fikih disebutkan sepakat para ulama bahwa orang yang melakukan hubungan sesama jenis itu hukumnya dibunuh. Iya. Tapi cara membunuhnya yang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dibunuhnya dengan dilempar di tempat yang tinggi, kemudian dia mati dengan cara itu. Ada yang mengatakan ditebas dengan pedang. Ya. Dan seterusnya, tidak ada silang pendapat dalam hal tersebut. Ya, karena itu di masa ini, subhanallah, saya juga heran. Kok bisa ada orang-orang yang tidak waras ditampilkan ucapannya? Ya. Katanya ini LGBT, ini kan hak pribadi orang. Masa pemerintah mau urusi orang-orang sampai apa yang dia lakukan di dalam rumahnya, di atas ranjangnya sendiri. Ini sudah melampaui batas katanya. Ya, jadi ini ucapan-ucapan orang yang tidak waras. Memang bukan manusia. Lebih bejat daripada binatang. Menghalalkan dari hal-hal yang bisa merusak manusia. Justru pemerintah tugasnya memang membersihkan orang-orang yang seperti itu.

0: di rumahnya sendiri. Ya. Jadi kerusakan yang besar, tidak masuk akal cara berpikirnya. Jelas ya, itu bukan pikirannya orang-orang waras. Ya, kalau dia hidup di tengah manusia dia sendirian, nah itu dikubur namanya. Ya. Jangan hidup di atas muka bumi. Tapi kalau dia hidup, apalagi dalam sebuah negara, apalagi dalam sebuah bangsa seperti Indonesia ini, yang mereka terikat dan mengakui adanya Tuhan yang diibadahi, kan begitu ya dasar umumnya orang Indonesia. Iya. Maka ini ucapan-ucapan itu orang ucapan orang-orang yang tidak mengakui adanya yang diibadahi. Sehingga dia merasa bebas. Bisa keluar melakukan apa saja. Ya, maka hal-hal yang seperti ini harus diingatkan. Dan bukan dari hal yang bagus menampilkan manusia-manusia bejat seperti ini berucap kalimat-kalimat di depan manusia. Itu namanya menyesatkan. Dan ini dari perkara yang mungkar yang harus diingatkan di tengah umat Islam. Iya. Dia kalau berbuat dosa, dosa yang dikerjakan walaupun pribadi tersebut, itu bisa memberi bahaya. Bisa memberi potensi bahaya untuk dirinya, dan bisa memberi potensi bahaya untuk orang yang berada di sekitarnya, dan paling tidak itu bisa menjadi bahaya karena dosa dan maksiat sebab turunnya musibah dan malapetaka. Ya, karena itu harus diingatkan terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Jangan sampai jatuh di dalam dosa tersebut. Apalagi itu adalah hal-hal yang disepakati oleh seluruh agama. Ya, terkait akan keharamannya. Perkara-perkara yang tidak bersilang pendapat manusia tentangnya. Baik. Jadi ini dari kemungkaran-kemungkaran yang harus kita khawatirkan di negeri ini ketika mulai muncul orang-orang yang mempopulerkannya. Ya, dan itu kerusakan naudzubillah seperti itu modelnya. Ya, salah seorang dari pembesar di negeri kita ini menyebutkan bahwa itu masuk anggaran besar supaya bagaimana caranya dimudahkan LGBT ini di negeri kita. Ini dari bahaya yang harusnya diingkari, dari perkara yang harusnya diingatkan, dan seorang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala fitnah. Dan seorang muslim dan muslimah ketika melihat hal yang seperti ini, paling tidak dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menghendaki kerusakan di tengah umat Islam, menghendaki kebejatan di tengah manusia, semoga Allah Subhanahu wa taala segera membinasakannya dan mensucikan negeri kita dari orang-orang yang seperti itu. Itu dari kewajiban kita untuk mendoakan, jangan dibiarkan dan jangan didiamkan. Seorang itu dari bentuk dia mengingkari, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar supaya setiap dari supaya kita ini tergolong kepada orang yang mengadakan perbaikan ketika turun musibah dan malapetaka, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang orang-orang yang diselamatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahliha muslihun." Allah tidak akan membinasakan suatu negeri karena kezaliman yang mereka kerjakan sepanjang penduduk negerinya masih mengadakan perbaikan. Jadi sepanjang ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang mengingkarinya, ada orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, ya, memohon agar supaya manusia-manusia bejat seperti itu, binatang-binatang yang bisa berbicara itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harapkan semoga kita diselamatkan dari apa? Dari
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, tidak terasa saat ini kita telah memasuki waktu untuk melaksanakan sholat zuhur. Untuk wilayah kota

0: Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya dan dengarkan terus frekuensi Anda di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.

وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا

0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Pendengar Radio Mu'adh, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Anda sedang mendengarkan Radio
3: Mu'adh bin Jabal 94,3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Fatwa ulama.
5: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya.

0: Terutama pada musim haji, di saat masih ihram, bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz Rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fattakullaha mastata'tum," yang artinya, "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, "Jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah, dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung." Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz Rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhuma telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz Rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar," yang artinya, sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti, yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izratul mu'min nisfu saqih." Sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan:
2: bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja, baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat, atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
3: Radio Muad bin Jabal.
4: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, iyo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah sogar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner, dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat. Zakat Lazis Mu'adz 22229991114 atas nama Infak Lazis Mu'adz 33339991117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz 44449991115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
8: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: قدوات نبوية.
10: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
11: Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
12: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
11: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
9: Qudwatun nabawiyah.
10: An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
11: dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: An ummul mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
11: dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
15: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
16: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
17: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
18: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
16: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
18: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
16: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
18: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
16: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
13: servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
19: Gimana rasa nasi kebulinya?
20: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
19: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
20: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
21: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
22: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
21: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
23: Radio Mu'adz Bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
24: Ustaz menjawab.
25: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
26: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
27: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
28: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
29: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
30: Ustaz, apakah manusia bisa melihat jin?
31: Dalam bentuk aslinya wallah alam. Nabi SAW pernah menangkap jin. Tatkala jin tersebut hendak mengganggu Nabi sholat. Maka Nabi mencekiknya sampai Nabi SAW merasakan air liur dari jin tersebut. Dan Nabi mengatakan, kalau bukan karena ingat doa saudaraku Sulaiman, habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun bagi seorang pun setelahku. Di antara kerajaan keistimewaan kerajaan Sulaiman, seluruh jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nih, tapi tunduk kepada Nabi Sulaiman bukan pakai mahar ya. Memang mereka tunduk ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada timbal balik. Nabi seandainya tidak mengingat doanya Nabi Sulaiman, maka Nabi kata-kata Nabi, saya akan tangkap ini jin dan saya akan ikat di mana? Di tiang Masjid Nabawi sehingga pagi-paginya anak-anak bisa melihat jin tersebut. Tapi tidak boleh. Oleh karenanya tidak boleh seorang pun menguasai jin. Tidak boleh. Nabi Muhammad saja tidak boleh menguasai apa? Jin. Tidak boleh. Karena itu melanggar doanya siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Adapun orang sekarang yang punya khodam, mereka tidak menguasai jin, tapi mereka pasti pakai mahar. Kata istilah mereka apa? Mahar. Ada timbal balik. Ada yang harus mereka bayarkan sehingga jin tersebut mau kerja terhadap mereka. Apakah seorang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya? Kita tidak tahu bentuk jin yang asli bagaimana. Tapi mereka kata Allah hukum asalnya tidak bisa terlihat. Innahu apa yarakum huwa wa qabilatuhu min haitsu la tarawnahum. Huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya iblis ini dan anak buahnya ini dengan kabilahnya bisa melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat mereka. Ini hukum asal. Tetapi Yang bisa kita lihat tatkala jin tersebut yatasyakkal, dia menjelma. Ini bisa menjelma menjadi manusia misalnya, menjelma menjadi gendruwa misalnya, menjelma menjadi si manis jembatan Ancol, menjelma menjadi sundel bolong. Ini mungkin kita lihat. Ini kita, tapi bentuk aslinya saya tidak tahu bentuk jin seperti apa. Ya. Menjelma menjadi ular mungkin. Tapi bentuk aslinya tatkala dia sebagai jin, bentuknya seperti apa wallahu alam. Ya. Wallahu alam bentuknya seperti apa. Dan ingat, melihat jin itu bukan kemuliaan. Ada orang, orang itu hebat, dia bisa lihat setan. Gimana hebat? Tambah setengah mati stres. Setan lihat sana, lihat setan, itu stres. Kelainan itu orang. Benar, ada orang yang katanya punya panca indera yang keenam bisa melihat jin. Apa kelebihan dari itu? Tidak ada dalilnya barang siapa bisa lihat jin masuk surga, enggak ada. Oleh karenanya alhamdulillah Allah membuat kita tidak bisa apa? Jin kecuali jin apa? Menampakkan dirinya. Alhamdulillah kita tidak perlu lihat jin, kita baca doa untuk kita baca doa berlindung daripada syaitan sudah selesai. Namun jin terkadang oleh karenanya jin itu yatasyakkal berubah-ubah bentuknya. Terkadang bentuk ini, terkadang bentuk anu, terkadang bentuk Dracula, terkadang bentuk macam-macam ya. Dan itu yang dilihat oleh manusia. Dia sering menampakkan dirinya dalam bentuk sesuatu yang mengerikan agar ditakuti oleh manusia.
30: Ustaz, mengapa kita harus beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita?
0: Kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian mendatangi kita? Jawabannya di antaranya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mencontohkannya demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada umatnya untuk terus beribadah sampai ajal menjemput beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu untuk orang-orang dari kalian yang beriman kepada Allah, dia mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dia juga mengharapkan kebaikan dalam kehidupan akhirat dia, dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu beribadah sampai ajal menjemput beliau. Maka kita juga harusnya demikian. Kita beribadah kepada Allah. Kita terus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Nas'alullaha husnul khatimah. Nas'alullaha husnul khatimah. Nas'alullaha husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya penutup yang baik.
30: Ustaz, bagaimana jika kita pernah membeli sebuah barang curian?
1: Masya Allah, jamaah. Barang curian ini tidak akan pernah bisa dibeli. Karena barang itu bukan milik orang tersebut. Itu barang milik orang lain. Maka tugas antum mengembalikan kepada pemiliknya. Antum datang ke pencurinya. Bukan pencurinya. Kepada penadahnya ya. Penadahnya datang, ini anda beli di sini, ini punya siapa barang ini. Kalau bisa diketahuin pemiliknya, maka antum balikan ke pemiliknya. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah antum kasihkan kepada orang. Dan suatu saat ketika antum berjumpa dengan pemiliknya, antum ganti kepada pemiliknya. Karena barang itu tetap milik orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Apa hukumnya berfoto selfie dan diupload di media sosial? Bukankah harusnya kalau tidak diupload itu lebih membantu lawan jenis untuk menundukkan pandangan? Tergantung manfaatnya ada ataukah tidak. Ya, kalau manfaatnya untuk dokumentasi, manfaatnya untuk punya maksud-maksud tertentu, ya selfie ya itu sama dengan foto sebenarnya. Namun selfie ya bagian depan, gunakan kamera depan kan, itu bernamanya selfie. Ya kalau kamera belakang ya berarti difoto orang lain. Ya ini bukan selfie lagi. Ya, harus bedakan di sini. Maka ini cuma istilah saja. Ya, jadi tergantung. Dan adapun untuk para akhwat ini berbeda. Kenapa para akhwat lebih ditekankan agar ini dihindari? Karena kecenderungannya orang lebih tertarik pada akhwat dibandingkan dengan ikhwan. Ikhwan memfoto lebay bagaimanapun juga enggak ada yang laku. Biasa-biasa saja. Beda dengan akhwat foto narsis gini, ih, ini kayaknya cantik gitu. Hati-hati. Lebih bahaya fitnahnya. Laki-laki itu biasa. Maksudnya bukan biasain, namun ya tahu lawan jenis lihat di situ, ya tahu lawan jenis lihat. Namun tidak seperti wanita dan dilihat oleh laki-laki, beda. Ya, ini beda sekali, bedanya sangat-sangat mencolok.
29: 94,3 FM.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
4: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
7: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
7: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
8: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
9: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
8: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
10: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM.
23: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Al-Quran.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Assalamualaikum,
5: Komandan. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
4: Eh, apa kita bikin?
6: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
5: Oh, begitu kah? Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
6: Eh, baru bagaimana motorku?
4: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
6: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
4: Masya Allah.
5: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
6: Yang di mana itu?
5: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
6: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
7: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
8: Sahabat Muadz, apakah Anda sedang mencari hotel yang dapat melayani wedding dengan konsep syar'i? Atau impian Anda

0: wedding syar'i. Tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga Anda. Untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan, Sahid Zazizah Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities yang representatif. Nikmati pula fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari, dengan area pria dan wanita yang terpisah. Kini juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruangan khusus pria dan wanita. Kunjungi Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention solusinya.
1: 94,3 FM.
2: Semua dari kita akan mengalami dua perjalanan. Satu perjalanan jarak dekat dan yang satu perjalanan jarak jauh. Perjalanan jarak dekat itu adalah perjalanan kita di dunia ini. Sedangkan perjalanan jarak jauh adalah perjalanan kita ke akhirat nanti. Kenapa di dunia itu dekat padahal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun dan 100 tahun. Ini dekat. Karena kita bandingkan dengan perjalanan ke akhirat. Berapa tahun? Selama-lamanya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal untuk dunianya dan mengumpulkan bekal untuk akhiratnya. Bekal kita untuk perjalanan 60 tahun dengan bekal kita untuk perjalanan selama-lamanya, apa sama? Ya jelas bedalah. Makanya ada seorang bijak mengatakan, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Carilah bekal untuk duniamu sesuai dengan jatah umurmu di dunia dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan jatah umurmu di akhirat. Itu namanya adil. Sekarang coba jenengan kerja sehari berapa jam? 8 jam. Kerja kita sehari 8 jam. 8 jam itu untuk bekal buat apa? Dunia. Terus bekal akhiratnya mana? Oh, berarti ora perlu kerja. Kerja. Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja. Jenengan bekerja 8 jam itu bisa jadi bekal pahala.
1: ...94,3 FM... Radio Muaz bin Jabal.
2: Hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, na'udzubillah. Padahal dosa besar itu kata para ulama enggak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihis salam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam? Padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis.

0: saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan. Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. Itu kira-kira lah ya. Kastanya lebih nopo? Tinggi. Karena dorongan nopo? Hasad. Itu dosa yang pertama kali teng pundi? Langit. Yang kedua nopo? Di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal. Ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung. Tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain? Bingung dia. Karena dia enggak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus 2 ekor burung sing tukaran. Sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tuh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad.
1: ...94,3 FM... Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10 ribu, 1 juta, apa saja tidak akan pernah dia takutin. Takut kepada Allah SWT, sebagian ulama akidah mengatakan, memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikatnya, la ilaha illallah, la ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semua itu teman-teman sekalian, yang di langit tadi kelihatan tidak kelihatan, di bumi kelihatan tidak kelihatan, kalimat rahasianya, la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki, dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya. Memahami hakikat la ilaha illallah ini teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air, sama-sama batu, sama-sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Orang kalau faham makna ini teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Pernah Amr bin As, sahabatnya waktu masuk ke Mesir, begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air sungai Nil, air sungai hilang. Habis. Ini bukan musim kemarau ini. Habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir datang semua. Yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi? Dia, sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal, lempar sapi, lempar kambing, dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut sungai Nil dilempar ke bawah, diikat, begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah, langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah, ini enggak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya, dan bacakan surat saya kepada sungai Nil. Suratnya dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepada wahai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air sungai Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Gak perlu takut, gak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep, semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh. Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti dia yang sembuhkan. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla, ini luar biasa.
1: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari buktikan. Bukti yang pertama, sudah bersalawat ke Anda. Bukti yang kedua, seberapa tahu Anda tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang ketiga, seberapa banyak kelakuan Anda, hukum-hukum Anda sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: 94.3 FM.
4: Salman Al-Farisi radhiyallahu
5: anhu, Thumamah ibn Utsal radhiyallahu
6: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
3: Segera hadir program acara Kisah Munawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Munawan Sang Teladan. Sang Teladan.
7: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Para mufassirin berbicara tentangnya. Seorang lelaki tunanetra. Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah gerangan orang yang membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ditegur dari atas langit ketujuh? Siapakah gerangan orang yang membuat Malaikat Jibril Al-Amin turun untuk memasukkan wahyu Allah ke dalam kalbu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia? Dia adalah Abdullah ibn Ummi Maktum, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an adalah orang Mekah dari golongan Quraisy. Memiliki ikatan keluarga dengan Rasulullah karena dia adalah putra dari Bibi Khadijah binti Khuwailid dari pihak ibu. Ayahnya bernama Qais ibn Zaid. Ibunya bernama Atika binti Abdullah dan dikenal dengan Ummi Maktum karena melahirkan seorang bayi dalam keadaan buta. Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an menyaksikan terbitnya cahaya kebenaran di Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melampangkan dadanya untuk menerima iman. Dan dia tergolong orang yang terdahulu memeluk Islam. Ibnu Ummi Maktum hidup ketika kaum muslimin Mekah sedang dalam keadaan tertindas. Dia juga turut mengalami berbagai penderitaan yang menuntut pengorbanan, ketabahan, dan keteguhan luar biasa. Dia mendapatkan gangguan-gangguan dari kafirin Quraisy, seperti yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Merasakan pedihnya penganiayaan dan kekejaman seperti mereka. Namun semua itu tidak melemahkan semangat, iman, dan kesabarannya sama sekali. Justru hatinya semakin teguh, terpaut pada agama dan kitab Allah. Dia rajin sekali mengkaji syariat-syariat Allah kepada Rasulullah. Semangat Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an sangatlah mengagumkan. Tidak ada waktu luang kecuali dipergunakannya untuk menimba ilmu agama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan karena semangatnya, seringkali dia mengikuti juga pelajaran bagi orang-orang lain. Pada masa itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang giat berdiplomasi dengan tokoh-tokoh terkemuka Quraisy untuk menarik mereka ke dalam Islam. Suatu hari, beliau berjumpa dengan Utsbah ibn Rabi'ah dan saudaranya, Syaibah ibn Rabi'ah, beserta Amr ibn Hisham yang dikenal dengan sebutan Abu Jahal, Umayyah ibn Khalaf, serta Al-Walid ibn Mughirah, ayahanda Saifullah Khalid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berbicara tentang tugasnya sebagai seorang rasul dan mengajak mereka masuk Islam. Beliau sangat mengharapkan keislaman mereka, atau minimal mereka mau menghentikan gangguan-gangguannya terhadap para sahabat. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk-sibuknya, datang Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarilah saya apa yang Allah ajarkan kepada Anda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merasa terganggu membuang muka dengan masam. Beliau kembali memusatkan perhatiannya kepada orang-orang Quraisy dan berharap mereka mau memeluk agama Islam. Dengan keislaman tokoh-tokoh Quraisy itu, agama Allah akan mulia dan jaya. Di samping dakwah Rasulullah pun akan semakin kokoh. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai bicara dengan mereka dan beranjak pulang, Allah menahan mata beliau. Kemudian turunlah firman-Nya.

0: مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
1: Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan diri dari dosa atau dia ingin mendapatkan pelajaran. Lalu pelajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang menganggap dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak memberikan diri atau beriman. Adapun orang-orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pelajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan berbuat demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah ia memperhatikannya di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan, di tangan para utusan malaikat yang mulia lagi berbakti. 6 ayat dibawa oleh Jibril dan diturunkan ke dalam kalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan urusan Abdullah ibn Umi Maktum radhiyallahu an. 6 ayat itu masih terus dibaca hingga hari ini dan akan tetap dibaca sampai Allah mengambil kembali bumi ini dan seluruh penghuninya. Sejak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin menghormati Abdullah ibn Umi Maktum apabila dia datang dan duduk di sisi beliau menanyakan hal ihwal keperluannya. Ketika gangguan-gangguan Quraisy semakin keras, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin berhijrah. Abdullah ibn Umi Maktum radhiyallahu an termasuk muslim yang paling cepat meninggalkan negerinya demi menyelamatkan agamanya. Bersama Mus'ab ibn Umair, Abdullah ibn Umi Maktum termasuk rombongan sahabat yang pertama kali datang di Madinah. Di sana keduanya tanpa kenal lelah mendatangi rumah-rumah penduduk mengajarkan Al-Quran. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mengangkat Abdullah ibn Umi Maktum dan Bilal ibn Rabah sebagai muazzin. Mereka bertugas mengumandangkan kalimat tauhid 5 kali sehari untuk mengajak manusia mengerjakan amal kebaikan dan mendorong pada kebahagiaan. Terkadang Bilal yang menyerukan azan, sedangkan Ibnu Ummi Maktum menyerukan iqamat, dan terkadang sebaliknya. Keduanya punya tugas tersendiri pula pada bulan Ramadan. Kaum muslimin Madinah mulai makan sahur setelah mendengar azan Bilal. Bila berazan di waktu malam untuk membangunkan orang-orang, sedangkan Ibnu Ummi Maktum berazan untuk memberitahukan saat imsak, tak pernah keliru. Penghormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Abdullah ibn Umi Maktum mencapai tingkatan tertinggi dengan diangkatnya dia sebagai pemimpin pengganti atas Madinah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kota. Beberapa puluh kali di antaranya adalah saat Rasulullah meninggalkan Madinah menuju Makkah untuk menaklukkannya. Usai perang Badar, Allah menurunkan ayat Al-Quran yang menjunjung tinggi kedudukan para mujahidin dan mengutamakan mereka di atas orang-orang lain. Ini memberi dorongan semangat dalam jihad, sementara orang-orang yang tidak ikut berjihad menjadi resah. Ayat-ayat tersebut menyentuh nurani Ibnu Ummi Maktum. Dia khawatir tak mampu meraih keutamaan semacam itu. Katanya, "Rasulullah, kalau saja mampu, niscaya saya akan berjihad." Kepada Allah, Ibnu Ummi Maktum melakukan munajat dengan penuh khusyuk agar dia menurunkan ayat tentang orang-orang seperti dirinya. Orang-orang yang terhalang dari jihad karena cacat tubuh. Doanya, "Ya Allah, turunkanlah ayat-Mu yang memberikan alasan yang membebaskanku." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, sang penulis wahyu, mengisahkan tentang Abdullah ibn Ummi Maktum. "Suatu hari aku berada di sisi Rasulullah. Tiba-tiba beliau merasa seperti dihinggapi oleh sesuatu, sehingga sejenak terdiam diri. Paha beliau terlempar ke atas pahaku, dan belum pernah aku merasakan sesuatu seberat paha Rasulullah saat itu." Setelah pengaruh berat dari wahyu itu lenyap, beliau bersabda, "Wahai Zaid, tulislah."
0: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر

0: Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak turut berperang, yang tidak mempunyai uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik atau surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. An-Nisa ayat 95. Abdullah ibn Ummi Maktum berdiri dan bertanya, "Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang tak punya kemampuan berjihad?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam diri karena wahyu sedang turun. Untuk kedua kalinya, paha beliau terlempar pada pahaku dan aku merasa berat sekali seperti kejadian pertama. Setelah wahyu berhenti, pahaku terasa ringan kembali dan beliau bersabda, "Bacalah apa yang telah kau tulis, wahai Zaid." Aku kemudian membaca, "Tidak sama antara mukmin yang duduk, yang tidak turut beliau berperang." Beliau melanjutkan, "Yang tidak mempunyai uzur." Pengecualian telah turut atas putra Ummi Maktum itu, beserta orang-orang cacat lainnya. Mereka dibebaskan dari kewajiban berperang. Namun demikian, Ibnu Ummi Maktum tidak bisa duduk berpangku tangan saja di rumah. Dengan tekad kuat, dia turut berangkat untuk berjihad di jalan Allah. Itulah cermin jiwa yang besar. Tak puas kecuali setelah berhasil mengatasi masalah-masalah yang besar. Sejak hari itu, Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an selalu siaga, jangan sampai tertinggal dari perang-perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menetapkan tugas bagi dirinya sendiri. Katanya, "Tuntunlah aku di antara dua barisan. Lalu beri aku panji-panji. Aku akan membawa dan menjaganya. Sebagai orang buta, aku tidak bisa lari." Pada tahun ke-14 setelah hijrah, Umar ibn Khattab radhiyallahu an merencanakan untuk menaklukkan kekaisaran Persia. Ini merupakan peperangan yang menentukan. Bila musuh yang satu ini berhasil ditumbangkan, maka jalan bagi muslimin akan terbuka lebih besar. Umar ibn Khattab radhiyallahu an menulis surat kepada pembantu-pembantunya, "Jangan biarkan satu orang pun yang punya senjata, kuda, bantuan atau pendapat, kecuali kalian bawa padaku, dan bergegaslah." Kaum muslimin pun berdatangan memenuhi seruan Al-Faruq. Kota Madinah dipenuhi oleh bala bantuan dari segala penjuru. Dan di antara mereka terdapat seorang buta, Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Al-Faruq mengangkat Sa'ad ibn Abi Waqqas sebagai panglima pasukan. Dia mengantarkan keberangkatan pasukan sambil memberikan pesan-pesan. Sesampainya pasukan di Qadisiyah, Abdullah ibn Ummi Maktum muncul dengan baju zirah, yaitu baju perisai dan persenjataan lengkap. Seperti biasanya, dia menentukan tugas bagi dirinya sendiri, yaitu memegang panji-panji muslimin dan mempertahankannya sekuat tenaga hingga mencapai syahidnya. Kedua pasukan bertemu dan berperang sengit selama 3 hari berturut-turut. Masing-masing pihak bertempur dengan gigih. Belum pernah sejarah menyaksikan perang sedahsyat itu. Sesudah 3 hari berlalu, kemenangan mulai bergeser ke pihak muslimin. Kaum Persia, negeri terbesar di dunia saat itu, telah runtuh. Panji-panji tauhid dikibarkan di atas tanah-tanah penyembah berhala. Kemenangan gemilang itu dibayar dengan gugurnya ratusan syuhada yang di dalamnya termasuk Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Dia ditemukan gugur bersimbah darah dengan menggenggam panji-panji Islam dalam keadaan erat-erat. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu an,
2: Huzaifah al-Yaman
1: radhiyallahu an,
2: Hakim ibn Hizam radhiyallahu an.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
4: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
5: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
4: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
5: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh kalau kita bikin acara di sana.
6: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
7: Setiap hari, kita menjalankan berbagai ibadah. Dari bersuci, sholat,
8: Allahu Akbar,
7: puasa, hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah, kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da Salat Maghrib, bertempat di Masjid Syekh Audah Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari, dan disiarkan langsung melalui Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
9: Hadirati sada, yurja intibah.
10: Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
11: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
10: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
12: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustore. Alamat baru Abu Yustore, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
13: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari. Sobat Muad dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa sobat Muad sekalian di kesempatan siang hari ini, tepatnya di pukul 13:28 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, siapa di antara sahabatmu saat ini yang mungkin sedang merencanakan untuk membeli perangkat elektronik yang memiliki konektivitas dengan Wi-Fi? Mungkin handphone ya, atau laptop, atau perangkat elektronik lainnya. Nah, sebelum membeli, jangan lupa untuk mengecek apakah telekomunikasi, perangkat telekomunikasi dan digital yang akan kita beli itu sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku atau belum. Nah, karena ini, bagi sahabat Muad yang ingin mengeceknya, caranya mudah. Coba perhatikan kemasannya, pastikan terdapat tanda SDPPI atau DJID. Kemudian, untuk memastikan keabsahannya, sahabat Muad juga bisa melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi jangan sampai karena mungkin tergiur harga murah, kita justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan sertifikasinya. Jadi jadilah konsumen yang cerdas. Sebelum membeli, cek sertifikasinya, pastikan perangkat yang digunakan aman, legal, dan telah tersertifikasi. Nah, untuk informasi lebih lanjut, sahabat Muad silakan hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui WhatsApp di 0811 40 20 20 03. Ingat, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya. Sahabat Muad dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini, kembali akan menyapa ruang dengar sahabat Muad sekalian, yaitu program acara Quran for Kids. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muad Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
15: Radio Muad Bin Jabal

0: Sahabat Muaz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang soleh-solehah, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa adik-adik sekalian di kesempatan siang hari ini. Hari yang tadi kalau Kak Agung lihat di luar ya, agak mendung cuacanya. Mungkin akan turun hujan, tapi wallahu alam. Apapun itu ya, semoga kita selalu tentunya diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, selalu semangat, dan semoga cuaca tidak menghalangi atau menghambat segala aktivitas kita hari ini, adik-adik. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini kita akan kembali belajar dalam pembahasan Quran surah apa? Surah An-Naziat. Jadi kalau kemarin kita bersama dengan Kak Iyat ya, kita sudah belajar gimana Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita melalui ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa nanti ya, pada hari kiamat akan ada tiupan sangkakala. Kemudian kita akan dibangkitkan dan akan ada orang yang menyesal pada saat itu. Mereka tertunduk dan mereka menyesal. Adik-adik, coba kita bayangkan sebentar ya. Pernahkah adik-adik merasa sangat takut? Misalnya ketika tiba-tiba mendengar suara guntur atau suara apapun itu yang keras sekali. Atau ketika mungkin berada di tempat yang gelap. Atau ketika melakukan kesalahan lalu takut mungkin dimarahi oleh mungkin orang tua kita, ya, ayah dan ibu. Biasanya kalau kita merasa takut, bagaimana wajah adik-adik? Mungkin kita akan menjadi diam, jantung kita akan berdebar, bahkan pandangan kita mungkin bisa tertunduk karena merasa malu atau takut. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau rasa takut seperti itu bisa itu saja sudah membuat kita gemetar. Bagaimana kiranya kalau keadaan manusia ketika menghadapi hari kiamat, hari yang begitu dahsyat, hari yang tidak ada orang bisa lari darinya. Hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat. Pada hari itu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia akan melihat berbagai keadaan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan dalam pembahasan kita di kesempatan siang hari ini, di Quran Surah An-Naziat, di ayat ke-8 dan 9, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana keadaan manusia pada saat itu. Keadaan hati dan pandangan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, kita akan belajar bersama di kesempatan siang hari ini seperti apa keadaan manusia pada saat itu. Namun sebelum itu adik-adik, seperti biasa kita akan mendengarkan terlebih dahulu satu murotal dari Quran Surah An-Naziat ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana dulu sebelum kita masuk di pembahasan ayat ke-8 sampai dengan ke-9 ini. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan Surah An-Naziat berikut ini. Tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari dalam program acara Quran for Kids.
1: Quran for Kids.

Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan permajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Quran for Kids.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Adik-adik yang soleh-solehah, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih dalam program acara Quran for Kids di kesempatan siang hari ini. Dan langsung saja kita akan masuk di pembahasan Quran Surah An-Naziat di ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulubun yawma idzin wajifah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Absaruha khashi'ah. Pandangannya tunduk. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan ya, kata hati berguncang. Maksudnya di sini bukan hati kita benar-benar bergerak atau bergoyang seperti benda yang diguncang ya, tetapi maksudnya di sini hati manusia akan berguncang adalah karena rasa takut yang sangat dahsyat sampai kemudian memenuhi hati manusia pada saat itu. Jadi ini istilah untuk menggambarkan keadaan hati manusia pada saat itu, saking takutnya adik-adik. Nah, mungkin adik-adik pernah juga merasa takut ketika misalkan ya berada di tempat yang gelap misalkan. Kita mungkin takut, atau ketika melakukan kesalahan biasanya. Kita melakukan kesalahan, kemudian kita merasa takut untuk dimarahi. Kemudian dipanggil oleh misalkan orang tua ya, maka biasanya ketika itu kita akan takut, hati kita akan berdebar-debar, bukan begitu? Nah, rasa takut pada hari kiamat adik-adik, dia akan jauh lebih besar, lebih dahsyat lagi daripada rasa takut yang pernah kita rasakan di dunia ini. Nah, kenapa demikian? Karena pada hari itu manusia akan melihat dengan sendirinya kejadian-kejadian yang sangat dahsyat. Semua manusia akan menyadari bahwa betul-betul kehidupan dunia ini telah berakhir dan mereka akan menghadapi kehidupan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat berikutnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, pandangannya tunduk. Pandangan manusia pada saat itu tunduk. Artinya mata manusia pada saat itu tertunduk karena melihat sesuatu yang sangat merikan dan dahsyat. Mereka tidak lagi dapat bersikap sombong seperti manakala mereka hidup di dunia. Bayangkan adik-adik, kalau seseorang biasanya mungkin ketika di dunia, dia mungkin bisa saja merasa hebat. dirinya mungkin pintar karena memiliki sebuah pengetahuan, merasa kuat atau merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kepintaran yang dia miliki, atas kekuasaan yang dia punya, atas harta yang dia miliki. Bagaimana kemudian keadaannya ketika berhadapan dengan kedahsyatan hari kiamat? Tentu manusia pada saat itu akan merasa sangat kecil dan merasa sangat lemah. Karena itu, adik-adik, ayat ini mengajarkan kepada kita semua bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang angkuh, sombong, dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemberi ilmu pengetahuan, pemberi rezeki yang dititipkan kepada kita semua. Kita harus selalu ingat bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa sehat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan. Kita dapat belajar, alhamdulillah saat ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan, kesempatan. Kita bisa makan, kita bisa bermain, kita dapat berkumpul bersama keluarga dan menikmati banyak lagi nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, karena itu semua merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adik-adik, selagi kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, kenikmatan yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, maka jangan tunggu kemudian sampailah datang hari kiamat baru kita menjadi, atau baru kita mau berusaha menjadi anak yang baik. Tentu kalau kita menunggu nanti datangnya hari kiamat baru kita mau jadi anak yang baik, maka kita akan terlambat. Kita akan termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Maka mulailah dari sekarang, kalau sudah waktunya sholat, ya tentu kita harus segera sholat. Kalau orang tua minta bantuan, tentu kita harus segera membantunya. Kalau kita berbuat salah, maka jangan malu untuk mengatakan atau untuk meminta maaf. Kalau kita melihat teman kesusahan, maka kita harus membantunya semampu kita. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi anak yang beriman dan selalu melakukan kebaikan, mendapatkan petunjuk di kejalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mendengarkan tentang kedahsyatan hari kiamat, maka sudah seyogianya ketakutan atau pengetahuan yang kita miliki membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga meningkatkan ketakwaan kita. Jadikan rasa takut itu sebagai pengingat agar kita semakin dekat kepada Allah. Karena kita tidak tahu ya kapan kehidupan kita di dunia ini akan berakhir. Dan boleh saja adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum

0: soleha, yang rajin beribadah, yang sayang kepada orang tua, dan selalu siap melakukan kebaikan. Demikianlah pembelajaran kita di kesempatan siang hari ini, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya, tentunya dalam program acara Quran for Kids di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muadz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
4: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada, toh. Namanya Kaf Fried Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran.

0: sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ji'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia, agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah. Tidak, sama sekali itu tidak mungkin.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Masih bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini. Kembali bersama-sama kita akan mendengarkan lanjutan pembahasan kajian kitab, yaitu kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, dengan pembahasannya yaitu kerugian orang yang beribadah dengan tujuan dunia. Mari bersama-sama kita simak, ikuti kajian siang berikut ini dan tetaplah bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Dan langsung saja, ini dia pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahihil Al-I'tiqad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قوم مسلمين جماعة يامد رحمة الله سبحانه وتعالى. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita terkait tentang asyirkul asghar, yaitu contoh di dalam syirik kecil. Yang bagian yang kedua yaitu iradatul insan bi'amalihi ad-dunya, keinginan manusia dari amal saleh yang dilakukan adalah menginginkan kehidupan dunia. Dan hal ini sudah kita jelaskan macam-macamnya pada pembahasan yang lalu, yang mana kita masih dalam pembahasan yang sama, dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna man kana qasduhu ad-dunya yajri wara'aha bi kulli hammihi annahu yasiru 'abdan laha, bahwasanya barang siapa yang tujuannya dunia, tujuan dari amal saleh, dari ketaatan yang dilakukan, tujuannya dan niatnya adalah dunia, yang ia terus mengerahkan semua tenaganya dan ia berlari di belakang dunia dengan sepenuh keinginannya, annahu yasiru 'abdan laha, maka dia akan menjadi hamba, akan menjadi budak bagi dunia itu. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan tadi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ta'isa 'abdud dinar, Ta'isa 'abdud dirham, Ta'isa 'abdul khamisah, Ta'isa 'abdul khamilah, In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Ta'isa wantakasa wa idha shika fala intaqasha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Dinar adalah uang emas, adapun dirham adalah uang perak. Ta'isa 'abdul khamisah, dan celakalah hamba khamisah. Khamisah adalah kain sutra atau campuran sutra dan wol. Ini adalah kain yang mahal. Kemudian ta'isa 'abdul khamilah, yaitu celakalah hamba khamilah. Khamilah juga kain pakaian yang terbuat dari beludru. In utiya radiya, jika ia diberikan dia senang, dia ridha. Wa illam yu'ta sakhita, dan jika tidak diberikan dia marah, dia murka. Ta'isa wantakasa, dia itu celaka dan merugi. Wa idza syika, dan apabila dia ditusuk oleh duri, fala intakasha, maka dia tidak bisa mengeluarkan duri tersebut. Artinya kalau dia terjatuh kepada suatu fitnah, suatu musibah, terjatuh kepada suatu kecelakaan, dia tidak bisa keluar dari hal tersebut. Makna dari hadis ini adalah, makna ta'isa, arti dari ta'isa adalah secara bahasa artinya saqata, terjatuh. Wal muradu huna halaka, maksudnya di sini adalah kecelakaan. Wasammahu 'abdan li hadhihi al-asya, dan dia dinamakan sebagai hamba, budak dari apa-apa yang disebutkan, budak uang, budak emas, budak perak, budak pakaian yang terbuat dari sutra, dari wol atau dari beludru dan lain sebagainya. Likauniha hiyal maqsudu bi'amali, karena itu sebagai tujuan dari amalannya. Tujuan dari ketaatan yang dilakukan bukan pahala, tidak mencari keridhaan Allah, tidak mencari rahmat Allah, tidak mencari surga Allah. Yang dia cari adalah dunia, harta. Maka fakullu man tawajjaha biqasdihi lighairillah faqad ja'alahu syarikan lahu fi ubudiyyatihi. Maka semua orang yang mengarahkan tujuannya kepada selain Allah, maka ia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam penghambaannya. Kama huwa halul akthar, sebagaimana dia kebanyakan keadaan kebanyakan orang. Memang sulit para jemaah dirahmati Allah untuk kita mengontrol, mengelola hati. Sulit kita beribadah ikhlas karena Allah, bukanlah perkara yang mudah. karena kecondongan terhadap dunia hati ini kuat. Dan dunia itu yang nampak, yang naqdan, yang cash kita lihat dunia ini. Sehingga banyak dari kita terjatuh dalam perkara ini. Wa qad da'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis ala man ja'ala ad-dunya qasdahu wa hammahu bi'tiasati wal intikasati wa isabatihi bil 'ajzi an intiqashi ash-shawki min jasadihi wala budda an yajida athara hadhihi ad-da'awat kullu man ittasafa bihadhihi as-sifati adh-dhamimati fayaqa'u fima yadhurruhu fi dunyahu wa akhiratihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini berdoa. Jadi bentuk hadis ini adalah berita. Tapi maksud dari hadis ini adalah doa. Nabi bersabda, ta'isa abdul ad-dirham, abdul dinar. Ini berita. Celaka budak hamba dinar. Tapi makna dari sini adalah doa. Nabi mendoakan, semoga celaka hamba dinar, semoga celaka hamba dirham, semoga celaka hamba pakaian. Jadi Nabi berdoa di sini. Sebagaimana yang kita ketahui para jemaah yang dirahmati Allah, kalau Nabi sudah mendoakan kecelakaan, maka wakil hal tersebut. Maka apa dalam hadis ini dikatakan, wa qad da'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, ala man ja'ala ad-dunya qasdahu wa hammah. Bagi orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, sebagai keinginannya di dalam melakukan amal saleh, apa didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bittiasah, dengan kecelakaan. Wantikasah, dengan kerugian. Wa isabatihi bil ajzi an intiqashi syauqi min jasadihi, dan ia akan ditimpa oleh kelemahan berupa tidak mampunya ia mengeluarkan duri dari dirinya. Kalau dia sudah ketusuk duri, tidak bisa dia keluarkan duri tersebut, saking sulitnya. Hingga wala budda an yajida athara hadhihi ad-da'wa, dia pasti akan mendapatkan pengaruh dari doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa? Kullu man ittasafa bihadhihi as-sifati ad-damimah, semua orang yang memiliki sifat dengan sifat yang tercela ini. Tujuan ibadahnya untuk mencari uang, tujuan ibadahnya untuk mencari harta, tujuan ibadahnya untuk mencari dunia. Tidak ikhlas. Celaka. Rugi. Sulit ia keluar darinya. Sehingga Syaikh Fauzan hafizahullah taala mengatakan, "Fayadurru fayaqa'u fima yadurruhu fi dunyahu wa akhiratihi." Maka dia terjatuh dalam perkara yang mencelakakan dia, baik di dunia maupun di akhirat. Maka di sini perlunya kita terus memperbaiki hati ini para jemaah dirahmati Allah, di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai capek yang kita dapat di dalam melakukan ibadah kepada Allah kelak di akhirat tidak memiliki apa-apa. Tidak ada beratnya sama sekali di hadapan Allah. Justru Allah jadikan ia sebagai habaan mansura, sebagai debu yang berterbangan, tidak ada pahalanya, justru dosa yang kita dapatkan. Dan ini untuk semua kita, siapapun rawan akan terkena hal ini. Maka dari itu terus kita jaga diri kita masing-masing. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, fasammahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'abda ad-dinari wad-dirham wa 'abda al-qatifati wa 'abda al-khamisah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan orang-orang ini sebagai hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian. Wa dzakara fiha ma huwa du'aun bilabdil khabar. Yang mana disebutkan di dalam hadis ini adalah sebuah doa dalam bentuk berita. Bagaimana kita katakan tadi? Kita katakan tadi, hadis ini bentuknya berita. Celaka hamba dinar, itu berita. Tapi hadis ini adalah doa. Jadi artinya adalah semoga celaka hamba dinar. Yang berdoa siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qawluhu ta'isa wa intakasa. Wa idza syika fala intaqasha. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah dan merugilah, dan apabila ia ditusuk duri, ia tidak dapat mengeluarkannya. Wa hadza halu man idza asabahu syarrun. Inilah kondisi orang yang ditimpa oleh sebuah keburukan. Kalau orang ditimpa oleh keburukan, jelas dia rugi. Orang ditimpa oleh keburukan, jelas ia celaka. Orang yang ditimpa oleh keburukan tidak akan mudah dia keluar dari keburukan tersebut. Lam yakhruj minhu wa lam yuflih. Dia tidak bisa keluar dari kesulitan, kecelakaan tersebut, dari kerugian tersebut, dan dia tidak akan beruntung. Kenapa? Likaunihi ta'isa wa intakasa. Karena dia itu celaka dan merugi. Fala nalal matlub. Sehingga dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Wala khalasa minal makruh. Dan dia tidak bisa keluar dari apa yang tidak ia sukai. Wa hadhihi halu man 'abada al-mal. Inilah dia kondisi orang yang menyembah, menghambakan diri, memperbudak diri kepada harta. Bagaimana dia dikatakan memperbudak diri kepada harta? Dia beribadah kepada Allah secara zahirnya, namun di belakang keinginannya adalah harta. Kapan harta itu menjadi tercela untuk dicari pada jemaah dirahmati Allah? Hukum asal mencari harta itu diperintahkan, dibolehkan, silahkan. Fa idza qadaitumus shalah fantashiru fil ardh. Kalau sudah engkau menyelesaikan sholat, bertebar di muka bumi ini, cari harta. Disuruh kita cari. Disuruh kita cari. Tapi di sini kalau tujuan kita adalah harta, dia adalah kecelakaan. Maka harta ini akan menjadi sebuah bencana dan musibah ketika kita cari. Pertama, kalau kita cari dia melalui ibadah. Rupa zahirnya adalah kita ibadah, tapi di belakang itu ada keinginan, ada tujuan dunia. Sehingga dia menjadi tercela. Kalau kita berdagang, berbisnis dan lain sebagainya, yang nampak itu adalah seperti itu, berjual beli, ya tidak masalah. Karena memang itu yang kita cari. Semua orang ingin mencari keuntungan. Tapi kalau nampaknya adalah ibadah, Namun tujuan di dalam dirinya adalah harta, inilah yang menjadikan orang itu celaka, sehingga dikatakan sebagai budak atau hamba dunia. Yang kedua, mencari harta itu akan menjadi tercela ketika dia dicari melalui jalur yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli lagi, yang penting dapat. Baik itu riba, menipu, menzalimi orang dan lain sebagainya, menjadi tercela. Kita diperintahkan untuk mencari harta itu. Silakan cari dia. Tapi jangan cari dia dengan cara yang haram. Jangan cari dia melalui jalur ibadah. Nampaknya saja dia beribadah, namun nyatanya dia menginginkan dunia. Seperti orang yang berhijrah, yang disebutkan di dalam hadis niat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Innamal amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niat dan orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian diberikan contoh, contoh perbuatan yang sama dengan niat yang berbeda. Pemangkanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ibadahnya itu, yaitu hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Artinya dia beribadah di sini tujuannya adalah Allah, ikhlas di dalam hijrahnya, bukan tujuan-tujuan yang lain, sehingga ia mulia dengan hijrahnya. Sebaliknya, pamankanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yanqiwa fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sama-sama hijrah, tapi yang kedua ini adalah barang siapa yang hijrah karena dunia yang dia inginkan atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nabi tidak mengulang kalimat fa hijratuhu ila dunya yusibuha ila mraatin yang kihwa, tidak diulang sebagaimana hadis yang potongan yang pertama, pamankanat hijratuhu lidunya, pamankanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, diulang lagi fa hijratuhu ila Allah wa rasul, karena niatnya bagus. Adapun yang kedua ini tidak diulang. Kenapa tidak diulang? Karena niatnya yang buruk. Sama-sama berhijrah, namun satu mendapatkan pahala dari Allah karena keikhlasan, yang satu mendapatkan dosa. Maka hadis ini pada jemaah yang dirahmati Allah, para ulama menaruh hadis ini di dalam awal dari kitab-kitab mereka supaya kita terus memperbaiki niat. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan hadis niat ini masuk ke dalam 70 bab dari bab-bab fikih. Maksudnya masuk dalam semua perkara ilmu. Semua perkara amal butuh kepada niat yang harus terus kita perbaiki. Al-Imam Al-Bukhari, hadis pertamanya, hadis innamal a'malu binniyat. Hadis-hadis yang kita lihat seperti Umdatul Ahkam. Hadis apa yang pertama? Innamal a'malu binniyat. Bulughul Maram, innamal a'malu binniyat. Riyadhus Shalihin, innamal a'malu binniyat. Hadis arba'in yang kita baca, innamal a'malu binniyat. Supaya terus kita menjaga hati ini para jemaah yang dirahmati Allah. Karena dia ini yang digoda oleh syaitan, yang dirusak oleh syaitan. Adapun gerakan-gerakan tidak nampak, dia dirusak oleh syaitan. Kita sholat seperti rata kita sholat. Kita ruku bersama imam, sujud bersama imam. Gerakan kita sama, turun kita sama dan lain sebagainya. Ruku kita sama-sama bagusnya, sujud kita sama bagus-bagusnya. Tapi belum tentu kita memiliki pahala yang sama. Karena apa? Karena perbedaan niat ini. Kualitas keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah itu berbeda. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan sebuah gambaran bagaimana pengaruh niat di dalam amalan seorang itu. Bisa jadi dua orang makmum berdiri sama-sama di belakang imam, sama-sama memperbagus ruku dan sujudnya, sama-sama benar-benar mengikuti imam, namun pahala mereka antara langit dengan bumi. Karena apa? Karena kualitas keikhlasan yang berbeda. Kesemakin tinggi ibadah seseorang, maka semakin kencang syaitan menggoda hatinya. Lihat, pertama orang yang pertama yang dilemparkan ke dalam api neraka, yang Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis ini pingsan. Yaitu tiga orang yang berjihad, yang berimpak, yang membaca Al-Quran dan menuntut ilmu. Apakah ini amalan-amalan rendahan? Bukan, ini amalan-amalan mulia. Berjihad, tapi niatnya yang salah. Supaya dikatakan pemberani. Berimpak, supaya dikatakan dermawan. Membaca Al-Quran, supaya dikatakan qari. Menuntut ilmu, supaya dikatakan alim. Sehingga mereka dilempar ke dalam api neraka. Bukan karena mereka berbuat buruk, karena mereka melakukan ketaatan. Maka semakin tinggi ketaatan seorang, maka tingkat keikhlasannya itu harus semakin benar-benar. Karena semakin diserang dia oleh syaitan. Ketika kita menyumbang 1.000 rupiah, dengan menyumbang 1 miliar, jangan anggap sama itu dari sisi hati para jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita ingin masukkan ke kotak amal misalnya 1.000 rupiah, kita akan sembunyi, malu diketahui oleh orang karena jumlahnya sedikit. Tapi ketika dia besar, ratusan juta, miliaran, berat untuk disembunyikan ini para jemaah yang dirahmati Allah. Nah, itulah pintarnya, pintarnya syaitan di dalam menggoda manusia. Manusia, dia akan datang dari semua arah untuk merusak hati kita, untuk merusak tujuan kita, untuk merusak niat kita. Thumma la'atiyallahu min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya, setan itu mengatakan, thumma la'atiyallahu, kemudian pasti aku akan datangi manusia. Akan didatangi kita para jemaah dari semua arah angin, min baini aydihim dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari arah kanan, wa an syama'ilihim dari arah kiri. Sehingga apa yang terjadi karena setan datang kepada kita dari semua arah, wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga engkau tidak menemukan kebanyakan mereka itu bersyukur. Sehingga banyak manusia ini akan kumpul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka waqad wasafa dzalika bi annahu idza utiya radiya wa idza muni'a sakhata. Maka sifat hamba mal, sifat budak harta, mereka disifati bahwasanya apabila mereka diberikan mereka senang, ridha. Apabila tidak diberikan mereka murka, mereka marah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhum man yalmiduka fis sadaqat fa in utu minha radu wa in lam yutu minha idza hum yaskhatun. Dan di antara mereka ada yang mencelamu terkait tentang pembagian zakat atau harta sedekah. Jika mereka diberi bagian, mereka akan senang, senang hati mereka. Dan jika mereka tidak diberikan bagian, tiba-tiba mereka marah. Jadi standar senang dan bencinya itu adalah harta, bukan karena Allah. Ridahum li ghairillah wa sukhtuhum li ghairillah. Wahakadha halu man kana muta'alliqan minha biri'asatin aw suratin aw nahwi dhalika min ahwa'i nafsihi. Jadi keridhaan mereka itu bukan karena Allah, itu karena selain Allah. Benci mereka itu juga karena selain Allah. Dan inilah kondisi keadaan orang yang bergantung kepada hal tersebut. Baik itu bergantung kepada riasah, kedudukan, atau yang lainnya dari hawa-hawa nafsu jiwa ini.
4: In hasala lahu radiya wa in lam yahsul lahu sakhata aw sakhita. Jika ia dapat dia senang, jika dia tidak dapat ia benci, ia murka, ia marah. Maka orang-orang yang seperti ini para jamaah dirahmati Allah, fahadha abdun ma yahwahu min dhalika wa huwa raqiqun lahu. Maka ini adalah budak dari yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Dia adalah hamba. Idh ar-riq wal-ubudiyatu fil haqiqati huwa riqul qalbi wa ubudiyatuhu. Sesungguhnya penghambaan, perbudakan fil haqiqah, pada hakikatnya itu adalah penghambaan dan perbudakan hati. Maka apabila hati sudah menjadi budak terhadap sesuatu, maka dia adalah budak sesuatu tersebut. Kalau hati sudah condong kepada dunia, maka dia menjadi budak dunia para jemaah dirahmati Allah. Ila anqal wa hakadha talibul mal fa inna dhalika yasta'biduhu wa yastariqah. Seperti inilah orang-orang yang mencari dunia, mencari dunia dari ibadah yang dia lakukan, maka hal tersebut adalah menjadikan dirinya menjadi budak terhadap dunia. Wa hadhil umuri naw'an, terhadap perkara ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, minha ma yahtajul abdu, di antaranya adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Kama yahtaju ila ta'amihi wa syarabihi wa mankihi wa maskanihi wa nahwi dhalik, sebagaimana butuhnya ia kepada makanan, minuman, pernikahan, tempat tinggal dan yang lainnya. Fa hadza yutlabu minallah, yang seperti ini hendaknya kita meminta kepada Allah. Wa yarghabu ilaihi fi fayakunul malu indahu yasta'miluhu fi hajatihi, maka harta yang dia cari hendaknya dia gunakan untuk memenuhi hajatnya. Di harta yang kita dapatkan tersebut adalah untuk membantu kita, bukan untuk menjadi kita menjadi budaknya. Seperti apa harta tersebut? Mimanzilati himarihi alladhi yarkabuhu. Jadi harta tersebut mestinya itu seperti himar, seperti keledai yang ditunggangi. Jadi harta itu yang mengikuti keinginan kita, bukan kita yang mengikuti keinginan harta. Bukan kita sebagai budak harta, tapi harta itu jadi budak kita. Wa bisatatahu allati yajlisu alaih, dan harta tersebut itu bagaikan bisat, bagaikan tikar, karpet yang dia duduk di atasnya. Di bawah kita harta tersebut para jemaah yang dirahmati Allah. Min ghairi an yasta'bidahu, tanpa harus menjadi budak harta harta tersebut. Yang kedua, wa minha ma la yahtaju ilaihi al'abd, dan di antara harta tersebut yang tidak dibutuhkan oleh seorang hamba. Fa hadha yanbaghi alla yu'alliqa qalbahu bihi. Nah, kalau seperti ini janganlah kita gantungkan hati kita kepada harta tersebut. Fa idza allaqa qalbahu sara musta'bidan lahu, apabila dia gantungkan harta tersebut kepada hatinya, maka dia akan menjadi budak dari harta tersebut. Maka para ulama mengatakan bahwasanya harta itu di tangan, bukan di hati, sehingga ketika harta itu digunakan untuk mencari keridhaan Allah, cepat dilepas. Untuk nyumbang cepat, bangun masjid cepat, berarti dia di tangan, sekedar sebagai wasilah untuk kita mencari keridhaan Allah. Tidak di hati. Kalau di hati susah kita lepas, banyak ini, mahal ini, karena dia di hati. Jangan sampai masuk ke hati dunia ini. Sehingga dengan harta, warubbama sara musta'bidan wa mu'tamidan ala ghairillah, sehingga banyak dari manusia karena harta sudah dia bergantung kepadanya, sehingga dia menjadi hamba harta dan bergantung kepada selain Allah. Fala yabqa ma'hu haqiqatal ubudiyyati lillah, sehingga tidak tersisa lagi pada dirinya hakikat ubudiyah kepada Allah saja. Wala haqiqatat tawakkuli alaihi, tidak ada tersisa lagi dalam dirinya hakikat tawakal kepada Allah. Bal bihi syu'batun minal ibadati lighairillah, sehingga ada bagian dari bagian ibadah kepada selain Allah karena saking diperbudaknya sama harta. Wa syu'batun minat tawakkuli ala ghairillah, dan bagian dari tawakal kepada selain Allah. Wa hadha ahaqqun nasi biqauli, dan inilah orang yang pantas dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamila. Celakalah, semoga celaka hamba dinar, hamba dirham, hamba khamisah pakaian sutra, hamba khamilah pakaian bludru. Ini orang yang pantas itu. Wa hadha 'abdun li hadhihi al-umur, inilah dia hamba-hamba terhadap perkara-perkara ini. Ulau talabaha min Allah, kalau mereka mencari hal tersebut dari Allah, fa inna Allah idza a'tahu iyyaha radiya wa in manahu iyyaha sakhita. Kalau mereka diberikan oleh Allah, senang mereka. Kalau tidak diberikan, tidak senang. Murka, marah. Padahal seorang hamba mestinya, wa innama abdullah man yurdihi ma yardallah wa yaskhatuhu ma yaskhatullah wa yuhibbu ma ahabballah wa rasulah wa yubghidu ma abghadahullah wa rasul. Yang namanya hamba Allah itu, dia harus ridha dengan apa yang menjadikan Allah ridha. Dia harus murka dengan apa yang menjadikan Allah murka. Dia akan cinta terhadap apa yang menjadikan Allah dan Rasulnya cinta, dan dia akan marah terhadap apa yang menjadikan Allah dan Rasulnya marah. Bukan ketika dia beri baru dia senang, kalau tidak diberi dia tidak senang. Standarnya itu Allah. Ini perkara ini Allah senang atau tidak. Kalau Allah senang dia senang. Kalau Allah murka dia murka. Wa yuwali awliya Allah, dia akan loyal, berloyalitas kepada wali-wali Allah. Wa yuadi a'da Allah, dia akan memusuhi musuh-musuh Allah. Fahadhal ladhi istakmala al-iman, seperti inilah orang yang sempurna keimanannya. Ini adalah perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Namun banyak dari kita para jemaah yang dirahmati Allah, standar ridha dan tidak ridha kita apa? Bukan karena Allah, tapi karena dunia. Qultu, sebelum kita tutup, apa yang dikatakan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, wa min abidil mali al-yawm, sebagai sebuah contoh yang boleh disebutkan, wa min abidil mali al-yawm, dan diantara budak harta pada hari ini, di zaman ini, karena beliau zaman ini hidupnya, alladhina yuqaddimuna 'ala al-mu'amalati al-muharramati wal makasib al-khabithati bidafi hubbil maddah. Itu orang-orang yang maju, datang, melakukan muamalah-muamalah yang haram, pekerjaan-pekerjaan yang buruk, dengan alasan cinta harta, menginginkan harta. Kalladzina yata'amaluna birriba, seperti orang-orang yang bermuamalah dengan muamalah riba atau yang lainnya. Walladzina ya'khuduna al-mala an tariqir riswati wal qimar, seperti orang yang mengambil harta melalui jalan sogok, jalan qimar, perjudian. Wa an tariqil ghish bil muamalat, melalui jalur ghish. Ghish ya termasuk tipuan, tipu daya, termasuk sogok, macam-macam. Wal fujuri fil mukhasamat, dan melakukan kecurangan di dalam perseteruan. Yang penting dia menang, dia sogok hakim, dia sogok apa istilahnya sekarang? Yang mengambil keputusan. Tahu dirinya salah, uang dipakai supaya dia menang. Wahum ya'lamuna anna hadhihi makasib muharramah. Bahwasanya mereka tahu bahwasanya apa yang dia lakukan ini adalah muamalah-muamalah yang haram, pekerjaan-pekerjaan yang haram. Tahu dia, sogok tahu dia haram, judi tahu dia haram, riba dia tahu dia haram, menipu, memanipulasi data, buat laporan palsu, tahu dia. Tapi apa? Lakinna hubbahum lil mal a'ma basairahum. Akan tapi karena kecintaan mereka terhadap harta menjadikan mereka buta mata-mata mereka. Nanya yang buta pada awalnya adalah hati-hati mereka. Tahu dia haram, tahu dia tidak boleh, namun ketika kelihatan merah di depan matanya, ikut matanya merah, lupa dia halal haram. Ini namanya budak, budak harta juga. Dia tidak peduli hukum Allah, yang penting dia dapat, dia akan jalankan. Wa ja'alahum abidan laha, sehingga dia menjadikan dirinya sebagai budak dari harta tersebut. Fasaru yatlubunaha min ayyi tariqin, sehingga dia mencari harta tersebut dari semua jalan, semua arah, semua cara, yang penting dapat. Apalagi beralasan mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Itu alasan sebagian orang, sehingga dia berusaha apapun dia, dia lakukan. Nas'alullah al-afiyata lana wa ikhwanina al-muslimin min ash-shuhil muta' wal hawal muttaba' wa ijab kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Kita memohon kepada Allah keafiatan baik bagi diri kita, untuk saudara-saudara kita juga kaum muslimin, min syuhin muta, dari kebakhilan yang ditaati, wal hawal muttaba, dari hawa nafsu yang diikuti, wa ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yih, dan dari kekaguman orang yang memiliki ide, orang yang memiliki pendapat dengan pendapatnya. Kita berlindung dari sifat-sifat yang buruk ini. Semoga apa yang tersampaikan para jemaah dirahmati Allah bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita terus memperbaiki niat kita, memperbaiki hati kita, jangan sampai kita gara-gara harta lupa kita kepada tujuan kita diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah, lupa kita kepada akhirat, lupa kita kepada kehidupan yang akan lebih kekal dari kehidupan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita, hidayah kepada kita, terus kita beramal di atas kitabullah, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas keikhlasan kepadanya. Semoga Allah menerima amal-amal kita, menjauhkan kita dari nerakanya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Aduh, enggak diangkat.
7: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
7: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
7: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
9: Labbaik Allahumma labbaik.
10: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
11: Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
12: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما.
1: راديو مؤاذ بن جبال 94,3 FM
2: 94.3 FM Radio Muath bin Jabal Kendari. Sahabat Muath dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muath sekalian di kesempatan siang menuju sore hari ini. Sahabat Muath dimanapun Anda berada dalam hidup ini, tentunya ada banyak hal yang bisa kita kejar. Namun sebagai seorang muslim, sudah siogianya sebagai seorang muslim hendaknya kita tidak hanya berlomba dalam urusan dunia, tetapi juga berlomba-lomba dalam kebaikan. Tentunya karena setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun itu, binillahi ta'ala akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini ada kesempatan bagi kita semua untuk mengambil bagian dalam sebuah kebaikan yang manfaatnya dapat dirasakan bersama. Maka mari kami mengajak kepada seluruh sahabat Muas untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan dengan ikut mendukung pengadaan sound system untuk Masjid Islamic Center Muath bin Jabal, di mana sahabat semua sekalian dapat berpartisipasi dengan tentunya mengirimkan infak terbaik sahabat Muas ke nomor

0: rekening di Bank Syariah Indonesia di nomor rekeningnya di 7354255329 atas nama Masjid Mu'ad bin Jabal Kendari. Dengan kebutuhan yang akan dipenuhi meliputi digital mixer, power amplifier, audio processor, speaker line array, subwoofer, monitor speaker, wireless microphone, kabel, connector, bracket, hingga perlengkapan instalasi lainnya. Dengan total kebutuhan yaitu sebesar Rp128.130.000. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala, semoga setiap rupiah yang kita infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Maka sahabat semua dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita salurkan infak terbaik kita. Sahabat semua dimanapun Anda berada, menunggu atau menjelang waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, mari bersama-sama kita simak ceramah singkat berikut ini, yaitu judulnya Kisah Pertemuan Nabi Ibrahim dengan Ayahnya di Hari Kiamat. Tetap bersama kami di Radio Mu'ad bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW mengisahkan tentang Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam, tentang kejadian yang akan beliau alami kelak di akhirat. Yalqa Ibrahimu abahu azar. Kelak, ya, di hari kiamat kelak, yalqa Ibrahimu abahu azar yaumal qiyamah. Ibrahim alaihissalam akan bertemu dengan bapaknya yang bernama Azar di hari akhirat kelak. Wa ala wajhi Azar qataratun wa ghabaratun. Ketika itu Azar dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Mukanya sangat hitam, berdebu. Benar-benar dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Ibrahim alaihissalam mengenali dia adalah bapaknya. Fayaqulu lahu Ibrahim, alam aqul laka la ta'sini. Ibrahim berkata kepada ayahnya ketika itu, bukankah, wahai bapakku, bukankah aku pernah dulu berkata kepada engkau, jangan pernah engkau menentangku. Fayaqulu abuhu fal yawma la a'sika. Hari ini aku tidak akan menentangmu, wahai nak. Ini ucapan ayah Ibrahim Azar ketika itu. Fayaqulu Ibrahim, lantas Ibrahim alaihi salam bergegas, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berusaha untuk memberikan syafaat kepada ayahnya. Beliau berdoa meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena syafaat tidak mungkin bisa diberikan oleh seorang makhluk, betapapun mulianya makhluk tersebut, tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim faham akan hal ini, maka dia meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, innaka wa'adtani alla tukhzini yaumal qiyamah yauma yub'atsun. Wahai Rabbku, sesungguhnya engkau berjanji untuk tidak akan menghinakan aku di saat manusia dibangkitkan. Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-87. Allah mengabarkan di situ doa Ibrahim alaihissalam ketika semasa di dunia. Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Janganlah engkau hinakan aku ya Allah Subhanahu wa taala di hari kelak manusia dibangkitkan. Hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang suci, dengan hati yang selamat. Rupa-rupanya Ibrahim alaihi salam berusaha untuk mendapatkan izin syafaat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bapaknya. Kita tahu bapaknya mati dalam kekafiran. Dan Ibrahim ketika itu bertawassul dengan doa yang pernah beliau ucapkan semasa hidupnya. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Fa ayyu khizyin, kata beliau, fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Kehinaan apa yang lebih hina daripada seorang anak dijauhkan dari bapaknya? Ya. Jadi seolah-olah Ibrahim ketika itu seolah-olah hendak mengatakan seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya kehinaan apa yang lebih hina? Rasa malu apa yang lebih hebat? Ya, manakala aku, Ibrahim, ternyata memiliki seorang ayah yang kafir. Apa yang akan dikatakan oleh hamba-hambamu di hari ini, di hari akhirat tersebut? Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat memalukan, ya Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sangat menghinakan. Maka tolong jangan hinakan aku. Tolong selamatkan bapakku. Seolah-olah Ibrahim hendak berkata demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta izin untuk bisa memberikan syafaat untuk ayahnya agar ayahnya selamat. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni harramtul jannata 'alal kafirin. Wahai Ibrahim, wahai Ibrahim kekasihku, sesungguhnya aku telah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik yang menyekutukan aku dengan ibadahnya, dalam ibadahnya. Tidak ada ampun bagi ayah Ibrahim alaihi salam, padahal kita tahu kedudukan Ibrahim yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah tidak memberikan izin syafaat bagi Ibrahim untuk ayahnya. Kemudian dikatakan kepada Ibrahim alaihi salam, ya Ibrahim, ma tahta rijlaik, wahai Ibrahim, lihatlah di bawah apa yang ada di bawah kakimu. Pandanglah ke bawah. Fayanthur. Kemudian Ibrahim ketika itu melihat ke bawah. Faidha huwa bidhikhin multatakhin. Ya. Maka dia melihat ayahnya benar-benar dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirubah bentuknya seperti anjing hutan yang sangat hina. Kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka. Wallahu'adzubillah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Bahwasanya yang pertama, asy-syafa'atu milkun lillahi wahda. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini, bahwasanya syafaat itu hak murni Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk manapun, betapapun mulianya makhluk tersebut, yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Ibrahim alaihissalam tidak bisa. Karena syafaat bukan milik siapa-siapa, milik Allah semata. Allah menegaskan hal ini dalam Al-Qur'an. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah semata. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan dalam hadis syafaat yang panjang. Beliau ketika hendak memberikan syafaat, apa yang pertama kali beliau lakukan? Beliau meminta izin terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersujud di hadapan Allah di bawah arasy dengan sujud yang sangat lama. Beliau membaca pujian-pujian dan doa yang diilhamkan oleh Allah kepada beliau ketika itu. Dan beliau tidak mengangkat kepalanya dari sujud kecuali setelah Allah mengatakan kepada beliau, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wasal tu'ta wasfa' tushaffa." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah engkau akan dikabulkan, berikanlah syafaat, engkau sudah diberikan izin untuk memberikan syafaat. Baru kemudian Rasulullah SAW memberikan syafaat untuk umatnya. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, Rasulullah bolak-balik untuk kembali meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar kembali diberikan izin memberikan syafaat, tambahan syafaat. Bolak-balik disebutkan dalam hadis tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya syafaat itu hanya hak Allah semata. Dan syafaat tidak bisa terwujud kecuali atas izin Allah dan kepada siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Najm ayat yang ke-26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'tana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat yang ada di langit, malaikat-malaikat yang tinggi, yang mulia, yang di langit. Ya, Allah mengkhususkan penyebutan yang di langit di sini yang untuk menunjukkan kemuliaan mereka. Malaikat-malaikat yang tinggi, yang mulia itu saja, ya, tidak bermanfaat syafaat mereka. Sedikit pun tidak akan memberikan manfaat. Ya, apalagi orang-orang yang derajatnya jauh di bawah para malaikat tersebut. Kecuali setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Setelah ada izin dari Allah, ya, kepada pemberi syafaat tersebut untuk memberikan syafaat, lima yasha'u wa yarda. Dan orang-orang yang memberikan syafaat ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Tabaraka wa taala. Tidak setiap orang. Wa yarda. Dan orang yang hendak diberikan syafaat ini juga syaratnya adalah mereka dikehendaki oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

الناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا

0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membayarkan zakat kepada sanak kerabat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, kaidah yang perlu diperhatikan dalam hal ini, bahwa setiap kerabat yang menjadi tanggung jawab pembayar zakat, maka zakatnya tidak boleh dibayarkan kepadanya, karena hal itu menyebabkan kewajiban nafkahnya gugur. Adapun jika kerabat itu bukan orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti saudara jika dia mempunyai anak, karena saudara yang mempunyai anak tidak wajib bagi saudaranya yang lain untuk menafkahinya, karena tidak mungkin dia mewarisi hartanya karena keberadaan anak. Dalam keadaan seperti ini, boleh baginya membayarkan zakat kepada saudaranya itu jika dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Begitu juga seseorang yang mempunyai kerabat yang tidak membutuhkan zakat untuk nafkah, tetapi dia mempunyai banyak hutang, maka dia boleh membayarkan hutangnya dengan zakat. Walaupun dia kerabat dekat seperti ayah, anak laki-laki atau perempuan atau ibu, selama pembayaran hutang mereka itu bukan menjadi sebab pengurangan dalam pemberian nafkah. Misalnya, seseorang mempunyai anak yang tertimpa kecelakaan sehingga dia didenda harus menggantikan mobil yang ditabraknya dan dia tidak punya uang, maka dibolehkan bagi ayah untuk membayarkan denda anaknya itu dari zakatnya atau dari zakat ayah, karena denda itu penyebabnya bukan nafkah tetapi kewajiban yang penyebabnya bukan nafkah. Begitu juga setiap orang yang membayarkan zakatnya kepada kerabat yang bukan menjadi tanggungannya tanpa sebab zakat, maka hal itu hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam,
4: tersebar di berbagai negeri sebuah fenomena, yaitu seseorang wanita muslimah yang menikah dinasabkan kepada nama atau gelar suaminya. Misalnya, ada wanita bernama Zainab menikah dengan Zaid. Setelah menikah, bolehkah kita tulis nama istri Zainab Zaid? Ataukah kebiasaan ini adalah bagian dari budaya barat yang wajib kita jauhi dan kita waspadai? Fatwa Al-Lajna Ad-Daimah. Tidak boleh menasabkan seseorang kepada selain ayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, panggillah mereka dengan menasabkan mereka kepada ayah mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 5. Juga terdapat hadis yang berisi ancaman keras untuk orang yang menasabkan diri kepada selain ayahnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak diperbolehkan menasabkan seorang wanita kepada suaminya sebagaimana kebiasaan orang-orang kafir dan kebiasaan sebagian kaum muslimin yang suka ikut-ikutan dengan ciri khas orang kafir. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang miskin mengambil zakat dari orang kaya dengan alasan akan membagikannya. Kemudian dia mengambilnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana hukumnya tindakan semacam itu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, tindakan semacam ini hukumnya haram dan bertentangan dengan amanah. Karena pemilik zakat itu telah mempercayainya sebagai wakil agar dia memberikan zakatnya kepada orang lain. Tetapi dia mengambil untuk dirinya sendiri. Para ulama telah menjelaskan bahwa seorang wakil tidak boleh membelanjakan dari apa yang diwakilkan kepadanya untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, yang harus dilakukan orang itu adalah menjelaskan kepada pemiliknya bahwa apa yang diambilnya dulu telah dibelanjakan untuk dirinya sendiri. Jika diperbolehkan, maka tidak apa-apa. Dan jika tidak boleh, maka dia harus bertanggung jawab untuk mengganti harta itu dan membayarkannya sebagai zakat orang yang mewakilkan kepadanya itu. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kepada masalah yang sering dilakukan oleh orang-orang bodoh, yaitu tentang orang miskin yang biasanya mengambil zakat, kemudian dia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang-orang masih berinya zakat karena mereka menganggapnya masih miskin dan dia pun mengambilnya. Di antara mereka ada yang mengambilnya dan memakannya seraya berkata, "Saya tidak meminta kepada manusia, tetapi ini adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku." Tindakan semacam ini haram hukumnya, karena orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala haram baginya untuk mengambil zakat. Di antara manusia ada yang mengambilnya kemudian memberikannya kepada orang lain tanpa menyatakan bahwa dia adalah wakil dari pembayar zakat. Perbuatan ini juga haram hukumnya dan tidak halal baginya untuk membelanjakannya tanpa sepengetahuan pihak yang pertama. Maka dia harus mengganti zakat itu jika pemiliknya tidak mengizinkannya untuk dibelanjakan. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
7: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
8: Zulfikar.
7: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
8: Datang tepat waktu.
7: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
9: Masya Allah, benar.
7: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
8: Sofia.
7: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
10: Hafsah binti Umar.
7: Hafsah binti Umar, yakin?
10: Iya.
7: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
6: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
8: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
11: Kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
8: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
11: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitabul hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
8: pengetahuan. Dimulai pada ba'da maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
12: Halo Sobat Fitness.
13: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
14: Eh Pis, apa kau bikin itu?
13: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada main di YouTube, lengkap.
14: Yoka, kenapa kau tidak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
13: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
14: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Mu'adz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
15: Kini telah hadir Mu'adz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Mu'adz Gym Club. Mu'adz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
13: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
16: Hehehe. 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
17: Qudwatun nabawiyah.
18: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
19: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
17: Qudwatun nabawiyah.
18: An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qali سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
19: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
18: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. رواه مسلم.
19: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
20: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
21: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Mu'adz. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 96381000000003 kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia, lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Mu'adz.
22: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
23: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
22: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
24: A few moments later.
23: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
22: Mainim yang dibilang kampung bakau, hai Ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
0: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Radio Muad Bin Jabal.
2: Azkarul Masa. أعود

بك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: InsyaAllah lah, maknanya senang ketemu kita ini.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
0: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
1: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
0: Sabar Reng. Coba saya lihat HP tak.
1: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
0: Gampang Jini Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
2: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
7: Di antara doa yang diajurkan oleh Nabi alaihissalam, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku dengar pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita?
8: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
9: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Tangan istri lah, sebuah rumah tangga bisa berdiri di atas mawaddah, sakinah dan rahmat. Sebaliknya, di tangan istri pula lah sebuah rumah tangga menjadi naran taladza, api yang membakar rumah tangga yang hingar-bingar dengan suara bentakan dan desingan pering terbang dari istri yang tidak mengenal kesalehan dan tidak mengenal agama. Seorang suami masuk ke rumahnya, dilihatnya di ruang tamu boneka mainan. pakaian anak-anak bertebaran di kiri dan kanan. Anak-anak menyambutnya dengan pakaian kotor dan kumal. Istrinya menyambutnya dengan teriakan dan lengkingan yang menyesakkan dada.

0: Wajahnya berkerut dan muka masam. Bau bawang berhembus ke mukanya, bercampur dengan bau minyak kayu putih yang dioleskan di keningnya. Subhanallah. Rasanya sang suami tidak ingin kembali lagi ke rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia adalah kenikmatan. Dunia adalah kebahagiaan. Dan sebaik-baik kebahagiaan dunia adalah wanita yang salihah. Seorang wanita bisa menciptakan surga di rumahnya. Di sinilah hilang kelelahan sang suami, keletihan dan peluhnya yang mengalir begitu saja sirna. Kemudian ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dilihatnya ruangan yang rapi dan tertata. Juga lihat bagaimana makanan siang telah disajikan dengan sempurna. Juga lihat anak-anak yang bagaikan bunga mawar dengan segala kebersihan dan kerapiannya. Subhanallah. Alangkah bahagianya hidup dan alangkah indahnya dunia. Semua itu kenapa? Semua itu berpulang kepada Allah, kemudian berpulang kepada sentuhan kedua tangan yang halus dari istri yang ikhlas. Rasanya ia lebih berbahagia mendapatkan istri yang salihah tersebut daripada dunia dari segala isinya. Allah.
1: Buyutun mutmainnah. Buyutun mutmainnah.
2: Buyutun mutmainnah.
1: Buyutun mutmainnah. Buyutun mutmainnah.
3: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Radio Mu'adh bin Jabal.
6: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, Kendari. Sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adh sekalian di kesempatan sore hari ini. Dan berbicara tentang kebaikan, sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, setiap orang tentu memiliki cara masing-masing untuk berbagi dan menghadirkan manfaat bagi sesama. Salah satunya mungkin melalui lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena satu ayat yang kita dengarkan, satu hati yang tersentuh, dan satu kebaikan yang kita niatkan, semoga menjadi pahala yang terus mengalir. Dan untuk menemani hari atau sore hari, sahabat Mu'adh sekalian, dengan lantunan Al-Quran, kini akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara Murattal by Request. Di mana dalam program acara Murattal by Request ini, kembali sahabat Mu'adh sekalian dapat mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami di 0852 555 943, dengan formatnya nama, spasi, daerah tempat tinggalnya, kemudian surah yang ingin didengarkan, dan tentunya kori pilihannya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita dengarkan yaitu program acara Murattal by Request berikut ini.
7: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
8: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murattal by Request hanya di Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM. Murattal by Request.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Ya sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa sahabat Mu'adh sekalian di kesempatan sore hari ini, tepatnya dalam program acara Murattal by Request. Dan dalam program acara Murattal by Request kembali kita akan mendengarkan bersama requestan dari sahabat Mu'adh sekalian, tentunya di juz 28 sampai dengan juz 30 di kesempatan sore hari ini, dengan kore-kore pilihan yang dapat sahabat Mu'adh sekalian request. Sahabat Mu'adh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk di requestan kita di kesempatan sore hari ini, kita terlebih dahulu akan mendengarkan satu murattal dari Quran surah Al-Mutaffifin. Dan Quran surah Al-Mutaffifin ini sahabat Mu'adh sekalian merupakan surah ke-83 di dalam Al-Quran, dan secara umum surah ini membahas muamalah, kejujuran dalam bermuamalah, ancaman bagi orang-orang yang curang, serta balasan bagi orang beriman dan orang yang mendustakan kebenaran. Mari bersama-sama kita simak, kita dengarkan surah Al-Mutaffifin berikut ini dengan korinya yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Dan tentunya untuk sahabat Muas, jangan lupa kirimkan requestannya ke nomor interaktif kami di 0852-5550-943. Dan langsung saja, ini dia Quran Surah Al-Mutaffifin.
8: Murattal by request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih menemani sahabat semua sekalian di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by request. Sahabat semua dimanapun Anda berada, ilmu adalah cahaya. Namun ilmu tentunya tidak cukup hanya kemudian kita ketahui dan disimpan dalam ingatan. Tapi adanya ilmu tentunya akan bermakna ketika ia diwujudkan dalam bentuk amal atau perbuatan dan membawa perubahan dalam kehidupan. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang banyak mengetahui tentang kebaikan, tetapi lupa kemudian melakukannya, mengamalkannya. Karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendorong kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin baik dalam menjalani kehidupan. Dan pesan ini menjadi salah satu pelajaran yang dapat kita renungkan bersama dalam Quran Surah Al-Jum'ah, khususnya yaitu di ayat ke-5, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Al-Jum'ah ini di ayat ke-5. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Maka sahabat semua dimanapun Anda berada, mari kita simak lantunan surah Al-Jum'ah berikut ini, dan semoga ayat-ayatnya tidak hanya kita dengarkan saja, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua agar mengamalkan apa yang telah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program acara Murotal by Request. Dan tentunya jangan lupa untuk kirimkan requestan sahabat muas dengan cara mengirimkannya ke nomor interaktif kami di 0852 555 943, dengan formatnya yaitu nama, spasi, daerah tempat tinggalnya, surah yang ingin didengarkan, dan qori pilihannya. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan surah Al-Jum'ah dengan qorinya yaitu Syekh Muhammad Ayub rahimallahu taala.
0: Murotal by request.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Demi Al-Quran yang penuh hikmah,
3: innaka laminal mursalin,
2: sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul.
3: Ala siratin mustaqim,
2: yang berada di atas jalan yang lurus.
3: Tanzilal azizir rahim,
2: sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahabat muat, dimanapun anda berada, masih menemani sahabat muat sekalian di kesempatan sore hari ini bersama kami di Radio Muat bin Jabal Kendari dalam program acara Murotal by Request. Setiap hari sahabat muat, kita menulis cerita dalam kehidupan kita. Ada kebaikan yang kita lakukan, ada pula kesalahan yang mungkin kita sesali. Namun pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya ketika seluruh catatan amal itu kelak diberikan kepada kita? Dalam surah yang akan kita dengarkan bersama di kesempatan sore hari ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kebahagiaan orang yang menerima catatan amalnya dengan atau dari sebelah kanan. Ia begitu bahagia karena menyadari bahwa selama di dunia, ia telah mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Dan mungkin hari ini kita belum tahu seperti apa catatan amal kita kelak, tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk mengisinya dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul ha umukra'u kitabiyah." Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitab ini. Inni dhonantu anni mulaqin hisabiyah." Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Sahabat muat, dimanapun anda berada, maka mari tentunya terus kita berbuat baik, memperbanyak amal, dan mempersiapkan hari ketika catatan amal itu berada atau diberikan kepada kita. Dan semoga kita semua, termasuk orang-orang yang diberikan catatan amal itu dari sebelah kanan kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita simak lantunan surah Al-Haqqah yang bersama-sama kita akan dengarkan dengan koringnya itu Syekh Bandar Balela Hafizahullahu Ta'ala di kesempatan sore hari ini dengan tentunya sahabatmu sekalian dapat mengirimkan requestannya di kesempatan sore hari ini di nomor interaktif kami di 0852-55500-943 seperti biasa dengan formatnya yaitu nama, spasi, daerah tempat tinggalnya, kori pilihannya, dan juga tentunya surah yang ingin didengarkan. Dan alhamdulillah, sebelum kita masuk mendengarkan surah Al-Haqqah tadi, terlebih dahulu kita bacakan dulu satu requestan yang telah masuk lagi, yaitu dari Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request Quran Surah Al-Mursalat, korinya Syekh Al-Ghomidi. Dan Quran Surah Abasa, korinya Ustaz Abu Sama Hafizahullahu Ta'ala. Syukron. Barakallahu fikum wa fikum. Barakallahu. Tentunya kita akan bersama-sama mendengarkan juga yaitu requestan dari Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol. Surah Al-Mursalat dan Quran Surah Abasa setelah Surah Al-Haqqah berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana sahabat muat, dimanapun anda berada, tetaplah bersama kami di Radio Muat bin Jabal Kendari dalam program acara Murotal by Request.
2: Murotal by Request.
4: Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: natabra maki. Eh, kita pala para Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta para Rahmang.
1: Eh, begitu mi daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu, dede, rantasak na kuliah.
1: Kami tu eh. Di sana kone, di bypass. Di fan variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Simak dan dengarkan Din Podcast.
5: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
6: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya, tempat ujian. Ya.
4: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita, Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
6: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
5: iya,
6: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin.
5: Yang tidak enak-enak lah orang-orang.
6: Iya, semua. Bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
5: Nah, itu dia.
6: Ya, ujian.
4: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muat Bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94,3 FM dan Muat TV.
7: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
8: Kau itu.
7: Istriku minta dicarikan kurma.
8: Banyaknya itu dijual.
7: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
8: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
9: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
10: Murotal by request.

0: Jasmine Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Murotal by request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal Kendari. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih bersama kami di kesempatan sore hari ini, tepatnya dalam program acara Murotal by Request. Sahabat Muat dimanapun Anda berada dalam kehidupan kita, tentunya akan kita temui banyak orang yang berbeda dengan kita, berbeda latar belakang, berbeda pemikiran, bahkan mungkin berbeda keyakinan. Namun perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan bagi kita untuk kemudian berhenti berbuat baik. Karena kebaikan dan keadilan adalah nilai yang diajarkan Islam kepada setiap manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua di dalam firman-Nya, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini menjadi pengingat bagi kita semua, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tiada memerangi kita karena agama, dan tidak mengusir kita dari negeri kita. Ayat ini mengajarkan bahwa menjadi seorang muslim bukan hanya tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga bagaimana tentunya kita memperlakukan sesama manusia dengan penuh kebaikan dan keadilan. Sebab bisa jadi kebaikan kecil yang kita berikan kepada seseorang ini boleh jadi menjadi jalan hadirnya kebaikan yang lebih besar. Dan bisa jadi pula, melalui sikap baik kita, orang lain dapat melihat indahnya ajaran Islam. Maka mari bersama-sama kita renungi surah Al-Mumtahanah di kesempatan Murotal by Request sore hari ini dengan koringnya yaitu Syekh Misari Rashid Hafizahullah Ta'ala. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jabal Kendari dalam program acara Murotal by Request.
1: Murotal by Request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sahabat semua dimanapun anda berada, alhamdulillah tidak terasa telah menemani sahabat semua sekalian beberapa waktu lamanya dalam program acara Murotal by request di kesempatan sore hari ini. Dan kini kita telah berada di penghujung perjumpaan kita dalam program ini. Banyak lantunan ayat suci yang telah kita dengarkan bersama, banyak pesan dan hikmah yang semoga tidak hanya sampai di telinga, tetapi juga dapat menyentuh hati dan menjadi pengingat dalam kehidupan kita. Semoga setiap ayat yang kita dengarkan hari ini menjadi cahaya bagi hati kita, menambah keimanan dan menjadi sebab datangnya keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan bagi sahabat semua sekalian yang telah berpartisipasi mengirimkan requestannya di kesempatan sore hari ini,

0: baik dengan mengirimkan requestan, ya, menyimak mungkin, maupun mendukung setiap rangkaian program. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kathiran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas setiap kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadikannya sebagai amal jariah yang terus mengalir. Mari terus kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran, bukan hanya dengan membacanya, tetapi juga tentunya kita berusaha memahaminya, mengamalkan, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan program acara Murattal by Request lainnya. Bismillah ta'ala akan terus hadir menemani sahabat muslim sekalian setiap hari Rabu sampai dengan hari Ahad pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muath bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Anda telah mendengarkan Murattal by Request hanya di Radio Muath bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Muath bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
1: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
6: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
7: Zulfikar.
6: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
7: Datang tepat waktu.
6: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
8: Masya Allah, benar.
6: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
7: Sofia.
6: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
9: Hafsah binti Umar.
6: Hafsah binti Umar, yakin?
9: Iya.
6: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
5: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muadz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
10: Assalamualaikum,
11: Kona. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
11: apa kita bikin?
10: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
11: Oh begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
10: Baru bagaimana motorku?
11: Simpan di situ komandan, nanti pergi kita ambil.
10: Oh iya di, Aimi. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
6: Masya Allah.
11: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
10: Yang di mana itu?
11: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
10: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
7: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas. Radio Muad Bin Jabal.
0: Masih menemani sahabat muat sekalian bersama kami di Radio Muad Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat muat dimanapun Anda berada, kita hidup di zaman di mana perkembangan terus menerus berubah. Cara kita bekerja, cara kita bahkan berkumpul ya. Bahkan cara kita merayakan setiap momen dalam kehidupan pun terus berubah atau berkembang seiring perkembangannya teknologi. Namun ada satu hal yang tidak seharusnya berubah, yaitu prinsip yang kita pegang. Modern dalam menjalani kehidupan, tetapi tetap menjaga nilai-nilai syariah. Nyaman menikmati fasilitas, tanpa harus kemudian meninggalkan prinsip kita. Menjalani kehidupan sesuai dengan syariah, kemudian bukan berarti membatasi kenyamanan. Justru kita bisa mendapatkan keduanya ketika berada di tempat yang tepat. Maka sahabat muat dimanapun Anda berada, pastikan momen-momen sahabat muat sekalian, khususnya momen bahagia ya, seperti acara pernikahan, acara kikahan, meeting mungkin, dan berbagai acara lainnya, pastikan momen tersebut bersama dengan Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Jadi bagi sahabat muslim yang saat ini sedang merencanakan wedding atau walimahan atau pesta pernikahan dengan konsep syar'i, maka tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat muslim sekalian. Di mana Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari menawarkan berbagai paket pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat muslim. Ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan, mulai dari Rp25 juta. Paket Yasmin untuk 500 tamu undangan, hanya Rp60 juta. Paket Kamelia untuk 700 tamu undangan, seharga Rp79 juta. Dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan, hanya Rp110 juta. Dan tidak hanya wedding syar'i, tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat muas. Untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan pun, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari siap menyediakan berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities yang representatif. Nikmati pula fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah, dan juga fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanitanya. Oleh karena itu, segera kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100 Wundu Dopi Baruga, Kota Kendari. Dan untuk informasi dan reservasi, langsung segera hubungi nomornya di 0811-451117 atau nomor lainnya di 0811-4393-838. Mau acara apa saja, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari solusinya. Sahabat muat dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini kembali akan kita dengarkan bersama, yaitu kajian anak-anak kisah anak muslim dengan temanya yaitu pencuri yang bertakwa. Menarik ya adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabatmu dimanapun Anda berada. Bagaimana ceritanya pencuri yang bertakwa? Seperti apa kisah selengkapnya? Kita akan cari tahu bersama. Oleh karena itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Radio Mazmin Jabal Kendari. Dan langsung saja kita simak kajian berikut ini.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fikum ya. Alhamdulillah, ada Khadijah. Ya, ada Khadijah. Mana Kak Bani sama Kak Fahrinya? Nah, baik. Ini Kak Yogi lagi di mana nih? Lagi di mana?
13: Kak Yogi lagi di planet Mars ya?
12: Bukan planet Mars, adik-adik. Ini loh, tuh loh, belakang tuh loh, tuh pasir-pasir. Di mana ya?
13: Kak Yogi lagi di dalam laut.
12: Loh, dalam laut adik-adik. Lawang ini kan pasir.
13: Di pinggir pantai.
12: Waduh, bukan, itu ada bukit-bukit pasirnya itu loh.
13: Kak Yogi lagi di padang pasir.
12: Wah iya benar, Masya Allah. Kak Yogi lagi di padang pasir adik-adik. Gimana, sudah menjiwai belum kisah-kisah dan ceritanya? Dicentang dulu maksud, biar gak biar nyalain sendiri. Nah, sudah menjiwai belum? Ayo, sudah kan? Nah, berarti kalau backgroundnya sudah menjiwai, sudah sesuai, mari kita mulai kisah anak muslim. Baik, adik-adik semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita mau belajar bersama di kelas kisah anak muslim. Nah, sudah berdoa belum?
13: Sudah Kak Yogi, aku sudah berdoa dari tadi.
12: Masya Allah, yang belum berdoa, berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Dan yang kedua, jangan lupa luruskan niat kita. Harus ikhlas karena
13: Allah.
12: Betul adik-adik, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, siapkan alat tulisnya. Sudah siap?
13: Sudah Kak Yogi, hari ini kita mau bercerita tentang apa?
12: Hari ini Kak Yogi mau bercerita tentang pencuri yang bertakwa.
13: Kok bisa pencuri yang bertakwa?
12: Iya adik-adik, kita mau membahas tentang buah dari ketakwaan. Ya, atau hasil dari sebuah takwa. Nah, apakah takwa adik-adik? Takwa ini memiliki arti ya, yang mana kita mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini pengertian dari takwa. Maka adik-adik yang suka mengerjakan perintah Allah, semisal mengerjakan sholat, siapa yang rajin sholat?
13: Aku Kak Yogi.
12: Siapa juga yang rajin sholat 5 waktu?
13: Aku Kak Yogi.
12: Masya Allah adik-adik ya. Siapa yang rajin sholat, kemudian nanti di bulan Ramadan dia berpuasa, kemudian dia mengeluarkan zakat ya, kemudian dia bersedekah, dia menolong orang, dia berbakti kepada orang tua, maka adik-adik ini akan membuat kita menjadi orang yang bertakwa karena mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwa juga berarti menjauhi larangan-larangan Allah. Semisal, tidak boleh kita berbohong, tidak boleh kita berlaku curang, tidak boleh kita menipu orang, tidak boleh kita menyakiti orang, ya. Nah, maka hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya kita harus jauhi. Tidak boleh berzina, ya. Tidak boleh mengerjakan perbuatan dosa. Ini kita harus jauhi adik-adik semua. Nah, itu namanya bertakwa. Dan ketakwaan ini dilakukan atas dasar?
13: Dasar iman kepada Allah.
12: Betul, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik di rumah suara apa? Gambar Kak Yogi macet-macet enggak nih? Macet-macet enggak? Kak Yoginya kayak robot nggak? Hah? Ayo, kayak robot nggak Mas Yusuf katanya? Ini Kak Yogi udah panjang lebar ternyata kayak robot. Iya, macet-macet? Hmm? Enggak ya? Udah lancar ya? WD, katanya iya katanya tuh. Oh, ini juga macam-macam lagi tuh. Tuh. Apa gara-gara di padang pasir ya adik-adik ya? Nggak ada sinyal ya di sini? Nah adik-adik, kalau sinyalnya terkendala, ya mohon maaf adik-adik. Biasanya karena memang sinyal itu ya kadang naik, kadang turun ya, Masya Allah. Baik, adik-adik semua rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita mau membahas tentang ya keutamaan atau berkah sebuah ketakwaan. Dan kita akan mulai kisahnya. Sudah siap?
13: Sudah, Kak Yogi.
12: Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda yang bertakwa. Yaitu dia beriman kepada Allah, dia mengerjakan perintah-perintah Allah, dan dia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pemuda ini sangat lugu.
13: Lugu itu apa, Kak Yogi? Itu lugu tuh lugu pahlawan.
12: Itu tugu pahlawan, bukan lugu adik-adik ya.
13: Maksudnya apa dong lugu?
12: Lugu itu polos adik-adik. Polos itu gimana ya? Ya dia saking jujur dan gak paham. Ya pokoknya dia orangnya polos apa adanya tanpa dibuat-buat ya, itu lugu. Jadi gak suka berbohong, gak suka manipulatif. Pokoknya apa adanya, tampil apa adanya. Nah dia lugu sekali ya. Kemudian adik-adik, suatu kali dia belajar kepada seorang syekh, kepada seorang gurunya. Setelah lama menuntut ilmu kepada gurunya itu, sang gurunya menasehati dia dan teman-temannya. Ini ibarat kayak orang belajar ya, baik di sekolah, di pondok pesantren ya. Nah ini setelah selesai proses belajarnya, mungkin ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun ya. Maka setelah selesai belajarnya, sang guru menasehati mereka. Kalian tidak boleh menjadi beban bagi orang lain. Sesungguhnya seorang yang alim, orang yang berilmu, yang mengadahkan tangannya kepada orang lain yang berharta. Nah, kalian tidak boleh menjadi beban orang lain. Sesungguhnya orang yang alim yang menadahkan tangannya kepada orang yang berharta, tidak ada kebaikan dalam diri mereka. Jadi orang yang berilmu gak boleh minta-minta sama orang kaya. Gak boleh. Orang yang berilmu harusnya mulia. Maka gak boleh meminta-minta kepada orang kaya, merendahkan dirinya kepada orang kaya, apalagi sampai mengorbankan ilmunya. Wow. Pergilah kalian semua, bekerjalah dengan pekerjaan ayah kalian masing-masing. Sertakanlah selalu ketakwaan kepada Allah dalam menjalankan pekerjaan tersebut, wahai murid-murid. Nah, adik-adik, jadi sang guru ini berwasiat, bukan berwasiat ya, memberikan nasihat kepada murid-muridnya yang sudah mau lulus, bahwa mereka adalah orang-orang yang berilmu, ilmu agama ya. Maka orang yang berilmu itu kedudukannya tinggi, dia mulia, dia terhormat. Maka tidaklah layak bagi orang-orang yang berilmu dia meminta-minta kepada orang-orang yang berharta atau kaya. Jadi orang yang kaya tidak lebih mulia daripada orang yang berilmu. Sehingga tidak perlu orang-orang berilmu menunduk-nundukkan dirinya, merendah-rendahkan dirinya di hadapan orang kaya. Jangan jadi pengemis kepada orang kaya. Tapi jadilah orang yang berilmu yang terhormat. Ya, meskipun dia berilmu, mengajarkan ilmu, tapi dia harus punya pekerjaan untuk menghasilkan uang, menafkahi keluarganya. Maka sang guru menasehati, bekerjalah kalian sebagaimana ayah kalian bekerja. Nah, atau kerjakanlah pekerjaan yang dikerjakan oleh ayah-ayah kalian. Wah, gitu adik-adik. Tapi ingat, ketika bekerja, jangan lupa letakkanlah ketakwaan itu paling tinggi. Jadi, kalaupun kita kerja apapun, jadilah orang yang bertakwa. Nah, maka adik-adik, orang yang bertakwa itu orang yang beriman, hanya menyembah Allah saja. Orang yang bertakwa itu mengerjakan perintah-perintah Allah, karena dia cinta sama Allah, dia takut sama Allah, dia berharap sama Allah. Dan orang-orang yang bertakwa, dia menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala.
13: Terus gimana Kak Yogi? Berarti mereka sudah lulus, sudah pulang ke rumahnya?
12: Iya, mereka sudah pulang ke rumahnya. Maka pergilah pemuda tadi menemui ibunya, seraya berkata,
13: "Ibu, apakah ada pekerjaan yang dahulu dikerjakan ayahku?"
12: Sambil bergetar, ibunya menjawab,
14: "Ayahmu sudah meninggal. Apa urusanmu dengan pekerjaan ayahmu, Nak?"
12: Si pemuda itu terus memaksa agar ibunya memberitahu.
14: "Ayolah, Bu, apa kerjaan ayah? Aku ingin tahu sebenarnya ayah kerja apa."
13: "Tidak, Nak, tidak."
12: Wah, terus ya, ibunya mengelak.
14: "Ayolah, Bu, aku ingin tahu apa pekerjaan ayah. Aku ingin bekerja seperti ayah."
13: "Tidak, Nak, jangan."
12: Sang anak terus memaksa. Sang ibu pun terus mengelak. Hingga pada akhirnya, si ibu terpaksa bicara dengan jujur. Dengan nada jengkel, ibu itu berkata,
14: "Ayahmu itu dulu seorang pencuri."
12: Nah, mendengar itu, pemuda itu berkata,
14: "Sesungguhnya guruku memerintahkan kami, murid-muridnya, untuk bekerja seperti pekerjaan ayahnya, Bu, dan dengan ketakwaan kepada Allah dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Maka mulai sekarang aku ingin mengerjakan pekerjaan ayah."
12: Nah, maka ibunya pun menyela,
14: "Hai, apakah dalam pekerjaan mencuri ada ketakwaan?"
12: Nah, kemudian sang anak pun dengan polos menjawabnya,
14: "Ya begitulah, Bu, begitulah kata guruku. Maka aku harus mengerjakan pekerjaan ayahku."
12: Nah, lalu dia pergi bertanya kepada orang-orang dan belajar bagaimana menjadi seorang pencuri. Sehingga ketika dia sudah belajar, dia akhirnya punya kemampuan untuk mencuri. Wah,
13: Hah? Kok bisa Kak Yogi? Emang bisa ya pencuri itu bertakwa?
12: Nah, itu adik-adik unik kan? Kok ada pencuri yang bertakwa ya? Boleh nggak mencuri?
13: Nggak boleh Kak Yogi, ini perbuatan zalim.
12: Wow, benar ya? Nah, ini nggak boleh adik-adik. Tapi pemuda ini tetap bersikeras. Dia tetap ingin menjadi seorang pencuri. Tapi dia ingin menjadi pencuri yang bertakwa. Aneh ya adik-adik ya? Sekarang dia mengetahui teknik mencuri. Inilah saatnya beraksi. Dia menyiapkan alat-alat untuk mencuri. Kemudian dia sholat isya. Wah, ini pencurinya sholat isya dulu adik-adik ya. Ya. Dan dia menunggu sampai semua orang tertidur. Di malam hari, dia keluar rumah dan menjalankan profesi ayahnya sebagai seorang pencuri. Seperti perintah gurunya untuk bekerja sebagaimana ayah mereka. Maka dia memulai dengan mencuri di rumah tetangganya. Saat hendak masuk ke rumah tetangganya, dia mengingat perkataan syekhnya atau gurunya bahwa dia harus selalu bertakwa. Pemuda itu teringat mengganggu tetangga adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk ketakwaan karena kita harusnya menjaga tetangga kita.
14: baik sama tetangga kita. Iya ya, sama tetangga ini kan gak boleh berbuat buruk. Wah, kita harus berbuat baik sama tetangga yang dekat maupun yang jauh. Wah, berarti ini tidak bertakwa. Kalau gitu aku gak mau deh mencuri di tetangga. Nah, gitu adik-adik ya. Akhirnya dia meninggalkan rumah tetangganya tersebut.
13: Wah, aneh Kak Yogi ya. Kan mencuri aja gak boleh, gak bertakwa.
14: Nah iya, tapi dia polos, dia gak tahu. Dia polos banget, dia gak tahu kalau mencuri itu perbuatan yang sangat buruk adik-adik ya. Nah, karena dia diperintahkan gurunya untuk menjadi pencuri. Nah kemudian adik-adik, bukan untuk jadi pencuri, diperintahkan gurunya untuk bekerja sesuai pekerjaan ayahnya. Tapi kan harusnya kalau ayahnya pencuri harusnya jangan ya. Nah tapi pemuda ini karena polos, kita lihat ya bagaimana kisahnya. Sekarang dia keluar dari rumah tetangganya untuk kemudian pergi ke tempat selanjutnya. Ia melewati rumah yang lain dan berbisik pada dirinya.
15: Ini ada rumah, tapi ini rumahnya anak yatim. Dan Allah memerintahkan agar tidak memakan harta anak yatim. Wah, berarti ini perbuatan tidak bertakwa ini. Wah, perbuatan yang dilarang. Berarti aku gak boleh mencuri di rumah anak yatim.
14: Nah, akhirnya dia gak jadi mencuri di rumah anak yatim.
15: Kemudian dia terus berjalan. Dan akhirnya tibalah dia di sebuah rumah. Rumah yang sangat mewah. Rumah yang sangat besar.
13: Berarti rumahnya orang miskin ya Kak?
14: Bukan, rumahnya orang kaya adik-adik, rumahnya besar. Nah, kemudian dia mengetahui bahwa rumah ini adalah rumah pedagang yang kaya raya. Namun rumah itu tidak ada penjaganya.
15: Dan dia sudah tahu bahwa rumah ini adalah banyak uangnya. Kemudian dia berkata dalam dirinya, "Ha, di sini tempat yang cocok untuk aku mencuri." Kemudian pemuda tadi memulai aksinya.
13: Aksinya mau tidur.
14: Mau nyuri. Malah mau tidur ya.
15: Dia berusaha membuka pintu dengan kunci-kunci yang disiapkan.
13: Wah, bukan yang ini. Bukan yang ini juga. Yang ini ternyata kuncinya.
15: Nah, akhirnya dia bisa masuk. Rumahnya sangat besar dan banyak sekali kamarnya di sana. Dia berkeliling rumah yang besar itu sampai-sampai menemukan tempat penyimpanan harta yang ketika dia buka pintunya ternyata terdapat banyak perhiasan emas di sana, banyak perak dan uang yang dalam jumlah sangat banyak.
14: Wah, ternyata banyak sekali uangnya. Wah, luar biasa, kata pemuda ini ya.
15: Kemudian dia tergoda untuk mengambilnya. Lalu dia berkata ke dalam dirinya,
14: Jangan, guruku dulu berpesan bahwa aku selalu bertakwa. Barangkali pedagang ini dia belum mengeluarkan zakatnya. Kalau begitu sebaiknya aku keluarkan zakatnya. Karena orang kaya ini ada zakatnya, zakat mal, kekayaannya. Ini kekayaannya banyak sekali, pasti dia belum berzakat. Kalau gitu aku hitung dulu berapa zakat yang harus dia keluarkan. Sehingga nanti aku tidak mencuri hak yang harusnya dizakatkan.
15: Wah, adik-adik ya. Wah, ini kan karena pemuda ini pintar. Dia punya ilmu agama yang sebelumnya telah belajar kepada gurunya. Maka dia menghitung ya dengan harta yang demikian banyak. Kira-kira berapa zakat yang harus dikeluarkan. Ternyata harta orang ini sangat banyak, sehingga pemuda itu harus jeli menghitungnya satu persatu. Hingga waktu pun terus berlalu, sampai-sampai waktu sudah mendekati sholat subuh. Ketika dia asyik menghitung, akhirnya dia sudah mulai menemukan berapa angka yang harusnya dizakatkan si pedagang ini. Namun terdengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dia tahu ini sudah masuk waktu subuh. Oh maaf ya, di sini dia hanya melihat bahwa fajar itu menyingsing. Jadi nggak dengar suara adzan. Mungkin jauh dari masjidnya. Nah, kemudian karena sudah kelihatan fajar itu ya, tanda waktu masuk sholat subuh. Kemudian sang pemuda ini dia berkata, ah sudah waktunya sholat, maka aku harus sholat terlebih dahulu. Dia kemudian berwudu, kemudian mengerjakan sholat sunnah dan mengerjakan sholat sunnah. Namun adik-adik, karena waktu sudah masuk waktu subuh, sang pemilik rumah pun bangun. Kemudian sang pemilik rumah heran melihat ada lentera yang kecil di ruang hartanya. Siapa ini? Siapa orang yang membawa ini? Kemudian sang pemilik rumah melihat ke sekitar rumahnya, lalu dikagetkan dengan sosok yang sedang berdiri. Oh, siapa itu? Dan terdengar suara dari lisannya, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kok ada orang sholat? Wah gitu adik-adik ya, kaget ya. Kemudian sang pemilik rumah pun menunggu orang yang sholat itu. Lalu setelah selesai sholat sunnah, sang pemilik rumah bertanya, wahai, engkau siapa?
16: Aku adalah pencuri.
15: Dia bilang gitu.
16: Ah, pencuri? Kurang ajar, kamu berani mencuri di rumahku? Udah sholat subuh belum?
15: Belum.
16: Kalau gitu sholat subuh dulu. Ayo kita sholat subuh.
15: Akhirnya mereka sholat subuh berjamaah di situ adik-adik ya. Terus dia bilang, tuan rumah yang jadi imam ya. Nah, kemudian mereka sholat bersama. Nah, kemudian adik-adik, sang pemilik rumah tentu khawatir. Kok bisa-bisanya ada pencuri di rumahnya? Karena khawatir pencuri itu membawa senjata, si tuan rumah menuruti kemauannya. Kemudian mereka mengerjakan sholat. Setelah selesai sholat, dia bertanya, coba ceritakan, siapa kau dan apa urusanmu? Anak muda itu menjawab, saya ini pencuri, tuan.
16: Lalu apa yang kau perbuat dengan buku-buku catatan ini? Kenapa kau mencatat-catat di sini?
15: Aku menghitung zakat. Karena engkau punya harta yang banyak, pasti engkau belum berzakat ini. Maka aku hitungkan zakatnya sehingga kamu tahu atau engkau tahu kapan yang berapa jumlah harta yang harus engkau keluarkan untuk berzakat, tuan.
16: Nah, engkau harus mengeluarkan harta ini untuk orang yang berhak di luar sana, tuan.
15: Nah, kemudian sang tuan rumah pun terheran-heran.
16: Kok bisa ada pencuri kayak gini? Ini baru kali ini ada pencuri model begini. Mana ngantuk-ngantuk.
15: Nah, akhirnya dia berkata,
16: hai, ada apa sebenarnya denganmu, wahai anak muda? Apa kau sudah gila?
15: Kemudian sang anak muda ini menceritakan, tuan, aku ini adalah seorang pencuri. Aku dulu belajar bersama guruku. Wah, dia ceritakan ya, di tempat mana dia belajar ya. Aku belajar agama, tuan. Dan ketika aku sudah lulus, sang guru berpesan kepadaku untuk menjadi orang yang bertakwa. Kemudian sang guru berpesan agar aku bekerja sebagaimana ayahku bekerja. Karena orang yang berilmu tidak boleh meminta-minta. Dia harus bekerja. Maka sang guru memberi saran, aku bekerja sebagaimana ayahku bekerja. Dan ketika aku tanya kepada ibuku, ternyata ayahku itu adalah seorang pencuri. Maka aku menjadi seorang pencuri sekarang, wahai pak yang punya rumah.
16: Waduh, gak gitu konsepnya. Agak lain emang.
15: Nah, itu adik-adik ya. Jadi sang tuan rumah pun heran. Tapi sang tuan rumah menangkap bahwa anak muda ini anak yang jujur, anak yang polos, Dan dia ini adalah orang yang berilmu sebenarnya. Cuman dia polos sekali adik-adik. Dia nggak paham betul ya tentang perintah syekhnya itu maksudnya ya bekerja yang baik ya. Ya, kemudian jangan kemudian mengikuti pekerjaan yang buruk walaupun itu pekerjaan ayah kita terdahulu. Nah, maka adik-adik, pemilik rumah ini kemudian berkata, "Wahai anak muda, aku memahami ceritamu. Engkau adalah orang yang jujur dan juga engkau adalah orang yang pandai menghitung. Sedemikian hartaku yang banyak ini, engkau berhasil menghitungnya. Hebat. Dan aku juga tahu bahwa aku harusnya berzakat. Maka wahai anak muda, aku punya seorang anak perempuan. Maukah engkau menjadi suami dari anak perempuanku? Dan engkau menjadi menantuku. Nanti aku ingin engkau bekerja denganku, ya, menjadi asistenku untuk selalu menghitung tentang perdagangan dan penjualan. Karena engkau pandai menghitung. Mau enggak?" "Yang benar, tuan." "Iya, mau enggak? Engkau menikah dengan anakku dan engkau bekerja denganku." "Yang benar, tuan." "Baiklah, tuan, aku mau." Nah, adik-adik, akhirnya sang anak muda yang jujur, polos, berilmu itu, dia menikah dengan anaknya saudagar kaya ini. Dan dia juga menjadi asisten maupun sekretaris sang saudagar kaya ini, adik-adik. Nah, Masya Allah, buah dari ketakwaan adik-adik mendapatkan kebaikan yang banyak. Wah, Masya Allah ya. Kisah ini adalah kisah nyata tentang Nabi, Rasul, sahabat, tabi'in, orang-orang dahulu dan sekarang, karya Ibrahim bin Abdullah Al-Hazimi, ya, penerjemah Ainul Haris Arifin, yang kemudian berkah sebuah ketakwaan ya, pencuri yang bertakwa. Sebenarnya enggak ada pencuri yang bertakwa adik-adik. Ini hanya sebuah kata kiasan saja bahwa ya, ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka Allah akan hindarkan kita dari hal-hal yang buruk. Kenapa adik-adik? Karena orang yang bertakwa ini mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu melainkan terdapat kebaikan dalam perintah tersebut. Dan orang yang bertakwa juga menjauhi larangan-larangan Allah. Maka tidaklah Allah melarang sesuatu melainkan sesuatu itu adalah keburukan. Maka adik-adik, orang yang bertakwa, dia akan dekat dengan kebaikan.
17: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
18: Hadirati sada, yurja intibah.
19: Halo, assalamualaikum.
20: Waalaikumsalam.
19: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti, sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
20: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
19: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
21: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
22: Masya Allah, barakallahu laka wa barakalaika wa jama'a bainakum fi khair.
23: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
22: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
23: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
21: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta.

Rupiah. Paket Yasmin, 500 peks tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 peks tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 peks tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 peks tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Jual-beli adalah aktivitas yang telah dihalalkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahul bai'ah, dan Allah telah menghalalkan jual beli. Sepanjang sejarah kaum muslimin merupakan simbol sebuah amanah. Dan di bidang perdagangan, mereka berjalan di atas adab Islamiah. Adab yang banyak menyebabkan manusia memeluk agama Islam, sehingga masuklah berbagai umat ke dalam agama yang lurus ini. Di kesempatan sore hari ini, kembali akan menyapa ruang dengar sahabat semua sekalian, program acara Tahukah Anda serial Adab Muslim. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM, karena dalam program acara Tahukah Anda di kesempatan sore hari ini, kita akan mencari tahu apa saja adab-adab dalam jual-beli. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
5: Radio Mu'adz bin Jabal. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Tahukah Anda yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Tahukah Anda?
4: Jual beli merupakan sarana untuk memiliki sesuatu, dan tentu sahabat semua dimanapun Anda berada dalam operasionalnya terdapat beberapa adab yang wajib untuk diperhatikan sebagai seorang muslim. Maka tahukah sahabat Muas, 5 adab dalam jual beli yang akan kita cari tahu bersama di kesempatan sore hari ini. Adab yang pertama, tidak menjual sesuatu yang haram. Tidak boleh menjual sesuatu yang haram seperti khamar, minuman yang memabukkan, rokok, majalah yang mengandung pornografi, dan lain-lain yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Hasil penjualan barang-barang ini hukumnya haram dan kotor. Kemudian yang kedua, tahukah sahabat Mu'adz, adab jual beli tidak melakukan sistem perdagangan terlarang. Salah satu contoh sistem perdagangan terlarang ialah menjual sesuatu yang tidak kita miliki. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laisa indaka. Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. hadis riwayat Imam Ahmad, yakni seorang penjual atau seorang menjual sesuatu yang tidak ia miliki, menjual buah-buahan yang belum jelas hasilnya, dan semua jenis sistem perdagangan terlarang lainnya. Maka adab yang perlu kita ketahui yang kedua adalah tidak melakukan sistem perdagangan yang terlarang. Kemudian sahabat muat dimanapun Anda berada, tahukah sahabat muat sekalian, tidak terlalu banyak mengambil untung juga merupakan adab yang perlu kita ketahui dalam hal jual beli. Seharusnya penjual tidak terlalu banyak mengambil untung, tetapi ambillah keuntungan yang sedang dan wajar. Hendaklah ia mengasihi orang lain dan jangan hanya berambisi untuk mengumpulkan harta saja. Sebab orang yang tidak mengasihani ya orang lain tidak berhak untuk dikasihani. Kemudian adab keempat yaitu tidak membiasakan bersumpah ketika menjual dagangan. Hendaknya pedagang tidak bersumpah untuk melariskan barang dagangannya dan bersumpah bahwa kualitas barang tersebut seperti barang ini dan itu. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, janganlah kalian banyak bersumpah ketika berdagang, sebab cara seperti itu melariskan dagangan lalu menghilangkan keberkahannya. Rasulullah SAW telah melarang menjual barang dengan disertai dengan sumpah, terutama dengan sumpah palsu, karena hal itu termasuk salah satu dosa besar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda ada tiga macam orang yang pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan dilihat, tidak akan dibersihkan Allah, dan untuk mereka siksa yang sangat pedih. Seorang yang menjulur pakaian hingga melewati mata kaki, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan yang telah ia lakukan, dan orang yang menjual barang dagangannya disertai dengan sumpah palsu. Maknanya, melariskan barang dengan dagangan, barang dagangan dengan sumpah palsu, seperti ucapan, demi Allah, aku menjualnya dengan harga sekian, atau demi Allah, aku hanya mengambil untung sekian. Demikian juga, seorang yang bersumpah atas nama Allah secara dusta, bahwa ia telah mengeluarkan modal sekian dan sekian untuk sesuatu barang dengan menyebutkan jumlah yang lebih besar dari modal sebenarnya. Rasulullah SAW dalam hadis telah disebutkan bahwa ada tiga orang yang pada hari kiamat tidak akan diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu seorang yang bersumpah atas sebuah barang bahwa barang tersebut sudah ditawar lebih dari yang ia tawar, sementara sumpah yang ia ucapkan itu dusta. Adab yang kelima, sahabat muat dimanapun Anda berada, adalah tidak berbohong ketika berdagang. Termasuk berbohong, ialah menjual barang yang ada cacatnya, dan hal itu tidak disampaikan kepada si pembeli. Nabi SAW pernah bersabda kepada pedagang yang menyembunyikan makanan yang basah. Beliau berkata, mengapa engkau tidak melakukan atau meletakkannya di bagian atas agar orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa yang melakukan penipuan, maka ia tidak termasuk golonganku. Oleh karena itu, pedagang wajib memperlihatkan cacat yang terdapat pada barang dagangan dan memberitahukan kepada si pembeli. Hal ini termasuk amanah yang harus dilakukan, sedangkan yang menyembunyikan berarti telah mengkhianati si pembeli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Anfal di ayat 58. Innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Apabila si penjual, sahabat semua dimanapun Anda berada, menyembunyikan cacat yang terdapat pada barang dagangannya, maka si pembeli berhak untuk mengembalikan barang tersebut atau menuntut agar harganya diturunkan sesuai dengan cacat tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sahabat semua dimanapun Anda berada, maka itulah tadi 5 adab yang dapat kita ketahui bersama di kesempatan sore hari ini dalam program acara Tahukah Anda serial Adab Muslim dalam Jual Beli. Sampai jumpa dalam kesempatan Tahukah Anda lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, ta'ala akan terus hadir menemani sahabat semua sekalian setiap sore tentunya di Radio Mahdi Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Tahukah Anda yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
8: Absen kok dititip? Emang just tip?
9: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
10: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: 94,3 FM.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5.000 dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5.000 sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
6: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut, dan begitu pula tahun selanjutnya? Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lil-Buhuth Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya, dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
5: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: Aku adalah seorang apoteker dari Mesir
6: yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal, terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
7: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
8: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
7: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
8: Ummul mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
7: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
8: Ta'ala anha, beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi
7: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat Maghrib.
8: Amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad.
7: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'adz bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
9: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
10: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
11: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
12: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
11: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
13: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
11: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
14: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
15: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
11: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
16: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
17: قدوات نبوية.
18: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
19: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata: saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya: tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata: hadis hasan sahih.
17: Qudwatun nabawiyyah.
18: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره هكذا.
19: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
17: Qudwatun nabawiyyah.
18: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
19: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
17: Qudwatun nabawiyyah.
18: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
19: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
17: Qudwatun nabawiyyah.
18: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
19: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
20: Pejabat goblok,
21: siap di
20: luar.
21: Kita
20: dapat BBM gratis.
21: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
22: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
23: Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info dunia
24: Islam. Baiklah sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
25: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuadz.com.
2: 94.3 FM.
26: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
27: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
26: Bismillahirrahmanirrahim.
27: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
26: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
27: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
26: Ar-Rahmanir Rahim.
27: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
26: Malik Yaumiddin.
27: Pemilik Hari Pembalasan.
26: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
27: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
26: Ihdinas siratal mustaqim.
27: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: ألف لام را.
1: Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.
0: Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirin min 'adzabin syadid.
1: Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.

yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, "Jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji."

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja, hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan mereka memohon diberi kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allaha khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haqq in yasha' yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

0: Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah, walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Simak dan saksikan program Iqra, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
3: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqra.
2: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
4: Kembali dalam program Iqra, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
2: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. InsyaAllah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Mu'adz TV.
5: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
6: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
5: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada je polisi. Boleh je lawan arus dan tidak pakai helm.
6: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
5: Betul sekali itu hai.
1: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: 94,3 FM, Radio Mu'ad bin Jabal.
5: Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezaliman. Wabikhasah terkhusus zulmul ibad, kezaliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan, hati-hati dengan kezaliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua menzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut. Demi untuk memuaskan hobi merokok. Bisa jadi jenengan menggolimi istri dan anak jenengan. Anak yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung. Karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zalim. Saya ingatkan, yang masih suka ngerokok, jenengan zalim. Bahkan kepada belahan jiwa jenengan. Bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggung jawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang dizalimi anak dan istri. Apa yang dizalimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang enggak ada yang terzalimi? Teng pasar. Ketika jenengan ngerokok, blas blus. Berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang. Ratusan orang. Setiap hari terzalimi dengan asap rokok jenengan. Dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari ini. Orang-orang yang dizalimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala. Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang, Ustaz? Yang jenengan rokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan zalimi? Apakah mereka yang dizalimi sempat jenengan minta maaf? Dibis nih ya, dibis. Lepas, nopo? Lepas, nong pinggir wis kaya-kaya. Orang mudeng. Itu kanan kiri kita, satu bis itu. Jenengan minta maafnya gimana? Mau gak kenal lo, kapan minta maaf? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak, sama istri, mau tobat. Lih, bapak minta maaf ya. Bapak janji lah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti. Bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin bapak minta maaf ya. Sama istri, dek. Mas minta maaf ya. Selama ini egois. Ya. Sama tetangga. Itu kenal. Jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai. Minta maaf. Mereka mau maafkan dan mereka gak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita. Kita gak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini gak kenal minta maafnya gimana. Yang ada hari kiamat nanti. Yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.
0: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.

0: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: Bencana itu datang, nestapa di kota beribu duka. Siapa yang menggeliat nun jauh dari kedalaman bumi, meretakkan susunan bebatuan, mengubah struktur tanah dengan irama yang tak terkira-kira. Teriris-iris hati ini, tercabik-cabik perasaan ini, terguncang-guncang jiwa ini, cerita duka di balik sengsara.
0: Semua Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah kelaparan, kemiskinan, kefakiran, kesusahan, penderitaan, bencana, ditenggelamkannya makhluk, adanya gempa, adanya banjir, adanya kebakaran, semuanya Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
1: Cerita duka di balik sengsara. Selama berhari-hari mereka hidup dalam kesengsaraan, mereka mengerang kesakitan melawan maut. Matanya layu, tubuhnya setengah oleng. Kelelahan dan kesedihan menggurat di wajahnya. Tubuh tidak bernyawa itu bertebaran di mana-mana, tergeletak di jalan berdebu, terperangkap di reruntuhan pasir. Prahara itu datang, nestapa di kota beribu duka. Apa yang tersisa? Sepenggal cerita di sudut pengungsian, cerita duka di balik sengsara. Adakah masih tersisa untuk berpoya-poya?
0: Allah menimpakan cobaan.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan adalah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit.

0: orang-orang yang susah kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Lomba dunia hidup penuh dalam himpitan. Kira-kira kita mau hidup ini dalam penuh dalam himpitan atau penuh dengan kedamaian? Sementara yang berlomba di dalam mengumpulkan maksiat, Allah berfirman di dalam Al-Quran,

Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, ibadah kepada aku, untuknya kehidupan yang sempit. Sempit, hidupnya sempit. Yang sempit bukan rumahnya, karena rumahnya gedung. Yang sempit bukan mobilnya, karena mobilnya, Masya Allah, Tabarakallah, besar, luas. Akan tetapi, hati mereka sempit. Jadi orang-orang yang pergi ke diskotik itu, karena gak nyaman di rumah. Berarti orang yang pergi di diskotik adalah korban-korban yang tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Semua itu dikarenakan kita salah dalam membuat cita-cita hidup. Dan kesalahan kita membuat cita-cita hidup ini punya peran dari kesalahan orang tua kita yang mendidik kita. Ketika dulu kecil, orang tua selalu membisikkan ke telinga kita, nak, besar jadi dokter ya. Nak, besar jadi pilot ya. Mana orang tua yang membisikkan ke telinga anaknya? Nak, kamu hidup masuk surga ya.

0: Makanya kita orang dewasa sekarang ketika ngomong sama anak kecil, sering kita tanyakan, nak, cita-citamu jadi apa, nak? 99,99% anak kecil itu menjawab berhenti di dunia, cita-citanya. Berpikirlah, ma'asyarul muslimin.
1: Radio Mu'ad bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mas bin Jabal. Para pendengar Radio Mas dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak terasa kini waktu telah menunjukkan pukul 19 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah, yang artinya telah masuk waktu Isya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karenanya, mari kita mengkondisikan dari aktivitas kita untuk dapat menunaikan ibadah sholat Isya dengan tepat waktu. Dan terutama untuk laki-laki, mari bersama-sama kita berjamaah di masjid-masjid terdekat dari tempat kita. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: 94,3 FM.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
4: Bolehkah mengucapkan niat?
3: Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
7: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya, dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada Tuhan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada Tuhan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial. Maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh, karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
7: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan dan bulu kaki serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang oleh syariat ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Eh saudara,
10: selamat atas kelulusanmu nak.
9: Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
11: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku, sisa cari kerjanya lagi ini.
9: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
11: Bah, adakah rezeki yang gurih?
9: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
12: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi kelezatan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cafe Fried Chicken. Soal rasa, Cafe juaranya. Cafe Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
13: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
14: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Qudwatun Nabawiyah.
16: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
17: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
15: Qudwatun Nabawiyah.
16: الأمر بإحسان الذبح والقتل. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
17: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
15: Qudwatun Nabawiyah.
16: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
17: Dari Abu Zar Jundub bin Junada dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
15: قدوات نبوية.
16: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
17: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bala kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
16: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
17: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia, ialah jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
12: Radio Muad bin Jabal.
18: Aduh, enggak diangkat.
19: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
18: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
19: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
20: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
18: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
19: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
18: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
20: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
21: Ya, kerjakan mi dulu perni selesai.
22: Binya, saya bingung, Beh.
21: Bah, kenapa, nak? Ya tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
22: Ajar Jiku, soalnya ini dikali, dibagi lagi, ada dalam minus.
21: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini, coba lihat ini.
23: Adik-adik pelajarannya makin sulit, banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah,

0: TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran Calistum, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
3: ...94.3 FM... Radio Muadz bin Jabal.
4: Ustaz menjawab.
5: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
6: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
7: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
8: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
4: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
9: Ustaz, bagaimana cara menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
10: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya, pertama antum kenali dulu. Baca sirahnya, baca akhlak Nabi, kepribadiannya. Bagaimana baca dakwah Nabi, kasihnya Nabi kepada umat ini. Semakin kita mengetahui, insya Allah kita akan semakin mendalami dan semakin akan tumbuh perasaan, yaitu cinta kepada seorang. Cinta itu tumbuh itu di atas dua kepentingan, di atas dua perkara. Satu, sempurnanya orang yang kita cintai. Sempurnanya orang kita cintai. Dan tentu tidak ada manusia yang lebih sempurna kecuali Nabi. Tentu dengan syarat kita harus belajar mengetahui kepribadian Rasulullah SAW. Maka ketika kita belajar kepribadian Nabi, insya Allah semua tokoh dunia tidak ada yang masuk, tidak akan mungkin ada sejajar dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam segala macamnya. Karena kebodohan kita kepada Nabi, maka kita terkagum-kagum dengan tokoh selain Rasulullah sallam. Yang kedua, keuntungan apa yang akan dia dapatkan ketika dia mencintai Nabi? Maka ketika dia memiliki dua ini, pengetahuan tentang siapa itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan semua tafsir dan detail, kemudian mengetahui tentang keuntungan apa yang dia dapatkan dengan mencintai Nabi, maka insya Allah akan tumbuh kecintaan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu orangnya sangat panjang ketika kita bicara apa buah-buahnya mencintai Nabi, ya diantaranya akan bersanding pada Nabi di jannah kelak, dia akan merasakan manisnya iman, dia akan terbebas dari ancaman Allah Ta'ala, ini kecintaan kepada selain Nabi dan yang lain-lainnya. Dua ini harus dia ya ini ketahui, pertama dia ketahui, kemudian dia ya ini mulai wujudkan.
11: Saya baru mengenal sunnah. Apakah bacaan sholat saya perlu diganti dengan bacaan sholat yang ada di buku-buku tata cara sholat sesuai sunnah? Iya. Kalau kita memang ingin memperbaiki ibadah kita, terutama sholat kita, maka perbaiki bacaan sholat kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bacaan itu banyak bentuknya. Seperti doa iftitah misalnya, Rasulullah SAW mengajarkan bentuk doa iftitah itu sebagaimana disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat sholat Nabi ada 12 macam. Ya, kita ambil salah satunya saja karena kita baru proses belajar, ambil salah satunya. Demikian pula doa ruku, doa sujud, i'tidal ya, atau tahiyat atau salawat. Nabi SAW menyebutkan banyak macam salawat. Kalau salah tidak ada 6 macam yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kita cukup membaca salah satunya saja yang kita pegang karena kita dalam tahap talabul ilm. Wallahu a'lam bishawab.
12: Apakah orang yang tidak memiliki keturunan atau anak dalam merupakan takdir mutlak? Jawabannya iya. Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai dia sudah ikhtiar, tetap juga tidak punya keturunan, itu Allah mengatakan dalam Al-Quran. Kalau Allah mau, Allah jadikan seseorang memiliki anak, kalau tidak Allah jadikan dia akim. Akim itu mandul. Itu kuasa Allah dengan hikmahnya. Tapi dengan keadilannya. Dengan keadilannya. Allah lebih tahu. Orang ini kalau dikasih anak mungkin seperti ini. Selalu kita sangka baik dengan Allah. Gitu kan? Jadi memang kehidupan dunia ini yang membuat kita memperbutkan itu ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kehidupan dunia ini adalah persaingan di antara kalian dengan harta dan keturunan, berbangga-bangga gitu. Artinya kalau kita coba tenangkan pikiran bagi teman-teman yang diuji oleh Allah dengan ini, yang berpikir, kalau saya tidak punya anak, emang kenapa? Enggak ada sesuatu yang masalah sebenarnya, tapi karena motivasi atau keadaan lingkungan yang memang membuat kita ini melihat orang punya anak, seperti itulah. Ya, akhirnya kita jadi merasa ada yang kurang. Ya. Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lebih tahu. Tapi tidak boleh kita berhenti ikhtiar. Silakan ikhtiar. Tidak, bukan mustahil. Bukan cuma anda ya. Nabi Zakaria, Nabi Allah, Nabi Zakaria alaihissalam, itu menikah umur 30 tahun sama istrinya. Tidak punya anak, istrinya mandul. Dan dia terus berdoa sama Allah, minta agar Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya memberikan keturunan. Ternyata Allah buat istrinya hamil di umur 90 tahun. Dan punya anak. Baca surah Maryam 10 ayat pertama. Menceritakan masalah itu.
13: Jika orang berhutang kepada kita dan sudah lama hutang tersebut belum dibayar, apakah dibolehkan jika kita punya zakat, hutangnya kita kurangi? Dan jika boleh, apakah kita harus mengatakan kepada dia? Jawabannya, jemaah sekalian rahimani rahmatullah, mayoritas ulama tidak boleh. Ya. Mayoritas ulama tidak membolehkan hal ini. Kalau kita ingin ngasih zakat kepada dia, karena kita anggap dia sebagai gharim, kasihkan berupa uang. Ya, kasihkan berupa uang. Ya, sebagaimana kita berzakat kepada orang lain, zakat kepada dia, nggak ada masalah. Tapi jangan dengan cara mengurangi hutangnya. Tapi kalau kita ingin memberikan zakat kepada dia, kasihkan kepada dia uangnya. Kemudian kasih anjuran kepada dia untuk menutup hutangnya. Kasih anjuran, bukan paksaan, bukan perintah, tapi kasih anjuran. Sehingga dia kalaupun tidak menutup hutangnya, ya, maka tidak ada masalah. Kita tidak memaksa dia untuk menutup hutang. Kalau misalnya sudah dikasih, ternyata dia tidak menutup hutangnya, padahal sudah dikasih anjuran, kita berhak untuk mengalihkan zakat kita kepada orang lain. Maksudnya setelah itu sudah, kita tidak kasih dia zakat, kita kasih kepada orang lain. Berhak kita seperti itu, tidak ada masalah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa tidak boleh? Sebagian ulama menyebutkan alasannya. Karena kalau pintu ini dibuka, maka dia akan menggunakan zakatnya untuk menyelamatkan uangnya. Dia akan menggunakan zakatnya untuk apa? Menyelamatkan uangnya. Uangnya kan sebenarnya sudah susah untuk kembali. Dan zakatnya kan harus dia keluarkan. Kalau dia gunakan zakatnya untuk menyelamatkan uangnya, ya berarti dia akhirnya seakan-akan memanfaatkan zakatnya. Bukan lillah, tapi untuk dia. Seakan-akan dia memanfaatkan uangnya untuk dia lagi. Padahal zakat itu harusnya dia keluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Makanya ya mayoritas ulama yang membolehkan sedikit banget. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh dengan cara mengurangi piutangnya. Dengan cara mengurangi hutang orang lain kepada dia. Yang dibolehkan adalah kasihkan kepada dia uangnya. Kalau dia membayarkan uang itu kepada kita untuk menutup hutangnya, alhamdulillah. Kalau tidak, ya itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada kewajiban untuk menyalurkan uang zakat yang dia terima untuk menutup hutangnya. Ya, solusinya hanya tadi. kasihkan dia zakat berupa uang, kemudian berikan nasihat kepada dia dan anjuran agar dia segera menutup hutangnya. Kalau ternyata nasihat dan anjuran itu tidak dia indahkan, kemudian tahun depan kita tidak ngasih dia zakat lagi, maka tidak ada masalah. Karena yang berhak menerima zakat bukan hanya dia saja. Dan kita tidak ada kewajiban untuk memberikan dia zakat. Mudah-mudahan bisa difahami ya.
14: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
15: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
16: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
15: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
17: A few moments later.
16: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
15: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
18: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
19: Assalamualaikum, kefahalu deng.
20: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
21: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
19: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji.
21: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting amanah Ki.
19: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
21: Astagfirullah, cepat minta kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda. Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda, kasih tahu mak.
19: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
22: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
14: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
23: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah beberapa saat yang lalu kita telah bersama menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan sholat kita semuanya. Dan sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya juga tidak henti-hentinya kami senantiasa mengingatkan dan mengajak kepada sahabat Mu'adz yang di malam ini mungkin belum menunaikan ibadah sholat isya, mungkin karena ada suatu kegiatan, urusan, dan atau mungkin juga bisa jadi lupa, namanya manusia. Namun tentunya sahabat Mu'adz, mari bersama-sama untuk kita senantiasa menjaga dari sholat-sholat kita. Kita memastikannya untuk dapat melaksanakannya di awal waktu, apalagi jika tidak ada kesempatan.

0: Sahabat Emas mengira bahwasanya waktu sholat isya adalah sampai sebelum waktu subuh. Itu adalah sesuatu yang keliru. Melainkan menurut para ulama adalah waktu sholat isya itu batasnya sampai di pertengahan malam. Dan oleh karenanya sahabat Muaz, mari untuk sahabat Muaz yang belum menunaikannya untuk bersegera melaksanakan dari sholat isya. Dan tentunya untuk sahabat Muaz yang telah menunaikan ibadah sholat isya dan mungkin saat ini sedang bersantai bersama dengan keluarga atau mungkin sedang melakukan aktivitas lain sebagainya, mari bersama-sama kita menyimak kajian berikut ini yang merupakan kajian pekanan kita di setiap hari Rabu dengan pembahasan syarah kitab Mutun Thalibul Ilm. Namun di malam ini Allah kami hadirkan dalam bentuk siaran ulang dikarenakan guru kita tidak dapat mengisi dan mengisinya secara langsung, dan kita doakan bersama agar di kesempatan berikutnya atau di pekan depan kita dapat bersama mendengarkan program ini, kajian ini dalam bentuk siaran langsungnya. Dan oleh karenanya kami akan mengangkat satu pembahasan dari pembahasan yang sebelumnya, dan selamat mendengarkan.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita sekalian sehingga di malam hari yang berbahagia ini kita sekalian kembali dapat melanjutkan pembahasan dari Mutun Thalibul Ilm, dan pembahasan kita masih melanjutkan pembahasan dari Al Arbaun An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan yang telah disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita memasuki pembahasan ayat yang ke-9, dan sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan nas dari hadis yang mulia ini.
1: An Abi Hurairah
0: qala al-muallif rahimahullah.
1: Qala muallif rahimahullahu ta'ala An Abi Hurairah عبد الرحمن ابن صخرين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإن أهلك الذي من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم.
0: Wa rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau menuturkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa-apa yang telah aku cegah terhadap kalian, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang telah aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah darinya sebatas kemampuan kalian. Fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya penyebab kebinasaan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan penyelisihan mereka atas nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,

Hadis ini diriwayatkan dari Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang nama aslinya adalah Abdurrahman. Hanya sanya kunyah beliau lebih terkenal daripada namanya. Ya. Jadi kunyah beliau lebih terkenal daripada namanya. Nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ya, mana haitukum anhu fajtanibu. Apa-apa yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah. Ya, dan apa-apa yang telah aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah sebatas optimal kemampuan kalian. Karena sesungguhnya binasanya kaum terdahulu karena banyaknya pertanyaan mereka dan karena mereka banyak menyelisihi nabi mereka. Ya, hadis ini sesungguhnya memiliki asbabul wurud. Ya, jadi di sana ada asbabun nuzul dan di sana ada asbabul wurud. Kalau asbabun nuzul untuk apa? Untuk Al-Qur'anul Karim. Sedangkan asbabul wurud untuk apa? Hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi hadis ini memiliki asbabul wurud. Ada sebab disabdakannya hadis ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana di dalam Sahih Muslim diriwayatkan lebih lengkap, saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ketika ayat yang mulia ini turun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Setelah Rasulullah mendapatkan wahyu berupa ayat suci Al-Qur'an yang mewajibkan ibadah haji bagi mereka yang mampu itu, Rasulullah SAW kemudian beliau bersabda kepada para sahabatnya, wahai manusia sekalian, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ibadah haji kepada kalian, maka berhajilah. Saat itu kemudian ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, afi kulli amin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah haji ini kita wajib lakukan setiap tahun? Karena kan ibadah haji itu sudah disyariatkan dari sejak zaman Nabi Ibrahim. Saat itu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afi kulli amin ya Rasulullah, apakah mesti kami lakukan setiap tahun wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu terdiam, tidak menjawab pertanyaan itu. Sampai setelah berlalu beberapa saat baru Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab setelah ditanya 3 kali, afi kulli amin ya Rasulullah. Rasulullah diam. Ditanya lagi, afi kulli amin ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap diam. Baru setelah beberapa saat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum, kata beliau. Andai kan tadi aku menjawab iya, maka pasti kewajiban berhaji itu tidak cukup sekali seumur hidup, tapi pasti akan berhaji, umat Islam wajib berhaji setiap tahun dan kalian pasti tidak akan mampu untuk menunaikannya. Daruni mataroktukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bersabda, tinggalkanlah. Ya, tinggalkanlah aku dengan apa yang telah aku sampaikan kepada kalian, fa innama halaka man kana qablakum bikasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim. Karena binasanya orang-orang terdahulu itu karena banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila kalian diperintahkan ya olehku tentang sebuah
masalah atau sebuah perkara, maka lakukanlah sesuai dengan batas kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uh. Dan apabila aku mencegah kalian dari sebuah permasalahan, maka tinggalkanlah. Ya. Di sini. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah merupakan hadis yang sangat agung. Banyak fawaid dan kesimpulan yang dapat kita ambil darinya. Yang pertama adalah wajibnya menjauhi setiap apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang telah aku cegah dari kalian, maka jauhilah. Rasulullah SAW tidak mengatakan tinggalkanlah. Dan menjauhi sesuatu itu lebih tegas daripada meninggalkan sesuatu. Kalau meninggalkan sesuatu, kita bisa saja meninggalkannya tapi kita masih dekat-dekat. Ya kan? Kita meninggalkan masjid itu mungkin baru sampai di teras itu di depan. Tapi kalau saya katakan saya menjauhi masjid, wah itu sudah jauh memang kita. Kita sudah pergi mau ke bandara, sudah sampai di bundaran pesawat itu, baru saya bilang, "Oh, saya sudah jauh nih." Ketika ditelepon, "Ustaz, di mana?" Saya bilang, "Saya mau pergi ke bandara." "Di mana? Masih di masjid." "Enggak, sudah jauh nih saya." Karena ada jarak. Ya. Kalau seandainya saya baru keluar dari masjid, "Ustaz, di mana sekarang?" "Kan saya baru meninggal baru apa?" Baru ya meninggalkan masjid. Maksudnya baru keluar, mungkin baru beberapa langkah, gitu kan. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Manahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang dicegah oleh aku kepada kalian, kata Nabi alaihi salatu wasallam, maka jauhilah. Artinya jadikan di sana ada jarak yang membentengi kita antara apa yang dicegah oleh Nabi dengan diri kita. Dan inilah yang namanya ketakwaan. Ya, ada benteng pemisah antara diri kita dengan apa yang dicegah oleh Nabi SAW. Bagaimana kalau sesuatu yang dicegah itu dicegahnya oleh Allah, bukan oleh Nabi SAW? Kita katakan pencegahan dari Allah tentunya lebih tegas daripada dicegah oleh Nabi SAW. Larangan Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih berhak untuk dijauhi daripada larangan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Larangan ini ya hukum asalnya adalah haram untuk dilakukan. Setiap larangan dan cegahan dari Allah dan Rasulnya, hukum asalnya itu haram untuk dikerjakan oleh seorang muslim. Kecuali jikalau ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dilarangnya itu tidak sampai kepada derajat haram, tapi derajatnya misalnya makruh. Ya, kalau kita belajar usul fikih, ada dalam bab an-nahyu, di sana ada kaidah yang mengatakan al-aslu fin nahyi litahrim illa ma dalla dalilu ala khilafih. Hukum asal larangan itu untuk menunjukkan keharaman, kecuali jikalau ada dalil yang menunjukkan penyelisihan. Misalnya Nabi SAW pernah melakukannya, berarti status haram ini berubah. Statusnya turun menjadi makruh. Sebagai contoh misalnya, Nabi SAW melarang kita sekalian untuk minum sambil berdiri. Iya kan? La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Tapi di sana ada dalil lain pada waktu haji wada, di mana Nabi SAW pernah terlihat minum dalam keadaan berdiri. Maka yang semula kalau hanya kita melihat larangan dari Nabi SAW itu hukumnya haram, hukum asalnya, tapi kan ada dalil yang menyelisihinya, maka statusnya kata para ulama tidak menjadi haram. Jatuhnya menjadi apa? Makruh. Ya, ini adalah faedah yang pertama. Kemudian
Kesimpulan dan faidah yang kedua dari hadis yang mulia ini, manahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku cegah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jauhilah. Setiap sesuatu yang dicegah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, wajib kita tinggalkan secara total. Oleh sebab itu bukan hanya sekedar meninggalkan, tapi kita harus menjauhinya. Kalau menjauhi sesuatu itu, harus secara totalitas, enggak sedikit-sedikit. Ya, berbeda dengan perintah. Kalau perintah, mastato'tum. Tapi kalau larangan itu tidak ada mastato'tum. Misalkan gitu. Dia mau bertaubat. Dia bilang, ah, biasanya dia berzina misalnya setiap minggu sekali. Saya kurangi deh jadi sebulan sekali misalnya gitu. Boleh apa tidak? Enggak boleh. Sama halnya sekarang ini ada orang misalnya biasa merokok. Ya kan? Merokok. Merokok ini haram. Tapi sebagian orang mengatakan, oh saya sudah bertahap nih, katanya gitu kan, bertahap, biasanya saya sehari itu sampai 4 bungkus, sekarang hanya 1 bungkus gitu, katanya bertahap. Enggak, yang namanya larangan itu harus ditinggalkannya secara total. Saya kemarin minggu yang lalu diskusi dengan seorang perokok, ya kata ihwah, katanya ini sudah kami nasihatin kan tetap dia merokok, coba katanya yang nasihatin ya ustaz gitu. Ini saya tanya, saya bilang, kenapa susah merokok? Saya katanya sudah meninggalkan rokok. Biasanya saya sampai 2 bungkus, sekarang paling hanya beberapa batang setiap hari. Saya tanya, apa susahnya meninggalkan rokok? Dia bilang, susah sekali Ustaz. Apa susahnya meninggalkan? Meninggalkan itu lebih mudah daripada mengerjakan. Karena hukum asalnya kita tidak mengerjakan apa-apa kan? Oleh sebab itu, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya di sini tidak boleh bertahap. Saya tanya sama perokok ini. Saya bilang, apa susahnya Anda meninggalkan rokok? Dia bilang, pokoknya susah. Saya kasih kuncinya, saya bilang ini. Anda susah meninggalkan rokok itu karena di saat Anda mau meninggalkan rokok itu, Anda tidak karena Allah. Ini dia bertanya, maksudnya sekarang begini, saya bilang, Anda waktu bulan Ramadan di siang hari bisa enggak meninggalkan rokok? Bilang bisa. Mudah apa tidak? Mudah. Kenapa Anda bisa mudah meninggalkan rokok di siang hari Ramadan? Dia bilang, ya saya karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya karena Anda meninggalkannya karena Allah. Di saat kita meninggalkannya karena Allah, maka Allah akan berikan kemudahan. No smoking karena Allah. Tetapi ketika kemudian Anda meninggalkannya demi menghemat atau demi kesehatan dan lain sebagainya, pasti banyak syubhat dan itu yang membuat Anda susah untuk meninggalkan rokok itu. Ya, jadi kaidahnya adalah manahaitukum anhu fajtanibuh. Kalau yang namanya larangan itu harus ditinggalkan secara totalitas. Berbeda dengan perintah. Coba kalau dalam perintah Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW bisa bersabda, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu." Dan apa-apa yang telah aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah sebatas kemampuan kalian. Jadi dalam melakukan sesuatu sesuai kemampuan, tapi dalam meninggalkan sesuatu ini harus secara totalitas. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis yang mulia ini, ya, dapat kita simpulkan pula bahwasannya dalam mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, hukum asalnya wajib. Hukum asal perintah itu untuk menunjukkan apa? Wajib. Kecuali jikalau ada dalil yang bisa menurunkan derajat wajib itu menjadi sunnah. Atau bahkan bisa menjadi mubah.
ya, sebagai contoh misalnya

0: Ya, perintah untuk apa? Perintah yang hukumnya misalnya sunnah. Misalnya sholat rawatib dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sholat sunnah setelah sholat sunnah sebelum maghrib misalnya, sholu qablal maghrib, sholu qablal maghrib, sholu qablal maghrib, kata Rasulullah, sholatlah kalian sebelum sholat maghrib, sholatlah kalian sebelum sholat maghrib, sholatlah kalian sebelum sholat maghrib. Baru kemudian setelah itu Nabi SAW beliau bersabda, liman syaa', bagi siapa yang berkehendak. Maka dalil yang terakhir ini menurunkan derajatnya dari apa? Dari yang semula wajib, lantas kemudian karena ada kata-kata liman syaa', maka berubah hukumnya menjadi apa? Sunnah. Atau bahkan bisa menjadi mubah. Ya, apabila perintah terletak setelah larangan, itu yufidul ibahah, menunjukkan bahwa dia itu adalah perkara yang mubah. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut. Dahulu aku melarang kalian untuk mengunjungi kuburan, namun sekarang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunjungilah kuburan itu. Di sana ada larangan, terus ada perintah. Maka perintah setelah larangan untuk menunjukkan hukumnya apa? Mubah. Ya, seperti itu. Jadi hukum asal perintah itu wajib untuk dikerjakan. Kemudian, di antara kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini, annahu la yajibu alal insan aktsara mimma yastati. Tidak diwajibkan atas manusia untuk mengerjakan sesuatu melebihi kemampuannya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fa'tu minhu mastata'tum." Lakukan oleh kalian sebatas kemampuan kalian. Ya, oleh sebab itu misalnya kita diperintahkan untuk sholat dalam keadaan berdiri, wa qumu lillahi qanitin. Tetapi apabila kita tidak mampu melakukan sholat dalam keadaan berdiri, boleh kita melakukannya dalam keadaan duduk. Boleh kita melakukannya dalam keadaan terbaring. Ya, kenapa? Karena fa'tu minhu mastata'tum. Dan hadis yang mulia ini juga bagian dari kesimpulan yang dapat kita ambil, menunjukkan akan mudahnya agama Allah. Agama ini adalah agama yang sangat mudah, sehingga tidak mewajibkan pada pengikutnya kecuali sesuatu yang mampu untuk dia kerjakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Dan ini menunjukkan bahwa agama ini agama yang mudah. Ya. Sehingga bagi seorang hamba cukuplah dia mengerjakan apa yang mampu dia kerjakan, sementara yang tidak mampu untuk ia kerjakan boleh ia tinggalkan. Ya, boleh ia tinggalkan. Misalnya kita diwajibkan untuk berzakat, diwajibkan untuk berhaji. Ya, semuanya alal istita'ah, bahkan sholat. Demikian juga saum. Itu disesuaikan dengan istita'ah. Kalau kita tidak bisa melakukannya pada waktunya, maka kita boleh mengqadanya. Seperti qadha saum misalnya. Ya, atau kita boleh menggantikannya dalam sifat yang lain. Kemudian bagian dari kesimpulan yang dapat kita petik dari hadis yang mulia ini, ya, tidak diperbolehkannya bagi kita sekalian untuk apa? Kenapa mendengung? Ya. Dari hadis yang mulia ini dapat kita simpulkan tentang tidak diperbolehkannya bagi kita sekalian untuk banyak bertanya tentang agama dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Terlebih pertanyaan-pertanyaan yang tidak menimbulkan amal perbuatan. Ya, dan lebih parah lagi jikalau ini terjadi pada waktu wahyu belum sempurna. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, innallaha kariha lakum thalathan. Allah membenci dari kalian tiga perkara. Ya, kasratu su'al wa idha'atul mal. Satunya lagi apa? Kila wa qala wa kasratu su'al wa idha'atul mal. Banyak bicara, banyak menceritakan apa yang didengar, qila wa qala wa kasratu su'al, banyak bertanya, wa idha'atul mal, dan menghambur-hamburkan harta. Terkadang sebagian orang dia bertanya tapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak berpengaruh kepada keislaman. Walaupun tentu bahwa bertanya itu adalah merupakan salah satu cara bagi kita sekalian untuk mendapatkan ilmu. Oleh sebab itu Ibnu Abbas ketika ditanya, "Bima niltal ilm ya Ibnu Abbas?" Bagaimana caranya Anda banyak mendapatkan ilmu, wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas kemudian beliau mengatakan, biqalbin aqul walisanun walisanin saul wa badanin ghairi malul. Ibnu Abbas mengatakan, bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan ilmu sebanyak ini? Ibnu Abbas mengatakan, biqalbin aqul, dengan hati yang selalu berakal. Maksudnya dengan hati yang senantiasa berkonsentrasi di dalam menuntut ilmu. Motivasi yang sangat kuat. Walisanin saul, dan lisan yang banyak bertanya. Wabadanin ghairi malul, dan dengan badan yang tidak mengenal rasa letih. Dengan itu ilmu dapat diperoleh, kata Ibnu Abbas. Jadi apa resepnya? Biqalbin aqul walisanin saul wabadanin ghairi malul. Ya, qalbin aqul, hati yang senantiasa terjaga. Walisanin saul, lisan yang selalu bertanya. Kemudian wabadanin ghairi malul, dan dengan badan yang tidak mengenal lelah. Ini ilmu dapat diperoleh. Jadi kenapa kemudian ada larangan banyak bertanya? Larangan banyak bertanya itu adalah bertanya dengan sesuatu yang tidak ada pengaruhnya dengan keislaman kita. Misalnya ada yang bertanya, Ustaz, itu warnanya anjing Ashabul Kahfi itu gimana? Belangka atau warna hitam? Ada urusannya mau apapun warnanya? Atau misalnya kita bertanya, itu nama anjingnya siapa? Ya, si Blackie atau si siapa Kalbi, ya ini gak ada, mau namanya siapapun. Ya, terkadang sebagian orang seperti itu, atau bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi. Oleh sebab itu ketika Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu ditanya tentang sebuah permasalahan yang belum terjadi, beliau bertanya terlebih dahulu, itu sudah terjadi atau belum? Ketika dikatakan kepadanya belum terjadi, maka beliau katakan, da'hu hatta yaqa, biarkanlah sampai itu terjadi. Sebagian santri misalnya ada bertanya, Ustaz, bagaimana caranya sholat di bulan? Kita bertanya, antum kapan mau ke bulan? Belum ada rencana. Ya nanti kalau antum sudah mau terbang nanti ya baru bertanyakan gitu ya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan enggak dibutuhkan. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Thayyib. Kemudian berikutnya, di antara kesimpulan dari hadis yang mulia ini, bahwa banyak bertanya kepada para nabi dan menyelisihi mereka adalah sebab binasanya umat terdahulu sebelum umat nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan dari sini adalah merupakan bentuk tahzir bagi kita sekalian untuk menyelisihi para nabi dan rasul, dan untuk banyak bertanya tentang agama sesuatu yang tidak ya dibutuhkan. Ya, tidak dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Kemudian dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa meninggalkan sesuatu itu lebih mudah daripada apa? Melakukan sesuatu. Oleh sebab itu semestinya meninggalkan kemaksiatan itu lebih mudah daripada mengerjakan kewajiban. Oleh sebab itu para ulama mengatakan sabar itu ada tiga macam. Bersabar di atas ketaatan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan bersabar dalam menghadapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita inginkan. Kesabaran mana yang paling afdal? Adalah kesabaran dalam melakukan apa? Ketaatan. Ya, kenapa? Karena dia lebih sulit. Ya, lebih sulit. Dia bisa dianggap beban oleh jiwa kita. Oleh sebab itu dia dinamakan dengan taklif al-ahkam taklifiyah. Berbeda dengan meninggalkan sesuatu. Hukum al-sahih manusia itu tidak mengerjakan apa-apa. Sehingga dengan demikian dia lebih mudah daripada mengerjakan sesuatu tersebut. Ya. Kemudian kesimpulan dari hadis yang mulia ini juga kita sekalian wajib untuk menahan diri dari sesuatu yang diharamkan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul-Nya. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan hadis yang ke-9 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah, dan biiznillahi taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang pembahasan hadis berikutnya. Nah.
1: Baik, itulah tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz kita. Selanjutnya kita beralih ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi para santri yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya dalam jejaring kertas. Baik, kita bacakan pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa hukum ziarah kubur yang mengkhususkan waktunya seperti menziarahi kubur hanya pada hari raya saja? Apakah ada dalil khusus tentang menziarahi kuburan pada hari raya saja?
0: Naam. Ziarah kubur hukumnya bagi kaum pria adalah sunnah. Karena dengan ziarah kubur dapat mengingatkan kita sekalian pada kehidupan akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut. Adapun bagi kaum wanita, maka ziarah kubur tidak diperbolehkan. Bahkan di sana ada ancaman bagi mereka kaum wanita yang menziarahi kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la'anallahu zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha suruj. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah mengutuk wanita-wanita peziarah kubur dan mereka yang meletakkan pelita di atasnya. Larangan ini menunjukkan ancaman dari Nabi SAW dan menunjukkan bahwa ziarah kubur bagi wanita tidak diperbolehkan. Hanya saja sebagian ulama rahimahullahu taala memperbolehkan ziarah kubur bagi wanita jikalau itu tidak banyak ia lakukan. Ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la'anallahu zuwaratil kubur. Zuwarat di sini adalah sighah mubalaghah. Artinya dia banyak melakukannya. Adapun jika lo sekali dua kali, maka sebagian ulama memandang akan bolehnya hal itu. Tetapi yang rajih adalah tidak diperbolehkan. Karena di sana ada riwayat yang pertama saya sebutkan tadi, zairat, peziarah kubur. Bukan zuwaratil kubur. Adapun dalil yang dipakai oleh mereka yang memperbolehkan jika itu tidak dilakukan sering oleh seorang wanita, yaitu hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana jikalau aku melewati kuburan-kuburan itu Maka Nabi SAW beliau bersabda kepadanya, jikalau engkau melewatinya, maka katakanlah assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insya'allahu bikum lahiqun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Ini tidak berarti Aisyah radhiyallahu taala anha hendak pergi ziarah kubur. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila melewati pekuburan tidak berarti ziarah kan? Ya misalnya kita mau lewat di daerah mana? Ponggolaka misalnya, kiri kanan kuburan tuh. Maka kita baca itu assalamualaikum ya ahlad diyar. Tidak berarti ziarah kubur. Kita mau landing di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Di bawah itu kuburan. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Tidak berarti ziarah kubur. Terus dalil yang mereka pakai juga adalah hadis yang mengkisahkan tentang seorang wanita yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ia menangis di kuburan anaknya yang baru meninggal. Didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ittaqillah wasbiri." Wahai hamba Allah, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Engkau tidak boleh menangis di atas kuburan seperti ini. Akhirnya kemudian sahabiah itu mengatakan, "Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati." Pergilah engkau dariku, kata wanita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya engkau bicara seperti itu karena engkau tidak ditimpa dengan musibah yang menimpaku. Akhirnya para sahabat mengatakan kepada wanita itu, "Yang menegurmu barusan itu adalah Rasulullah." Akhirnya kemudian wanita itu datang meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ia tidak tahu kalau yang menegurnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-sabru inda sadmatil ula." Kesabaran itu pada benturan yang pertama. Kalau sekarang kau sudah terlambat, tadi kau tidak bersabar. Sabar itu pada benturan yang pertama. Ini sama sekali tidak menunjukkan akan bolehnya ziarah kubur. Karena wanita itu pun ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya oleh sebab itu bagi kaum wanita lebih baiknya tidak berziarah, tidak melakukan ziarah kubur karena adanya larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk melakukan hal itu. Dan alhamdulillah berdoa bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia ataupun bagi kaum muslimin dan muslimat akan sampai kepada kita walaupun kita tidak mendoakannya di atas kuburannya. Wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ziarah kubur, afdolnya ziarah kubur itu adalah ziarah kubur yang mengingatkan kita pada kematian. Ya. Jadi afdolnya ziarah kubur itu bukan rame-rame gitu, ziarah kubur. Apalagi seperti disebutkan dalam pertanyaan tadi kan. Ya, pas awal Ramadan atau pas hari apa? Idul Fitri. Ya, bahkan apabila kita lihat di kompleks pekuburan sana, itu lebih ramai daripada apa? Terminal. Mengkhususkan waktu untuk ziarah kubur ini adalah perlu dalil. Apakah Nabi SAW dan para sahabatnya setiap Idul Fitri atau Idul Adha pergi ke kuburan karib kerabat mereka? Ternyata juga tidak. Maka mengkhususkan waktu seperti itu membutuhkan dalil. Dan ziarah kubur tujuannya untuk apa? Untuk mengingat kematian. Kalau antum rame-rame bawa tikar, bawa makanan, snack, bawa teh, kopi, makan-makan di atas kuburan, dari mana antum mengingat kematian? Oleh sebab itu ziarah kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kapan? Hah? Malam-malam habis sholat tahajud sendirian. Antum pergi ke kuburan. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kan? Oleh sebab itu sempat diikuti oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini Rasulullah ini kemana gitu. Diikutin ternyata ke kuburan. Jadi antum kalau mau ziarah kubur itu malam-malam, jam 2, jam 1 sendirian. Berani enggak? Ya, dulu waktu kita waktu kita jadi santri itu sering ada kegiatan apa? Ya walaupun dari segi tinjauan syar'i perlu ditinjau ulang gitu ya. Ya. Apa tes mental. Kita dibawa ke kuburan. Jadi kita pernah dibawa ke kuburan, kompleks pekuburan paling luas saat itu. Celakanya apa? Jadi nama-nama kita itu ditempel di batu nisan. Jadi kita cuma dikasih senter, suruh mencari nama kita, mengambil kartu nama kita itu. Jadi satu persatu. Ya, kalau tidak punya mental nggak bisa di situ. Ya, harus masuk kompleks kuburan sendirian terus mencari ada di mana nama kita di situ. Ya. Ada yang terkencing-kencing juga. Ya, karena ada yang nakut-nakutin juga. Ya, walaupun ini adalah perlu pengkajian ulang dan dari segi nilai positifnya ya sebenarnya tidak ada, cuman katanya uji nyali saja gitu ya. Bahkan bisa menimbulkan kemadharatan. Karena bisa menginjak-injak kuburan, yaitu tidak diperbolehkan. Ya, tayyib.
1: Assalamualaikum. Adakah, adakah tata cara taubat yang benar? Bagaimana cara mengetahui kalau taubat kita diterima?
0: Nah, taubat harus memenuhi beberapa syarat. Syarat pertama taubat itu adalah ikhlas. Jadi motivasinya orang bertaubat meninggalkan perbuatan yang diharamkan itu ikhlas. Bukan karena ingin dibilang jadi orang alim, ingin dibilang jadi orang baik atau orang soleh. Harus ikhlas. Yang kedua syaratnya adalah taubat harus dilakukan sebelum orang itu sakaratul maut. Atau sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian yang ketiga syarat taubat itu adalah an-nadam, harus ada penyesalan dari pelaku maksiat. Ya. Kemudian berikutnya syarat yang keempat adalah al-ikla' anidhan, meninggalkan dosa yang hendak kita tinggalkan tersebut secara totalitas sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah yang kita bahas dalam bab. Kemudian syarat yang kelima adalah al-azm ala adamul audah, harus memiliki tekad kuat untuk tidak kembali lagi kepada dosa yang kita tinggalkan tersebut. Ini adalah syarat-syarat taubat. Dan apabila dosa yang hendak kita bertaubat darinya tersebut berkenaan dengan dosa antar sama manusia, maka ada syarat, satu syarat lagi. Yaitu apa? Satu syarat lagi adalah istihlal, harus meminta maaf dari orang yang telah kita zalimi. Wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau ada yang berbuat maksiat dan yang berbuat maksiat itu sering kita nasihati dengan lisan kita, tapi dia terus mengulang-ulangi perbuatan maksiatnya tersebut, apakah kita diam saja? Mohon penjelasannya.
0: Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, wa illam yastati fa bi lisanihi, wa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Maka apabila melihat kemunkaran dan kita memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap kemunkaran tersebut dengan tangan kita, maka kita melakukan perubahan dengan tangan. Apabila tidak bisa, maka dengan lisan, dengan memberikan nasihat, dengan memberikan teguran. Apabila tidak bisa, ya termasuk ke dalam teguran itu tidak mesti kita langsung menyampaikannya. Tetapi kita menyampaikannya kepada orang yang memiliki kewenangan. Ini juga bagian daripada nahyu munkar. Misalnya ada santri yang melanggar, kalau misalnya yang melanggarnya ternyata kakak kelas, mungkin antum tidak bisa melegur. Sulit untuk menegur, maka disampaikan kepada pihak yang berwenang. Ini pun adalah bagian daripada nahi munkar dengan apa? dengan lisan. Ya, kalau tidak mampu maka dengan hati dan itu selemah-lemah iman sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kan tidak boleh mendoakan keselamatan untuk orang kafir. Permisalan, ampunilah dia. Lantas apa hukum mendoakan?
0: Apa?
1: Ampunilah.
0: Apa?
1: Ampunilah dia. Ampunilah dia. Lantas apa hukum mendoakan mereka tetapi tidak berhubungan tentang agama?
0: Siapa bilang tidak boleh mendoakan orang kebaikan bagi orang kafir? Tidak ada yang bilang seperti itu. Kita mendoakan kebaikan itu bagi semesta alam. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, kita memberi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya ya Allah, berikanlah hidayah kepada fulan yang itu adalah orang kafir. Boleh apa tidak? Boleh. Oleh sebab itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wahai Rasulullah, tolong doakan ibu saya yang masih kafir. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ini doa kebaikan. At-Tufail ibn Amr, ya, tokoh dari Bani Daus, datang kepada Nabi SAW masuk Islam. Lalu kemudian, ia datang kepada Nabi SAW dan meminta kepada Nabi untuk mendoakan kaumnya. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, Allahumma hdi dausan, Allahumma hdi dausan, Allahumma hdi dausan, wa'tini bihim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Bani Daus. Ini orang kafir semua nih. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Bani Daus dan datangkanlah mereka kepadaku. Akhirnya datanglah dari Bani Daus, masuk Islam, berbondong-bondong, termasuk diantaranya adalah Abu Hurairah. Berkat dari buah doa Nabi SAW. Yang tidak diperbolehkan itu adalah mendoakan orang kafir agar dia diampuni oleh Allah setelah dia meninggal di atas kesyirikan. Itu yang tidak diperbolehkan. Ada orang kafir meninggal di atas kesyirikan, lalu kemudian kita mengatakan Allahumma gfir lahu warhamhu. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya, ada orang kafir, dia misalnya mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, maka apa boleh kita jawab? Waalaikumsalam, kita jawab. Kita doakan dia dengan kebaikan, boleh? Boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hujjitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Yang tidak diperbolehkan itu mendoakan mereka agar Allah mengampuni mereka setelah mereka meninggal di atas kesyirikan. Itu yang tidak diperbolehkan. Adapun jikalau mereka masih dalam keadaan atau di saat mereka masih hidup, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah berikanlah kebaikan kepada fulan misalnya. Fulan itu dia non muslim, boleh. Dan bagian dari kebaikan, dan kebaikan yang paling utama adalah hidayah. Ya wallahu taala alam.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa hukumnya zakat profesi? Bagaimana khilaf di antara para ulama mengenai zakat profesi ini dan turukul istinbatnya?
0: Ini perlu waktu saya jelaskan zakat profesi. Tetapi ala kulli hal, para ulama kontemporer berselisih tentang zakat profesi. Orang yang pertama kali mencetuskan istilah ini adalah Yusuf Qardhawi rahimahullah. Tetapi dari sejak zaman para sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai era tahun 60-an, 70-an begitu, tidak ada yang menyebutkan adanya zakat profesi. Semua zakat profesi itu adalah masuk ke dalam zakat mal. Ya, masuk ke dalam zakat mal. Dan zakat profesi di sana ada ittirab. Ittirab artinya tidak dibangun di atas pondasi yang kuat. Ya. Karena apa? Karena mereka menyebutkan tentang zakat profesi dikiaskan kepada perdagangan. Afwan, mereka kiaskan kepada pertanian. Mereka katakan kalau petani setiap kali panen harus berzakat, mengapa PNS atau orang yang memiliki profesi tidak setiap bulan membayar zakat? Kalau seandainya dikiaskan kepada zakat pertanian, semestinya yang dikeluarkannya juga 5% atau 10%. Lantas mengapa mereka kemudian mengeluarkan zakatnya hanya 2,5%? Dan kalau seandainya alasannya karena para pegawai itu menerima uang setiap kali mereka menerima gaji, maka demikian juga lebih ekstrim daripada itu, kita katakan para pedagang mereka menerima uang setiap mereka melakukan transaksi. Tapi walau demikian mereka tidak diwajibkan untuk membayar zakat setiap kali mereka mendapatkan keuntungan dari perniagaan mereka. Oleh sebab itu cukup dengan mal, tidak perlu ada zakat profesi. Wallahu ta'ala alam. Naam. Fadhal. Fikum barakallah. Hadal syubhah, siapa yang mengatakan kalau seandainya Allah itu maha besar, maka berarti arsy itu lebih besar daripada Allah? Siapa yang mengatakan hal itu? Anda telah melakukan takyif terlebih dahulu dan tamsil, sehingga kemudian Anda berusaha untuk menafikan adanya arsy. Padahal ya, dalam menetapkan tauhid asma wa sifat itu adalah dalilnya harus dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Hatta mereka yang mengingkari adanya istiwa atau mentakwil istiwa Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menafikan keberadaan arsy. Ya, mereka yang mengatakan bahwa istiwa maknanya istaula, mereka tidak menafikan adanya arsy. Mereka mengakui adanya arsy, hanya saja mereka mengatakan istawa maknanya adalah istaula. Padahal ya, kata-kata istaula dalam bahasa Arab itu tidak datang dengan makna istaula dari sumber maksudnya bahasa Arab yang bersumber dari Al-Quran atau Sunnah, atau bahkan dalam syair-syair bahasa Arab hanya ada satu kata Syekh Abdul Razak dalam syarah Usul Aqaid Ad-Diniyah, beliau mengatakan hanya ada satu syair yang menjelaskan akan hal itu, itu pun penisbatannya kepada sang penyair tidak sahih. Kalaupun seandainya sahih istaula Khalidun ala Baghdad gitu kurang lebih, maka istawa Khalidun ala Arsy Baghdad kurang lebih seperti itu. Kalaupun seandainya dia maknanya istaula, maka dia maknanya adalah menguasai, betul. Ya, tetapi tidak sebagaimana yang mereka dakwakan, dan sudah saya jelaskan panjang lebar, khususnya bagi para pemirsa, dibuka kembali dalam rekaman kajian Usulul Aqaid Ad-Diniyah karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa hukum mendoakan seseorang di dalam sujud terakhir?
0: Adakah dalil yang menunjukkan bahwa pada sujud terakhir itu dalil doa mustajab? Mengapa dikhususkan sujud terakhir? Sebagian orang kemudian kalau pas sebelum salah di sujud terakhir, di tasawuf terakhir, imam sudah mau salam dia masih sujud. Adakah dalil yang menunjukkan bahwa yang mustajab itu di sujud terakhir? Nabi SAW beliau bersabda, wa ammar ruku fa'adzimu fihi rabb, wa ammas sujud fa'aksiru fihi du'a faqominun ayustajaba lakum. Adapun pada saat kalian ruku, maka agungkanlah Allah. Maka oleh sebab itu kita mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Adapun di saat sujud, kata Nabi SAW, fa'aksiru fihi minad du'a, maka perbanyaklah oleh kalian doa, faqominun ayustajaba lakum, karena itu lebih dekat untuk dikabulkan bagi kalian. Mana yang menyebutkan sujud terakhir? Tidak ada. Maka apabila kita hendak berdoa, maka tidak mengkhususkan sujud terakhir. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa doa mustajab itu pada sujud terakhir. Enggak, dalam semua sujud. Pengkhususan ini membutuhkan adanya dalil. Sedangkan Nabi SAW beliau bersabda, wa ammas sujud fa aktsiru fihi minad du'a fa qominun ayustajaba lakum. Dan Nabi SAW tidak mengkhususkan sujud yang terakhir. Wallahu ta'ala alam.
1: Kita bacakan pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa hukum baca-baca untuk memperingati malam ke-1 atau sampai malam ke-100?
0: Ya, apa yang dibaca? Ya, apa hukumnya baca-baca sebelum minum? Hah? Apa hukumnya? Ya tergantung apa dulu yang dibaca. Kalau baca sebelum minum bismillah ya sunnah. Tapi apa yang dimaksud dengan baca-baca di sini? Baca-baca adalah ritual tertentu yang dibaca oleh sebagian orang di hari pertama, kedua, sampai hari ke-100. Kita katakan bahwa tidak sesuatu yang ada contohnya dari Nabi SAW maka kita lakukan. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW maka tidak kita lakukan. Dan berdoa bagi mayit tidak terbatas pada malam pertama, malam kedua. Terus kalau siangnya bagaimana? Paginya gimana? Kita terus mendoakannya baik di waktu pagi, siang, sore, malam, di hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Dan selama-lamanya, selagi kita masih hidup, maka kita memiliki ya kewajiban untuk mendoakan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Adapun orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan Ansar, mereka senantiasa berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah ampunilah kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan. Maka tidak terbatas dengan hari pertama sampai hari 100 atau 1000. Karena kaum muslimin terus saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, dengan terjawabnya pertanyaan terakhir, berakhir pula kajian kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz kita dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak lupa, marilah kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustadz. Kita tutup kajian kita dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Tes 1-2 dicoba, cek tes 1-2 dicoba. Udah rusak kayaknya di barang ini. Bro, temani pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
4: Sini mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
3: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
4: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
3: Oh begitu di. Terus itu cara ceknya bagaimana?
4: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh pakai aplikasi Sirani saja.
5: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi

0: makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
1: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
3: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
5: الكلمة الطيبة.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita telah bersama mendengarkan kajian malam dalam bentuk siaran ulang dengan pembahasan syarah kitab Mutun Thalibul Ilm. Semoga dari pembahasan dari siaran ulang atau dari pembahasan yang lalu ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita serta meningkatkan dari keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berdoa bersama agar di pekan berikutnya ataupun pada kajian-kajian rutin pekanan yang lainnya kita dapat bersama mendengarkan secara langsung dari guru kita Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin Alasi Hafidhullah Ta'ala. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kembali di malam ini kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk menyejukkan hati dan pendengaran kita, pikiran kita, yakni Morotal Pilihan. Dan kami pilihkan Quran Surah Al-Mu'minun yakni surah ke-23 dalam Al-Quran, dan kita akan bersama mendengarkan lantunan dari Syekh Yasir Al-Dosari Hafidhullah Ta'ala dalam program Morotal Pilihan, dan selamat mendengarkan.
0: Morotal Pilihan. Morotal Pilihan. Qad aflahal

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Kenapa lagi? Telepon dan WA 0822 8780 3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.

Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852 8222 26.

0: 03. Bersama Lazis Muaz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Napa beramaki? kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
2: Begitu Midaeng. Alhamdulillah.
1: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
2: Kami tuwe di sana kone di bypass di fan variasi.
3: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
4: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
3: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat. 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
7: 94,3 FM Radio Mas bin Jabal. Para pendengar Radio Mas dimanapun Anda berada, masih bersama saya Taufik yang menemani ruang dengar sahabat Mas di malam hari ini. Dan tentunya kita kembali berjumpa dalam program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim, yang mana di malam ini kita akan mengangkat satu pembahasan, yakni tentang adab-adab jamuan dan juga menghadiri undangan. Dan tentunya mari bersama kita simak dalam program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim.
6: Ensiklopedia Islam.
7: Sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, adab-adab jamuan oleh Syekh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani. Di antara adab-adab mengundang orang untuk menghadiri suatu jamuan, ini ada beberapa. Yakni yang pertama, hendaknya mengundang orang-orang yang bertakwa, tidak mengundang orang-orang yang fasik dan fajir. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, janganlah engkau bergaul kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah sampai menyantap makanan kalian melainkan orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, hendaknya tidak mengkhususkan undangan bagi orang kaya saja tanpa mengundang orang-orang miskin. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis yang artinya sejelek-jelek makanan adalah makanan jamuan resepsi, di mana hanya orang kaya saja yang diundang tanpa mengundang orang yang miskin. Kemudian pada poin yang ketiga, hendaknya acara jamuan tersebut tidak ditujukan untuk berbangga-bangga dan menyombongkan diri. Namun, jamuan tersebut diadakan dengan tujuan untuk mengikuti sunnah dan juga meneladani dari perbuatan Nabi kita dan Nabi-Nabi yang lainnya. Seperti Nabi Ibrahim, di mana beliau diberi julukan Abu Ad-Difan, orang yang suka menjamu tamu. Begitu pula hendaknya diniatkan untuk menghadirkan dari sebuah kegembiraan di kalangan orang-orang yang mukmin, berbagi sukacita, kesenangan di hati saudara-saudaranya. Kemudian yang keempat, hendaknya tidak mengundang orang yang mempunyai kendala untuk menghadiri jamuan, dan tidak pula mengundang orang yang merasa terganggu dengan tamu yang hadir. Hal ini sebagai usaha untuk menjauhkan gangguan dari seorang muslim pastinya. Sedangkan mengganggu sesama muslim adalah perbuatan yang haram. Adapun adab-adab dalam memenuhi undangan jamuan, yakni yang pertama sahabat Mu'adh adalah hendaknya segera memenuhi undangan dan jangan sampai menunda-nundanya kecuali jika ada uzur, alasan tertentu yang dibenarkan. Sebagaimana

khawatir dapat merusak agama dan fisiknya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya barang siapa yang diundang hendaknya ia memenuhinya. Dan hadis lain juga berkata, jika aku diundang untuk menghadiri jamuan makan kaki kambing, pasti aku akan penuhi. Jika aku dihadiahi lengan kambing, pasti aku terima. Kemudian pada poin yang kedua, hendaknya tidak membedakan kehadirannya dalam rangka memenuhi dua undangan, antara undangan dari orang miskin dan orang kaya. Karena dengan hanya mengutamakan untuk memenuhi dari undangan orang kaya dan tidak memenuhi undangan dari orang yang miskin, hanya akan membuatnya kecewa dan juga sedih. Di samping hal tersebut juga menggambarkan dari sebuah kesombongan. Dan sedang, sombong adalah sifat yang dibenci. Tentang memenuhi undangan orang miskin, diriwayatkan bahwa Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma berjalan melewati orang-orang miskin yang sedang menghamparkan serakan remukan roti di atas tanah dan mereka sedang memakannya. Mereka berkata kepada Al-Hasan bin Ali, "Mari makan siang bersama kami, wahai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Al-Hasan bin Ali berkata, "Ya, boleh. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong." Usai berkata seperti itu, Al-Hasan bin Ali turun dari bagol, yakni peranakan kuda, dan makan bersama orang-orang miskin tersebut. Kemudian pada poin yang ketiga, hendaknya tidak membedakan kehadirannya dalam rangan antara undangan dari orang yang tempat tinggalnya jauh dengan undangan dari orang yang tempat tinggalnya dekat. Jika engkau mendapatkan dua undangan tersebut, maka selayaknya untuk memenuhi undangan yang lebih dulu datang dan menyampaikan permintaan maaf kepada pengundang yang kedua. Kemudian pada poin yang keempat, sahabat Mu'adz, hendaknya tidak menunda-nunda untuk datang ke jamuan makan hanya dengan alasan puasa. Namun, ia harus tetap hadir. Jika tuan rumah atau si pengundang senang jika ia memakan hidangannya, maka diperbolehkan baginya untuk membatalkan puasa sunnahnya yang dilakukannya pada saat itu. Karena menghadirkan kegembiraan pada hati seorang mukmin itu adalah termasuk dari amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Atau apabila ia tetap ingin melanjutkan puasanya, maka hendaklah ia mendoakan tuan rumah, sebagaimana dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya apabila seorang di antara kalian diundang makan, maka penuhilah. Apabila dia sedang berpuasa sunnah, hendaklah dia mendoakan pihak pengundang, dan apabila ia tidak berpuasa, hendaknya ia makan makanan yang ada pada jamuan tersebut. Kemudian pada poin yang kelima, hendaknya kedatangannya dalam rangka memenuhi undangan itu diniatkan untuk menghormati saudaranya, sehingga ia memperoleh dari ganjaran atas kehadirannya tersebut. Kemudian sahabat Muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun adab-adab menghadiri undangan, yakni yang pertama adalah hendaknya jangan membuat pihak pengundang itu berlama-lama menunggu, karena hal ini membuat pihak pengundang menjadi gelisah. Dan hendaknya tidak datang terlalu awal sehingga mengejutkan pihak pengundang sebelum mereka mungkin membuat persiapan, karena yang demikian itu tentunya dapat mengganggu dari pihak pengundang. Kemudian pada poin yang kedua, jika ia masuk ke rumah pengundang, ia menonjolkan dirinya di pertemuan, namun selayaknya baginya untuk bersikap tawadhu di dalamnya. Dan jika tuan rumah atau si pengundang menyuruhnya duduk di salah satu tempat, maka dia harus duduk di tempat itu dan tidak boleh pindah darinya. Kemudian sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada poin yang ketiga, pihak pengundang harus segera menghidangkan dari makanan kepada para tamunya, karena dengan menyegerakan penghidangan makanan kepada tamunya termasuk dari perbuatan memuliakan tamu. Dan syariat agama Islam juga telah memerintahkan umatnya untuk memuliakan tamunya. Kemudian pada poin yang keempat, sahabat Mu'adz, hendaknya bagi tuan rumah tidak cepat-cepat membereskan makanan sebelum tangan tamu diangkat daripadanya dan selesai menikmati makanannya. Kemudian pada poin yang kelima, hendaknya si pengundang atau si tuan rumah ini dapat menghidangkan berlebihan. Dan kedua hal tersebut, menghidangkan makanan yang terlalu sedikit dan ataupun terlalu banyak adalah perbuatan yang tercela. Sahabat Muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pada poin yang keenam, apabila ada tamu singgah di rumah seseorang, ia tidak boleh singgah, ia tidak boleh menginap di rumah tersebut lebih dari 3 hari, terkecuali jika tuan rumah memintanya untuk tetap tinggal di dalam rumahnya. Apabila tamu tersebut ingin keluar rumah atau pulang, maka ia harus izin kepada tuan rumah. Kemudian pada poin yang ketujuh, bagi tuan rumah sudah selayaknya mengajak jalan-jalan tamunya keluar rumah. Kemudian pada poin yang kelapan atau yang terakhir, yakni jika seseorang tamu pergi

0: dari rumah yang disinggahinya, maka ia harus pergi dengan lapang dada. Kendati pun, misalnya ia mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya dari tuan rumah itu. Sikap lapang dada itu termasuk dari akhlak mulia, di mana dengannya seseorang dapat menyamai derajat orang yang berpuasa dan derajat orang yang melakukan sholat tahajud. Dan sahabat muasin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian dari apa yang dapat kami bagikan di ruang dengar Anda dalam program Ensiklopedi Islam Min Adabil Muslim, yakni tentang adab-adab jamuan dan menghadiri undangan dari Syekh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani. Dan semoga dari apa yang kami bagikan di ruang dengar Anda di malam hari ini dalam program Ensiklopedi Islam Min Adabil Muslim ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob.
3: Futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya, betul.
4: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari.
5: 0199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
7: Al-Kalimatu Tayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal 'asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu,
4: untukmu duhai bunga yang tak pernah layu,
3: untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu, engkau wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha Allah, wa tuqtu Allah min tuqtu walidayhi. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: رحمًا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku?
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Balam ya kepulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Kau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya. Jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu. Kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya dek, tapi, ada anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa, Dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian, dapat rezeki, gaji setiap bulan, awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi enggak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya

0: 104,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
1: Ihfazillah yahfazuka.
2: Ihfazillah yahfazuka.
1: Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
2: Ihfazillah tajidhu tujahak.
1: Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
2: Idza sa'alta fas'alillah.
1: Idza sa'alta fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah.
2: Wa idza
1: sta'anta fasta'in billahi. Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah. Jaga hak-hak Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Dan jaga juga larangan-larangannya.
3: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan.
1: Sedangkan hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Dan seorang kalau ingin dijaga oleh Allah SWT, maka dia wajib menjaga sholatnya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga batas-batas dan hak Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya. Kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat, maka Allah akan mengenal dia di saat dia susah,
4: di saat dia susah,
1: di saat dia fakir,
4: di saat dia fakir,
1: di saat dia miskin,
4: di saat dia miskin,
1: di saat dia sakit,
4: di saat dia sakit,
1: di saat dia sangat membutuhkan bantuan, Allah akan ingat kepada dia.
5: A'udzubillahi

0: sebab utama seseorang itu berburuk sangka kepada Allah akibat daripada lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
1: Lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
0: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan. Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia, itulah manusia. Padahal kalau dia mau berpikir sedikit, nikmat Allah itu terlalu banyak kepada dia.
1: Nikmat Allah terlalu banyak terhadap dia yang Allah berikan kepada dirinya, subhanallah.
0: Apakah selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat? Selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat? Apakah ketika diberikan kesenangan dahulu suka berinfak membantu fakir miskin?
1: Suka berinfak membantu fakir miskin?
0: Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia. Tapi hak Allah dia tidak peduli.

0: Setiap muslim dan muslimah wajib memenuhi hak Allah. Wajib memenuhi hak Allah.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mas Bin Jabal. Para pendengar Radio Mas dimanapun Anda berada, tidak terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan di malam hari ini. Dan tentunya kami ucapkan syukuran jazakumullahu khair kepada seluruh para pendengar Radio Mu'adz yang setia mendengarkan program-program Radio Mu'adz hingga dari pagi sampai dengan malam ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tentunya akhir kata dari saya mewakili teman-teman yang bertugas di malam ini, pamit undur diri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu.
3: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu.
2: Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu.
3: Engkau wahai ibu.
2: Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya?
3: Engkau akan mendapatkan gantinya.
2: Ridha Allah min ridha orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: رحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku?
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Malam yang kulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Nurun minal Quran.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib difahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul

0: Ikutilah apa yang diturunkan.
1: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah ma laysa minha fa huwa rad rawahu al-Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin
2: Ummul Mu'minin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan hidup seseorang bisa dengan mudah dipengaruhi oleh peristiwa yang dialami oleh orang lain. Betapa banyak ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah kehidupan. Tidakkah kalian

0: berpikir, "Tidakkah kalian melihat? Tidakkah kalian mengetahui?" Dan banyak lagi pertanyaan sejenis diulang-ulang dalam Al-Quran. Intinya agar manusia bisa belajar dari keberhasilan dan kegagalan orang lain. Sebagai seorang Muslim, kita adalah orang yang paling berhak menuai pelajaran dari berbagai kisah di alam nyata ini. Sepak terjang orang-orang durhaka sepanjang zaman, baik yang tertulis dalam catatan sejarah, terulas dalam kitabullah, atau kita lihat dan saksikan sendiri dalam arena kehidupan, adalah peringatan bagi kita semua. Berikut kisah pelajaran dari catatan perjalanan anak manusia. Kami dan kamu. Aku mengucapkan selamat tinggal kepada keluargaku. Sedih karena berpisah dengan mereka, namun gembira karena aku bisa datang ke negeri ini, negeri Saudi Arabia. Untuk pertama kalinya aku memasuki bandara, dan untuk pertama kalinya aku menaiki pesawat terbang. Pesawat itu akan membawa kami melampung di udara, sehingga aku tergantung antara langit dan bumi. Berbagai macam perasaan berkecamuk dan berbagai romantisme saling bertumpang tindih. Rasa takut menghinggapi diriku. Tidak ada yang tersisa untuk memikirkan pekerjaanku. Bagaimana bentuk kerjanya dan di mana aku akan bekerja. Khayalan menghinggapi perasaanku. Aku mengenakan pakaian ihram. Itulah yang menjadi angan-anganku. Demi untuk itu, aku akan menanggung beratnya hidup di perantauan. Aku mengingat hal itu, rasa takut di hatiku menjadi teredam, pikiranku terombang-ambing, aku menapaki berbagai jalan yang berbeda. Pikiranku terputus oleh petugas pemeriksa paspor setelah tiba di bandara tujuan. Aku menyerahkan pasporku. "Apa pekerjaanmu? Penggembala kambing?" Aku menjawab, "Iya." Setelah keluar dari ruang tunggu bandara, aku disambut oleh orang yang akan mempekerjakanku. Ia gembira dan tersenyum, dan aku pun sangat gembira. Aku hanya dapat melihat sekilas cahaya kota dari kejauhan. Kemudian segalanya tak nampak lagi. Datanglah pertanyaan bertubi-tubi. "Berapa lama kamu akan menggembala kambing? Apakah engkau mengenal penyakit-penyakit kambing?" Belum lagi pertanyaan-pertanyaan yang panjang itu selesai, aku sudah tertidur. Sehingga datanglah nasihat bertubi-tubi pula. "Jangan malas, jangan lalai, hendaklah engkau rajin dan cekatan." Kami memasuki sebuah kemah kecil setelah melewati berbagai jalan. "Ini tempat tinggalmu," kata majikanku. Aku gembira sekali dengan tempat yang luas dan tenang seperti itu. Kemahku berada di tempat yang tinggi. Dalam kemah itu terdapat bertumpuk-tumpuk makanan ternak dan gandum. Tak ada tempat yang tersisa untukku selain sebuah pojok yang sempit. Sementara bagian yang lain tersisa adalah dapurku. Setelah tidur nyenyak, aku bangun untuk sholat subuh. Aku memulai hari pertamaku untuk bekerja. Aku memandangi kambing-kambingku satu persatu. Semuanya dilepas di depanku. Aku pun berangkat dengan membawa makananku sambil duduk tenang di atas tungganganku. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan kepada kami kendaraan ini, dan tidaklah kami mampu menundukkannya. Sesungguhnya kepada Rob jua kami akan dikembalikan. Quran Surat Az-Zuhruf ayat 13 hingga 14. Debu-debu berterbangan akibat injakan kaki kambing-kambing itu. Kami berjalan berlahan-lahan. Lambat laun kemah itu hilang dari pandangan. Aku menatapnya sambil mengucapkan selamat tinggal. Waktu pulangku adalah ketika matahari tenggelam. Setelah lama berjalan, kami turun dari tunggangan. Aku mencari tempat dan memberi makan hewan-hewan yang masih kecil. Lalu aku mengumandangkan azan untuk sholat zuhur. Suaraku berkumandang menembus tempat-tempat terdekat. Aku tenang karena kambing-kambing itu ada di sampingku. Aku mengumandangkan iqomah dan sholat. Anganku melambung jauh, seolah sampai ke masjid kami yang nan jauh di sana. Aku teringat ketika memulai menghafal Al-Quran, kembali terdengar suara ayah di telingaku, yaitu ketika ia menganjurkan diriku untuk menghafal Al-Quran. Ini kesempatan yang tidak akan terulang lagi, ibarat harta rampasan perang yang tak bertuan. Karena tidak ada yang menyibukkan diriku, takkan ada. Ketika tiba waktu pulang, aku telah membuat keputusan atas taufik ini. Pekerjaan tak ada adu domba, tak ada pertikaian. Domba-domba itu berlari cepat. Segera saja kami mendatangi tempat. Aku memberitakan kepada tuanku bahwa aku datang kemari hanya karena aku tidak melihat ada semangat pada dirinya. Mungkin sahabat Muas bertanya tadi hariku, aku membawa kambing-kambingku sambil mengulangi hafalanku yang kemarin. Ketika sampai di tempat yang nyaman, pada pagi harinya aku mengulangi lagi hafalannya. Pada hari Kamis dan Jumat aku mengulangi seluruh hafalanku. Tidak punya Quran? Bagaimana kamu mengetahui keadaan dunia dan apa yang sedang terjadi? Aku berusaha untuk menjawab. Apa yang gembala itu duduk dengan tegang? Pikiranku sederhana, waktuku banyak yang terluang, hanya disebutkan oleh penyakit kejadian dunia. Aku berkata kepada temanku, bagaimana engkau memandang kita di dunia ini? Kami katakan kepadanya, hidupmu lebih baik daripada hidup kami. Temanku segera memegang radio. Pembicaraan orang pada hari ini adalah terjadinya kerusakan pada lapisan ozon. Kehidupan, setiap orang punya jalan tersendiri untuk menguatkan Allah. Demikian kisah yang kami hadirkan.
1: Anda telah mendengarkan
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah
4: begitu?
5: Aku mendurhakai Tuhanku.
6: Galakan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering dia melakukan kesalahan yang sama, padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
7: Kita hidup jangan begitu. Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu?
8: Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar.
9: Pas dari dosa dan maksiat. Tidak ada, tetapi meskipun demikian, tak putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Akan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun dari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah.
2: Untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas. Yang luasnya seluas langit. Semoga Ana dan Antum diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidayah dan istiqomah.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Juga dalam kitab Musadrah Hakim bersabda, wa'lam Allah tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas, kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Gelas kecil, beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat.
2: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia dan makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak. Bekerja dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis dalam Islam ini.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat
3: ketontonkan keingkaran dan kebebalan anda?
0: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku.
4: Hanya azab Allah begitu keras. Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang. Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu.
0: Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani?
4: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
5: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
0: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
4: dikeluarkan nyawa di kematian yang menyakitkan seperti itu,
0: siapakah yang mampu melindungi? Radio Muadz bin Jabal 94.3.
6: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berbicara tentang pintu surga, jumlahnya ada 8. Ya, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, disembah kecuali hanya Allah, dan bersaksi wa anna Isa abdullah wa ibnu amatihi. Dua, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersaksi, berarti meyakini bahwa Nabi Isa adalah manusia, anaknya hamba Allah, Allah Azza wa Jal. Ini yang kedua. Wa annal jannata haqqan, dan dia bersaksi bahwa ada. Yang keempat. Wa annan nara haqqun, barang siapa yang melakukan empat hal ini, kata Nabi SAW, maka Allah akan memasukkan dia ke salah satu di antara 8 pintu surga.
7: Pintu surga. Apakah ada nama-namanya Ustaz untuk 8 pintu surga itu?
6: Ya, di antara nama-nama itu ada yang dalilnya jelas gamblang, yang merupakan hasil kesimpulan dari para ulama. Mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, di antaranya ada 4. Basalam namanya. Yang pertama pintu sholat. Pintu apa? Sholat. Yang kedua pintu royan. Royan ini untuk orang yang rajin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita SAW bersabda, kata beliau, maka dia akan dipanggil lewat pintu sholat. Lil jihad, du'ya min babil jihad, barang siapa. Yang ketiga, waman kana min ahli sadaqati du'ya min babis sadaq, puasa, akan dipanggil dari pintu royan. Loh, antum sering dengar kata royan, artinya apa royan?

0: Enggak. Jadi Allah Subhanahu wa taala ikan haus karena apa?
1: Puasa.
0: Masa di akhirat suruh haus lagi diberi pintu namanya Royyan. Jadi nanti di surga udah enggak
1: kita mungkin lebih menyesuaikan ke tema Ustaz. Di pintu surga di rumah Ustaz.
0: Iya. Yeah. Tentunya rumah itu enggak ada. Cuman maksud saya ngasih judul seperti ini itu ada amalan yang kalau kita usaha Allah, pintu yang ada di rumah ini yang mengantar rumahnya ada. Yes. Iyas bin Muawiyah. Pada suatu hari Iyas bin Muawiyah, akan tetapi Iyas ini nangisnya ini, kamu menangis begitu lama. Ughliqa ahaduhuma. Kata Iyas, kemarin satu pintu udah ditutup. Maksudnya apa? Banyak di antara kita masih lengkap itu pintu. Ada dua-duanya. Ustaz, itu ada hadisnya enggak itu Ustaz? Beliau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walidu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Atau kalau kamu mau, jagalah pintu tersebut. Kan pintu itu sebaik-baiknya. Saya yakin masing-masing dari kita semuanya pengen masuk. Amat disayangkan, tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika disuruh malu gitu kan. Akhirnya dengan terpaksa pergi ke pasar bawa ransel. Bahwasannya ini adalah pintu ke surga yang akan mengantarkan saya ke surga. Enggak tahu antum ini masih dulu.

0: Anda nyuciin orang tua, baju orang tua, ini untuk mengantarkan saya ke surga. Semalam suntuk saya mijetin Umar bin Munkadir. Kan gampang banget pertanyaan, makanya gak pakai hadiah pertanyaan. Ya, mijeti ibu saya, semalam suntuk. Sholat malam semalam. Apa kata Muhammad? Saya enggak. Itulah fikihnya, pemahaman para ulama kita yang sangat. Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan apakah yang paling memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak. At-Tirmidzi. Wallahu a'lam.
1: Baik.
0: Ayat di dalam Al-Qur'an tentang birrul walidain itu banyak sekali. Yang sering kita dengar, akan tetapi amat tidak mendalam sehingga akibatnya juga kurang. Surat Al-Isra ayat 23 sampai. Saya akan bacakan ayatnya dari awal sampai akhir. Setelah itu kata ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna, engkau rawat, fala taqul lahumā, kau membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan, واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أني صغيرة. Dan ucapkanlah rabbirhamhuma, ya Allahku, ketika aku masih kecil. Kita akan baca satu sangat besar. Yang pertama adalah haknya illa iya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk hanya beribadah ham, hak asasi manusia. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak yang paling, berbuat baik kepada orang tuamu. Dan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Entah itu bentuknya ucapan maupun yang sifatnya finansial. Yang fisik itu contohnya kayak bantu orang, ya. Bersih-bersihlah, intinya bersih-bersih rumah. Siapa yang hari ini
1: kalau akhwat mungkin banyak Ustaz ya.
0: Enggak, karena tanyanya ikhwan, akhwat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pembantu, malah pembantu, Masya Allah. Jadi kita berbuat baik, laki bantu masak, kok enggak level banget, sini capek-capek goreng, sudah satu ini,
1: habis.
0: Kok finansial, ada yang sifatnya finansial, bantu orang tua berobat, Ibnu Sirin, diceritakan bahwa pada masa beliau, yang namanya korma itu harganya dirham itu kalau misalnya 50 ribu aja berarti korma harganya 50 juta. Korma apa itu Ustaz? 50 juta dia keluarin untuk beliin orang tuanya. Apa kata teman-teman? Apapun yang diminta oleh orang tua saya, 1000 dirham pun akan saya keluarkan. Apapun yang diminta oleh orang tua sama orang tuanya sampai orang tuanya sakit. Jadi dia cerita tentang saudaranya yang saudara. Kayaknya orang ini belum dengar hadis Nabi. Diceritakan dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Seorang anak datang kepada Nabi ngelaporin bapaknya. Aku ini sudah bikin saya bangkrut. Kamu dan hartamu semuanya. Alhamdulillah, besok anak mau minta mobil nih. Mentang ya. Akan tetapi ketika itu kaitannya dengan kebutuhan. Ini adalah firman Allah yang berbunyi dakal kibara ahaduhuma aw kidmu, sampai lanjut usia dan kedua usia. Kenapa kira-kira? Seperti anak-anak. Betul. Uzur, pikun, apalagi ketika orang tua kita sudah lanjut usia, maka kebutuhan dia kepada uzur sudah semakin lemah, olinya udah kurang gitu aja. Ya, itu lebih gampang, olinya mungkin penglihatannya sudah mulai rabun, mungkin sekarang tangan itu butuh untuk kita tuntut, tubuh yang sudah ringkih bukan digendong, didorong pakai kursi roda. Tidur akhirnya cuma bisa melumah, terlentang atau yang 3 kilo misalnya, bawa ransel 3 yang membutuhkan bantuan kita.

0: Ada seorang datang kepada Ubaidullah ibnu Wahai Ubaidullah, saya ini kira-kira di sekitar Iran gitulah, daerah-daerah sana, Afghanistan gitu. Saya gendong ibu berapa kilo kira-kira? Coba anak tanya sama antum, siapa yang pernah gendong ibu? Sejam. Sejam sudah. Bertanya kepada Ubaidullah. Kata orang tersebut, hal kilometer saya jalan kaki gendong tubuh ibu saya. Apakah dengan seperti ini?
1: Tidak.
0: Tidak. Kontraksi ibumu satu kali. Itu baru ngejannya. Belum melahirkan. Bara ahaduhuma au kilahuma. Kemudian, atau mungkin juga, cek. Ada tingkat kedurhaka, apalagi yang lebih besar, cara kesabaran. Apa-apa kayaknya salah. Datang bawa mana? Sensitif orang tua. Ngelatih kita jalan, ngelatih kita baca. Yang namanya nanya itu barang satu ditanya bolak-balik. Coba lihat bagaimana sabarnya orang tua dan seingat berapa barang? Puluhan, ratusan barang. Ada di bak dikuras sampai habis. Belum lagi kita mainan. Subhanallah. Ya, la taqul lahumā uff, sakit misalnya orang tua sakit. Kita tawarin, ayo ketika sudah parah baru, "Nak, tolong dong bawain berobat." Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Khawatirnya nanti orang tua di tangan kita, kasih sayang kita. Saya pernah diceritakan, ada seorang khatib muk tetangga bapak dan ibu yang dua-duanya bapak dan ibu itu sama-sama menangis. Saya pernah mendoakan anak saya, cuman doa saya salah. Emang doa gitu, secara dunia. Dan sekarang semuanya berlomba-lomba untuk mengirimkan uang buat saya. Suster yang mau cari yang kayak apa? Bisa di orang tua adalah bagaimana kita menyayangi orang tua kita. Maka wa qul lahumā qawlan karīma. Dan ulama dahulu dia enggak bentak, dia cuman kelentak. Tapi dia langsung ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu budak harganya 100 juta berarti langsung sedekah 200 juta. Anak-anak yang sengaja membentak orang tuanya, naudzubillah. Caralah dengan orang tuamu menggunakan bahasa yang inggil. Gak tahu kalau di Betawi. Usahakan ketika kita berbicara dengan orang tua, kita berbicara dengan bahasa yang bagus. Yeah. Bercerita tentang masa-masa kecil kita. Cerin aja dengerin, mereka itu didengerin sudah seneng. Tentang berbakti kepada orang tua. Kata dia ada seorang ibu atau bapak punya anak derung kurang. Dan alhamdulillah semua anaknya ini berbakti kepada orang tua. It's okay semuanya. Dan mereka juga rajin untuk datang. Padahal dia paling jarang untuk ngasih karena hari ngirim ini setiap bulan gak pernah telat. Kenapa ente yang ceritanya cerita jadul gitu, cerita zaman dulu gitu kan? Ya, orang tua itu suka, oh gimana si fulan, oh fulan udah nikah. Sekarang masih pula disambi Facebookan atau bebe sama presiden sambil bebean. Berani? Kenapa kita tidak berusaha untuk duduk di hadapan orang? Sudah jauh gak pernah nelfon. Padahal ya kita punya uang untuk telepon, kita punya uang untuk SMS. Pernah datang ke sini sih, Nak? Ya minimal saya kirim susu berapa kontainer, Bu, katanya. Keras. Semoga kita dihindarkan dari golongan yang seperti itu. Rahmah. Ini juga menarik sekali. Rendahkanlah diri kalian. Mungkin juga ada yang jadi jenderal, dan profesor, doktor yang dihormati oleh seluruh sivitas akademi. Kita ini kalau sudah berada di hadapan orang tua, kita rendah. Kurang sehat, agak kurang sehat akalnya. Suatu hari ulama itu lagi ngisi pengajian. Umma, saya siap untuk memenuhi panggilanku, wahai ibunda. Tapi itu ayam-ayam di rumah belum dikasih makan. Sumur itu kan mungkin kan panggil-panggil. Suruh ngasih makan apa? Ayam. Suruh ngasih makan ayam. Dia tanya sama, tahu enggak kenapa saya tutup kitab ini? Fardu ain. Fardu, rendahkan diri depan orang tua.

0: embel-embel ulama, guys.
1: Es apa?
0: Kar kepada kita. Coba begitu sopan. Sedangkan di hadapan orang tua kita
1: yang namanya duduk sambil ngangkat kaki, apa istilahnya? Gang itu ngangkat kaki. Angkat kaki. Berani enggak antum sama bos? Emang jasanya orang tua dibandingkan jasa bos itu lebih besar jasanya bos dibandingkan orang tua kita.
0: Untuk jasa orang tua kita kepada kita. Niatnya apa? Merendahkan,
1: munduk-munduk, nunduk-nunduk sama orang tua karena takut enggak dikasih
0: uang. Akan beda. Jadi orang merendah karena tulus,
1: buaya sama tangisan yang tulus beda. Ya. Rabbayani saghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tua kami.
2: Oleh ibunya itu langsung menyaut. Ada juga kisah yang
1: ya, betul. Jadi kalau sholat sunnah, nah, antum lagi sholat sunnah, sholat duha dipanggil-panggil, boleh antum membaca surat apa tadi?
2: Al-Isra
1: ayat 23-24. Jadi tiga-tiganya itu ada tentang birrul walidain. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sallam, dan dia bertanya kepada Nabi SAW, man ahab, sikap yang baik, siapakah yang paling berhak untuk saya? Nabi melanjutkan, ummuka, ibumu. Terus siapa lagi? Mengatakan abuka. Apa abuka?
2: Bapakmu.
1: Saya mendapatkan faidah ini dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala ketika hadis. Jadi saya seperti antum pernah dengar, kata beliau, ya, kata Syekh, apa maksud dari kata-kata siapakah yang paling berhak?
2: Tidak.
1: Jawabannya tidak. Untuk kita hormati, ya, orang-orang partner bisnis berhak untuk kita hormati. Akan tetapi di rumah di hadapan orang tua kita dengan sikap kita suaranya enggak
2: kedengaran.
1: Sakingnya apa kalau enggak naik apa? Bawa teh macam-macam itu dibawa ke sini
0: atasan kita. Jadi di sini bukan lagi kita orang tua. Kalau misalnya Anda bisa bertutur kata sopan,
1: yang suka bikin MOU sama rekan bisnis kan itu kan diatur itu.
2: Kalau jeplak.
1: Asal jeplak.
0: Subhanallah. Nabi SAW ditanya siapa yang paling berhak. Jadi yang paling berhak
1: ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi prakteknya subhanallah rahimahullah. Ulama ini juga mengajarkan seperti itu. Jadi makan bareng gitu.
0: Sih enggak pernah makan sama orang tua ente. Bareng-bareng
1: lauk itu.
0: Mendahului keinginan. Seharusnya kalau kita punya apa kayak ya, punya yang paling spesial. Yeah. Bukan orang tua. Ibnu Hasan At-Tamimi rumahnya
1: itu kala jengking mau dipukul. Jangan-jangan kala jengking ini dendam nanti. Memasukkan tangan ke lubang untuk nyari kala jengking sampai kamu digigit.
0: Contoh bagaimana para ulama kita itu sangat berbakti kepada orang tua kita.
1: Ya.
0: Tubuhnya atletis, ibunya mas gitu, kita bawain payungnya. Jangan sampai kita payungan sendiri.
1: Usah untuk kita maksimalkan berbakti kita kepada orang tua kita.
0: Kalau anda na'udzubillah raghima anf, thumma raghima anf. Celaka, celaka, celaka orang. Kasian banget didoain celaka 3 kali.
1: Kata Nabi SAW,
0: jannah. Celaka, celaka, celaka orang. Sampai dikasih kesempatan ketemu sama orang tua sampai lanjut usia. Kok enggak bisa ini?
1: Sudah lanjut usia dan selama ini kita sia-siakan peluk orang tua kita minta maaf.
0: Dan di akhirat. Bisa jadi kegagalan usaha kita di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya hukukul walidain, durhaka nyamai perbuatan baik orang tua kita sama kita. Mungkin antum akan katakan alhamdulillah ustaz, orang tuaan,
1: tetapi berbeda kondisinya. Ketika orang tua kita berdoa, ya Allah, moga-moga anak ini sehat, cepat gede, semoga. Apakah seperti itu doanya? Mudah-mudahan panjang umur supaya anak bisa.
0: Ini sudah bisa menandingi jasa orang tua kita. Undang umur berkah. Kalau kita sebagian ganti popok orang.
2: Nah, Ustaz. Ini mungkin

0: Mungkin apa saudara-saudara kita ini yang sudah terbiasa merasa mempunyai sisi lain dalam berbakti, Ustaz.
1: Hal fisik, tapi kita belum membahas tentang bakti kepada orang tua dengan cara penting. Saya yakin gak ada di antara kita yang pengen cita-cita di akhirat pisah, satunya di surga, satunya di meja bercengkrama bareng, piknik bareng, tahu-tahu nanti di akhirat satunya di neraka, satunya supaya nanti kita bisa beserta dengan orang tua kita surga. Caranya ada surat At-Tur ayat 21. Di situ Allah subhanahuwataala biimanin, dan orang-orang yang beriman apa ganjarannya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan. Jadi kalau kita pengen bareng sama orang tua kita di surga, sama-sama berusaha kita benar, orang tua juga berusaha benar. Nah inilah tugas. Entah itu tugas, misalnya orang tuanya yang dapat hidayah duluan, kita berusaha untuk anak kita pun mendapatkan hidayah. Kakek, nenek, masya Allah semuanya dapat hidayah. Natafaqad faz. Barang siapa? Sukses itu bukan diukur dari mobil juga. Sukses. Akan tetapi untuk kesana kan tidak mudah. Untuk kita jangan sampai omongan kita itu terkesan untuk menggurui.

0: Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan nanti orang tua yang buka sendiri. Ustaz kan udah taruh sampai berdebu enggak dibaca-baca. Enggak apa-apa lihat. Ya. Enggak apa-apa enggak dibaca, dia lihat dulu judulnya daripada enggak lihat sama sekali. Jadi masalah tidak menggurui, manfaatkan media. Terus harus kita tonjolkan. Sehingga orang tua kita akan berkata kepada anak kita, "Masya Allah nak, kamu setelah ngaji." Jadi jangan sampai orang tua kita menilai kita dari perilaku jelek kita ke songongan dia. Kamu kok tambah enggak jago? Padahal thalabul ilmnya nanti jam 10 ibadat zuhur. Oh, Jack. Enggak nyambung, Jack. Ya. Mau ngaji jam 1, baik itu kita tonjolkan dan niatnya betul-betul karena Allah dan berbakti kepada orang tua. Kayak enggak benar. Bukan karena orang tua. Ya. Ini adalah masalah dakwah kepada orang tua.
1: Nah, Mas Ustaz, itu bakti kita, Ustaz.
0: Nah, ini. Ini kalau orang tua sudah wafat, berarti pintunya sudah mati. Dalam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, "Ya Rasul, dengan nyolati ketika beliau sudah wafat, disolati, nangis sampai enggak nyolatin, itu enggak berbakti sama orang tua." Yang pertama kata Nabi SAW, "As-salatu alaihi ma," mendoakan. Mendoakan orang tua. Kapan Ustaz? Kapan juga? Kadang saya mimpi, Ustaz, ketika tidur itu mimpi ketemu orang tua. Itu maknanya apa? Anda bilang, saya kadang-kadang kayak gitu. Iya, lama. Ziarah kubur. Terutama yang kaum pria, yang kaum wanita jangan terlalu sering. Menurut sebagian ulama. Sering. Makanya tadi alhamdulillah itu ada yang tunjuk jari, yang doakan, nelfon. Nah.
1: Yang mana, Ustaz? Banyak nih,
0: Ustaz. Coba angkat tangan. Saya pilih dulu, kayaknya yang sepuh aja tuh.
1: Yang sepuh, Masya Allah, barakallahu fiina wa fikum. Yang sepuhnya banyak, Ustaz.
0: Ibu. Masya Allah.
1: Mungkin bisa diberikan kasihan.
0: Masya Allah, Masya Allah.
1: Barakallahu
0: fiina. Alhamdulillah, barakallahu fiina. Waalaikumsalam. Ma min ba'di mautihima. Yang ketiga kata Nabi SAW. Jadi kadang-kadang orang tua kita semasa hidup janji. Misalnya janji mau ngurusin masjid, misalnya ya. Orang tua kita, ya. Sama orang lain, itu berusaha untuk kita lakukan. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang teman orang tua kita. Memuliakan teman. Ibnu Umar, suatu saat dia sedang naik onta atau naik keledai. Sekarang mungkin orang gunung, deso. Jadi orang-orang langsung turun. Kemudian dia persilakan, silakan pak, silakan naik. Mau ke sana, diantar sama Ibnu Umar. Ibnu Umar lagi bareng sama temennya. Ya dikasih dikit aja katakanlah diboncengin atau dikasih duit dikit udah marem dia. Ini temennya Umar. Makanya saya berusaha untuk menghormati dengan baik. Makanya perhatikan baik-baik. Ya, kita menghormati siapa? Kamu pergi ke sana. Ya, pergi ke sana, pergi ke luar kota. Coba temui di sana ada teman bapak. Saya kesini, saya dulu adalah anaknya Pak Anu. Saya kesini semata-mata hanya pengen ingin. Minimal ketika teman orang tua kita datangi, minimal dia akan cerita, "Masya Allah, semoga Allah merahmati bapak kamu, bapak kamu tuh." Doa kan, jadinya kan doa kan. Kalau kita nggak datangi, mungkin dia lupa nggak doain. Ketika kita datangi, dia. Yang kelima kata Nabi SAW, "Wasilatul rahimi allati la tusalu," yang tidak bisa terjalin, atau maaf, yang terjalin karena sebab keberan. Sekarang saudara-saudara, Pak D, terus king pentingnya ya, saking pentingnya menyambung itu bimanzilatil ummi, bibik itu ya, bibik saudara ibu. Punya ibu, dia punya kakak, punya adik. Itu setelah ibu kita meninggal, apalagi setelah meninggal, itu sebelumnya baik-baik. Itu kayak ibu, itu gantinya ibu. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama, memenuhi janji, memuliakan teman, menyambung silaturahim. Ini beberapa yang kaitannya dengan
1: untuk apa? Kita melanjutkan memperdalam materi ini, Ustaz. Boleh kita buka tanya jawab, Ustaz, ya?
0: Silakan.
1: Baik, bagi Anda yang ingin bertanya jawab, untuk ikhwan kami ulangi, untuk ikhwan dikhususkan bertanya langsung kepada Ustaz.

0: Ustadz bertanya langsung dan akan disediakan mic-nya agar lebih interaktif kepada
1: pertanyaan dari Ahwat dijelaskan ya, tapi ada satu pertanyaan yang mengusik Ana Ustadz ya. Ustadz kelihatan nggak Ustadz distorsi sosial sekarang di kaum muslimin ya, sebagian kecil itu bahwa negeri gitu Ustadz, padahal itu belum tentu benar juga. Menurut Antum bagaimana Ustadz?
2: Nah ini juga perlu dicermati. Untuk luar negeri padahal masih punya orang tua. Ada sebuah hadis yang menarik untuk itu. Radhiyallahu anhuma. Ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat jihad. Berangkat apa? Watu sanamil iman, puncak keimanan yang tertinggi. Jadi sahabat ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk hayyun walidaka. Orang tersebut mengatakan na'am, iya wahai Rasul. Begitu Nabi SAW mengetahui bahwa orang tua pemuda ini masih hidup, berjihadlah dengan merawat kedua orang tuamu. Kan sesuatu, melainkan sesuatu itu lebih utama, pasti. Jadi gak mungkin Nabi SAW mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang kurang utama, enggak. Pasti ini lebih utama. Jadi jihad untuk berbakti kepada orang tua ini lebih didahulukan. Makanya saya merasa kasihan miris kepada sebagian orang tua yang ditinggalkan sama anaknya sampai nangis-nangis ya, sampai nangis-nangis ditinggalkan kesana kemari, orang tuanya gak mengizinkan. Kecuali kata para ulama, seandainya jihad itu sifatnya fardu ain dan itu berdasarkan instruksi seruan dari pemerintah kaum muslimin, itu lain masalah. Akan tapi sekarang apakah sudah fardu ain? Pertanyaannya kemudian apakah diinstruksikan oleh pemerintah kaum muslimin atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya jangan sampai kita jauh-jauh mencari pintu surga padahal ada di rumah sendiri. Wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Taufik.
2: Silahkan Bapak.
3: Orang tua saya di Jawa, saya hidup di Jakarta. Saya sudah pernah coba untuk beliau di rumah saya, tapi beliau lebih nyaman di Jawa, ikut kakak saya di Jawa. Nah, dan saat ikut saya, beliau lebih nyaman di Jawa karena anak perempuan. Kakak saya perempuan, kalau saya kan laki-laki.
2: Iya Pak, tahu.
4: Gak perlu dijelaskan Ustaz ya. Ya silakan lanjut Pak.
3: Biar jelas.
4: Lalu pertanyaannya?
3: Lalu bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua dengan cara tersebut?
2: Iya.
3: Karena orang tua saya di Jawa dan hari ini ibu saya sedang sakit.
2: Oh iya.
3: Mohon didoakan oleh Ustaz. Syukron jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Pertama saya ingin luruskan, tadi katanya tinggal di Jawa orang tua, sedangkan Anda tinggal di Jakarta. Jakarta kan Jawa. Ya. Ini salah kaprah ini. Kamu orang Jawa, emang Betawi di mana kalau bukan di Jawa? Jadi gini ya, yang namanya orang tua itu kan nyaman-nyamanan. Jadi mana yang nyaman buat dia gitu loh. Makanya gak bisa dipaksa orang tua harus kesini. Apalagi misalnya tinggal ibu, dia kan tinggal di rumah itu banyak kenangan, banyak nostalgia, ya. Sehingga kalau dia tinggalkan, dia akan selalu kepikiran rumahnya. Maka disinilah anak berusaha untuk mengalah. Kalau tidak sampai taraf berpindah, ya. Kalau tidak bisa sampai taraf berpindah, meninggalkan pekerjaan yang di sini, berpindah mencari pekerjaan di sana. Kalau tidak sampai taraf ini, maka Anda harus meluangkan waktu untuk sering-sering datang ke sana.

0: Makanya orang tua jangan cuma mengandalkan ketika musim lebaran saja. Kadang-kadang sebagian orang kalau berkunjung kepada orang tuanya bukan ketika lebaran, seakan-akan kayak keliru. Ini bukan saatnya pulang, kok pulang? Gak ada, harus lebaran tuh gak ada. Apalagi dalam kondisi sakit seperti ini. Dalam kondisi sakit seperti ini, Anda harus berusaha untuk mengunjungi orang tua. Apalagi maaf, bapak adalah putra anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu kewajibannya lebih besar dibandingkan anak perempuan, apalagi sudah menikah anak perempuannya. Maka dalam kondisi seperti ini, Anda harus meluangkan waktu untuk mengunjungi orang tua secara berkala. Dan gak usah mengkhawatirkan masalah biaya. Apapun yang kita lakukan untuk bakti kepada orang tua kita, tidak akan pernah angus biayanya. Pasti akan mendatangkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Makanya kunjungi secara berkala, kalau enggak bisa pindah, kunjungi secara berkala. Sambil mengunjungi kalau enggak bisa sebulan sekali, ya telepon. Telepon harus jalan terus. Atau surat. Ya, sekarang ini dengan adanya HP, ya, surat itu kayak, coba antum masih nulis surat enggak?
1: Enggak.
0: Enggak kan? Padahal subhanallah, nulis surat itu kan butuh waktu gak lama. Paling kita duduk setengah jam, kita tulis alhamdulillah baik keadaan, semoga ibu juga demikian. Orang tua kita kan rata-rata sudah lanjut. Ya. Mereka itu masih akrab dengan yang namanya surat. Senang mereka dapat tulisan tangan anaknya. Apalagi ada paketnya, ada jajannya apa, dikit, oleh-oleh. Ya. Maka ini mungkin solusi yang bisa saya berikan untuk menghadapi masalah panjenengan, masalah Anda dan juga masalah yang lainnya. Semoga dengan adanya kajian ini kita bisa terpacu untuk terus berbakti kepada orang tua kita. Dan bukan berarti yang ngomong sudah maksimal. Jadi ketika saya menyampaikan ini, saya juga lagi ngeces, saya juga lagi berusaha untuk menasehati diri pribadi. Dan semoga kita semuanya, amin, termasuk orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua kita, sehingga kita bisa meraih surga Allah, amin, azza wa jal. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia

0: kematian.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri. Sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya. Bapak Ibu mau beli rumahnya gak? Gak mau. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya tadi beratkan teman-teman sekalian. Tidak ada ruh gentayangan. Gak ada. Dusta. Orang yang bunuh diri tadi dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah ganggu-ganggu orang, keluar-keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarga, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya, ada suara ini di atap saya, ada begini dan begitu? Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya, dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan, syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana, ada kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, a'udzubillahi minasyaitan, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan.
1: Radio Mu'adz min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak. Sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita meski apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mesti ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaan-Mu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang. Itu begini, begini, gak mau. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
3: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.
1: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak. Mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharapkan."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Nah, akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakhirkan taubat itu

merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan tobat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran tobat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih pembahasan tentang surat Hud, tepatnya pada ayat yang ke 9 dari surat yang mulia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abu Khair yang akan membaca ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 maaf, sampai ayat yang ke-9.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa la in adzaqna al-insana minna rahmah, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, thumma naza'naha minhu, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, innahu la ya'usu kafur, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas dengan keberadaan wawu ataf atau wawu penghubung yang ada di awal ayat. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik dalam menyikapi informasi dan berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukannya beriman, tetapi mereka memperolok-olok apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di dalam ayat yang mulia ini, di ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia lainnya, bagaimana sikap mereka di dalam menyikapi rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di mana kebanyakan manusia itu ya'us kafur, berputus asa dan kufur, ya, tidak pandai berterima kasih terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa la in a'tayna al-insana minna ni'matan min sihhatin aw amnin wa ghairihima thumma salabnaha minhu innahu lasyadidul ya'si min rahmatillahi jahudu bin ni'ami allati an'amallahu biha alaih.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, wa la in a'tayna al-insana minna ni'matan min sihhatin wa amnin wa ghairihima, dan jikalau kami berikan kepada manusia kenikmatan dari kami, baik itu kesehatan, keamanan dan selainnya, thumma salabnaha minhu, kemudian kami cabut nikmat itu darinya, innahu lasyadidul ya'si min rahmatillah, sungguh ia itu sangat berputus asa dari rahmat Allah, jahudun bin ni'amillati an'amallahu biha alaih, menolak dan dia kufur terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lihat di awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in adzaqnal insan." Dan jikalau kami berikan kepada manusia, "Idza adzaqnal insana minna rahmah," kami berikan kenikmatan dari kami kepada mereka. Yang dimaksud dengan al-insan atau manusia di dalam ayat yang mulia ini, menurut pendapat yang rajih di antara beberapa pendapat para mufassirun, adalah bersifat umum meliputi muslim dan non-muslim. Dengan dalil nanti ada pengecualian di ayat berikutnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Berarti sebelum datangnya pengecualian itu, seluruh manusia masuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Bahkan Al-Fakhrur Razi di dalam tafsir beliau menguatkan hal ini dengan menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, kata beliau, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini adalah manusia secara umum, termasuk diantaranya muslim dan selain muslim. Yang pertama, adanya pengecualian di ayat setelahnya atau dua ayat setelahnya, illal ladzina sabaru wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ayat yang mulia ini persis senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Kemudian dalil yang ketiga, beliau menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan dari Ibnu Jurayj di dalam tafsir ayat yang mulia ini, ya. Beliau mengatakan, ya ibna Adam, idza nazalat bika ni'matun minallahi fa anta kafur. Wahai anak cucu Adam, apabila telah diturunkan kepadamu nikmat dari Allah, maka engkau itu kufur nikmat. Fa idza nuzi'at minka fayausun qanut. Ya, apabila dicabut nikmat tersebut darimu, maka engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini jenis manusia bersifat umum. Karena alif lam ini kata para ulama tafsir namanya alif lam istigraqiyah. Alif lam yang mengisyaratkan meliputi seluruh jenis. Wala in azaqnal insana minna, dan jikalau kami berikan kepada manusia itu rahmat dari kami. Rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi. Ya, yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi sebagaimana kita lihat tadi di dalam tafsir Al-Muyassar, rahmat di sini ditafsirkan kesehatan, keamanan dan semisal keduanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat di sini adalah rahmat duniawi, ya, bukan rahmat ukhrawi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in azaqnal insana minna rahmah tsumma naza'naha, kemudian kami cabut nikmat itu, tsumma naza'naha minhu, kami cabut nikmat tersebut darinya. Ini menunjukkan bahwa manusia betapa sangat bergantung, hatinya sangat terpaut dengan kenikmatan itu sehingga harus dicabut oleh Allah. Kata-kata nazak itu adalah mengisyaratkan bukan hanya menariknya, bukan hanya mengambilnya, tetapi nazak itu adalah mencabut dengan kuat, gitu ya, mencabutnya dengan kuat. Tsumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya di sini ada alif, ada lam, lam juga adalah lam taukid. Sungguh manusia itu ya'us. Ya, beda ya'is. Kalau ya'is adalah putus asa. Tapi ya'us itu sangat berputus asa. Kemudian kafur bukan kafir lagi. Kalau kafir dia ingkar, tapi kalau kafur betapa dia sangat ingkar dan kufur terhadap nikmat.

Sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man a'ta ata'an faqadira ayajziya bihi falyajzi bihi. Barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalas pemberian itu, jikalau pemberian itu datang dari sesama, maka hendaklah dia melakukan pembalasan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah. Jadi kalau dong memberi hadiah kepada kita, kita balas. Ya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Jabir, barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalasnya, maka balaslah pemberian itu. Wa man lam yaqdir falyuhsinis sana, barang siapa yang tidak mampu untuk memberikan balasan berupa hadiah atau pemberian lagi kepada orang yang memberi, maka hendaklah dia memujinya dengan baik. Dan yang paling utama kita mengatakan jazakumullahu khairan. Rasulullah SAW beliau mengatakan, barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu kemudian dia mengatakan jazakallahu khairan faqad balagha fis sana, maka sungguh dia telah memberikan puncak pemberian, pujian, ya. Kemudian fa illam yaf'al, nah jikalau dia tidak melakukan itu, jikalau dia tidak memberikan balasan hadiah atau pemberian dan dia pun tidak mengucapkan ucapan terima kasih, fa in lam yaf'al, maka apabila dia tidak melakukan hal itu, faqad kafaron ni'mah, maka sungguh dia telah kufur nikmat. Dan bagian daripada syukur kita, kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nabi SAW di dalam Sunan Abu Daud beliau bersabda, la yashkurillah man lam yashkurin nas, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ya, jadi kalau orang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna kufur nikmat artinya tidak mensyukurinya, tidak membalasnya, atau menolak nikmat tersebut. Dan syukur nikmat tentunya bisa dilakukan dengan hati kita, dengan lisan dan anggota badan kita. Sementara kufur nikmat maknanya juga adalah memalingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memanfaatkan nikmat untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga maknanya kufur nikmat. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan wasu'ila ba'dhus sulaha 'anish syukri lillah, telah ditanyakan kepada orang-orang soleh, bagaimanakah syukur kita kepada Allah. Faqal, maka ia menjawab, alla tattaqiya bi ni'amihi 'ala ma'asih. Arti daripada syukur nikmat itu adalah tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Ini artinya syukur nikmat. Dan balasan kufur nikmat adalah dengan dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan cabut nikmat itu dari kita. Sebagaimana syukur nikmat balasannya adalah bahwa Allah akan menambahkan nikmat tersebut darinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Beliau mengatakan, la in syakartum ni'mati 'alaikum la azidannakum minha. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku atas kalian, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku tersebut kepada kalian. Wala in kafartum ay kafartumun ni'am wasatartumuha. Artinya kufur nikmat, jikalau kalian kufur terhadap kenikmatanku dan kalian menutupinya. Ya, karena nikmat itu apabila kita dapatkan, siyogianya kita ucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika

0: fahaddis, kita ceritakan sebagai bentuk syukur. Wajahadtumuha, dan jikalau kalian mengingkarinya, inna adzabi lasyadid, ya sesungguhnya adabku sangatlah keras. Wadzalika bisalbiha anhum wa iqabihi iyahum ala kufriha, yaitu dengan cara mencabutnya dan ya menghilangkannya dari orang tersebut karena ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian satu ayat dari surat Hud ayat yang ke-9. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Iya, disilakan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khusus itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pilkada, ada istilah-istilah serangan fajar atau bagi-bagi sarung atau bagi envelop, itu kira-kira bagaimana hukumnya, baik yang menerima maupun yang memberi? Atau misalnya bagaimana kalau ada pengusaha membantu memberikan dana kepada salah satu calon, mungkin dengan harapan nanti kalau dia menang akan mendapatkan proyek-proyek dan sebagainya. Kira-kira bagaimana hukum itu, Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'an, mandi junub disebutkan oleh para ulama memiliki dua sifat, atau ada dua tata cara mandi junub. Cara yang pertama adalah sifatul ijza, atau sifat tata cara mandi junub yang hanya sekedar sah, yaitu dengan cukup kita berniat untuk mandi junub menghilangkan hadas akbar ya dan hadas asgor, lalu kemudian setelah itu kita membasahi seluruh tubuh kita, maka itu sudah sah. Yang penting niat mandi junub, basahi seluruh tubuh, itu sudah sah. Kemudian yang kedua adalah sifatul kamal, atau sifat yang sempurna dalam pelaksanaan mandi junub. Setelah kita berniat untuk menghilangkan hadas akbar dan hadas asgor, lalu kemudian kita ya membasuh kedua telapak tangan kita, lalu kemudian membersihkan kemaluan, kemudian setelah itu ya menyela-nyela rambut kita dengan jari-jemari kita yang telah kita basahi, ya kemudian maaf sebelumnya adalah berwudu sebagaimana wudu kita untuk sholat, kemudian membasahi rambut kepala kita dengan jari-jari yang telah kita basahi, lalu kemudian setelah itu kita mengguyur kepala kita 3 kali dengan menggunakan air, lalu kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kanan, kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kiri, lalu kemudian membasahi seluruh tubuh, dan terakhir adalah membasuh kedua kaki kita. Apabila ini yang dilakukan, maka ini sesuai dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dinamakan oleh para ulama dengan sifatul kamal. Apabila sifat yang kedua ini dilakukan, maka kita tidak perlu berwudu kembali apabila kita hendak melaksanakan sholat. Namun apabila sifat yang pertama yang dilakukan, yaitu sifatul ijza, maka kita masih perlu untuk berwudu kembali ketika kita hendak melakukan sholat. Wallahu taala alam. Adapun berkenaan dengan serangan fajar yang dilakukan oleh sebagian faslon untuk pilkada, maka tentu ini tidak dilakukan kecuali hanya akan mendatangkan ya laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melaknat, telah mengutuk Ar-Rashi wal Murtashi, orang yang menyogok dan yang disogok. Dan Nabi SAW juga beliau telah bersabda, Ar-Rashi wal Murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok ada dalam neraka. Jadi umat ini akan semakin terpuruk kalau seandainya praktik politik uang ini masih kita dapatkan. Ya, dan alhamdulillah nampaknya sampai fajar pagi ini belum ada yang dapat ya. Belum. Katanya tadi Pak Presiden sudah nunggu-nunggu sebelum fajar, tidak ada juga. Berarti alhamdulillah tidak ada. Ya. Ya, mudah-mudahan juga memang tidak ada pada yang lainnya. Ya. Tetapi yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Ar-Rashi wal Murtashi finnar. Adapun kemudian bantuan dari pengusaha misalnya untuk pasangan calon untuk membantu mereka melakukan apa dalam pengeluaran biaya operasional dan lain sebagainya, maka ini tergantung kepada niatnya. Wallahu taala alam. Ya, kalau seandainya niatnya itu adalah memang untuk memberikan bantuan secara murni dengan tanpa ada niat nanti kalau dia terpilih untuk mendapatkan proyek dan lain sebagainya, maka dia adalah bagian daripada ta'awun. Kalau seandainya memang niatnya untuk ibadah, misalnya ya, misalnya ada seorang calon yang bagus agamanya, ya amanah, yang memiliki kemudian yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik, maka kemudian didukung, disokong. Ya, karena lawan yang lain misalnya dia adalah ya seperti yang terjadi di Jakarta lah misalnya, kita bantu ya seorang calon pasangan muslim yang memiliki potensi karena lawannya adalah non muslim, lawannya kafir. Maka kita ingin menegakkan surat Al-Maidah, tapi terkadang mungkin yang muslim ini tidak punya cukup modal, maka dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Maka itu kembali kepada niatnya, apakah apabila niatnya tadi adalah untuk semata-mata membantu karena dipastikan membutuhkan biaya operasional, maka sah. Ya, maka itu adalah merupakan bentuk bantuan. Tetapi kalau niatnya agar mendapatkan balasan duniawi, maka tentu ini adalah bagian juga daripada bentuk sogokan dan bagian daripada infak yang diberikan dengan tanpa keikhlasan. Wallahu taala.
1: Baik, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Jika lo masih ada dari hadirin, kami persilahkan di sebelah sini. Ya, silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang saya mau tanyakan Ustaz, ada kasus si contoh ini. Si Fulan ini adalah seorang guru. Kemudian karena ada tawaran di negara lain, katakanlah negara seperti Inggris, Jepang dan Rusia misalnya. Kemudian tawaran di sana karena gajinya lebih besar, maka dia meninggalkan tugasnya di sini sebagai seorang guru di Indonesia. Kemudian dia ikut seleksi dan lolos. Kemudian dia berangkat untuk mengajar di luar negeri sana. Bagaimana hukumnya itu, Sas? Yang dalam hal ini, yang notabene bahwa kita pergi mengajar itu di negara-negara orang yang non muslim gitu. Kemudian yang kedua, ada kasus juga bahwa ada saya punya anggota keluarga mengajar di salah satu pesantren di Kendari ini, salah satu sekolah gitu. Kemudian suatu saat sekolah itu memprogramkan untuk studi banding guru-gurunya. Studi bandingnya itu di negara-negara yang non muslim seperti di Hong Kong, di Thailand sana. Kemudian saya melarang anggota keluarga saya itu untuk ikut serta karena dari segi manfaat tidak ada sama sekali, apalagi untuk kemaslahatan. Malah negara-negara itu saya cap seperti Thailand dan Hong Kong itu tidak ada sekali sisi baiknya di negara itu. Jadi bagaimana tindakan saya itu, Ustaz, melarang keluarga saya itu untuk ikut sementara itu katanya kita menghalang-halangi dalam menjalankan tugas. Demikian, Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ketika beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mur'atin yang kihuha fahijratuhu ila mahajaru ilaih. Beliau berbicara tentang hukum melakukan perjalanan ke negeri kafir. Beliau memberikan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukan perjalanan ke negeri kafir itu, kata beliau, syarat yang pertama itu harus punya iman dan takwa. Harus punya kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik. Karena di sana, di negara kafir itu, semua kemaksiatan akan terbuka. Semua peluang untuk melakukan kemaksiatan juga terbuka. Kapan seseorang tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah dia terjerumus ke dalamnya. Ya, oleh sebab itu syarat yang pertama, dia harus memiliki keimanan dan ketakwaan dengan kualitas yang baik. Kalau keimanannya masih ya abal-abal juga, pergi ke negara kafir, melihat perzinahan, melihat khamr di mana-mana, makanan yang halal juga sulit untuk didapatkan, sudahlah. Dia selalu pasti langsung akan mengatakan, ah ini kan darurat, ah ini kan tidak ada yang tahu, ya kan? Terjerumuslah dia ke dalamnya. Oleh sebab itu syarat pertama punya iman. Syarat yang kedua kata beliau harus punya ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini kata beliau adalah ilmu agama. Harus memiliki dasar ilmu agama yang baik. Karena apabila dia pergi ke negara-negara kafir itu, ya, mungkin dia pergi ke negara komunis yang anti Tuhan, ke negara ateis, dia pasti akan menghadapi beberapa syubhat tentang agamanya. Nah, kalau seandainya dia pergi ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, dia tidak memiliki dasar akidah yang cukup, sangat dimungkinkan dia kemudian akan terkena syubhat orang-orang kafir tersebut. Oleh sebab itu syarat yang kedua punya dasar ilmu agama yang baik, minimal dia bisa mempertahankan akidahnya. Kemudian syarat yang ketiga kata beliau, seyogianya dia pergi ke negara-negara tersebut karena adanya sebuah kepentingan yang tidak bisa dilakukan di negara muslim. Ya. Atau minimal ada kepentingannya, apakah di sana misalnya untuk mempelajari suatu ilmu yang ilmu tersebut tidak bisa diperoleh di negara muslim, atau tujuannya untuk berbisnis dan berniaga, yang jelas harus ada keperluan. Adapun jikalau tujuannya hanya sekedar melancong, tujuannya hanya untuk wisata saja, ya, untuk piknik, maka para ulama mengharamkan. Haram hukumnya untuk berwisata ke negeri-negeri kafir. Ya, emang di negeri-negeri kaum muslimin, ya, tidak ada lagi keindahan tempat kita untuk berrefreshing, untuk berwisata. Pergi sana ke Wakatobi kayak, ya, atau pergi ke Raja Ampat. Ya, mengapa kemudian kita mesti pergi ke negara-negara kafir itu? Oleh sebab itu dua syarat atau tiga syarat yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ini adalah menjadi acuan utama kita. Ya, Seorang muslim boleh bekerja di negara non muslim, apalagi misalnya dia mengajar, dan ketika mengajar itu dia berkesempatan untuk berdakwah. Boleh, tetapi dua syarat pertama tadi harus terpenuhi, syarat iman dan ilmu. Ya. Demikian juga dengan melakukan studi banding. Yogyanya studi banding biasanya ada dilakukan ke tempat yang lebih baik daripada kita. Sebaiknya memang tidak dilakukan kepada terhadap negara-negara kafir. Ya, kecuali jikalau kita ingin melihat dari sudut pandang lain. Tetapi yang jelas, ya, dua syarat utama itu yang sering kalinya diabaikan oleh sebagian orang. Wallahu ta'ala alam.
1: Barakallahu fikum wa assalamualaikum ilaikum. Ya, masih dari hadirin, kami persilahkan. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari penjelasan ayat ke-9 tadi mengenai nikmat, banyak kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai tasyakur nikmat. Seperti tatkala masyarakat sesudah panen, lalu dia undang tetangga-tetangga untuk baca doa. Demikian juga pindah rumah, lalu khataman Al-Quran, tamat sekolah. Bahkan saya pernah diundang tasyakur nikmat, sesudah itu kita baca surat Al-Waqiah dan doa bersama. Dan fenomena lain juga menunjukkan, seperti di, saya pernah membaca di Perancis atau di mana, tasyakur nikmat mereka itu dengan panen tomat saling lempar tomat. Ya. Bahkan ada juga saling lempar telur dan lain-lain. Ya, kadang-kadang juga saya sering lihat di beberapa negara ini tasyakur, bentuk-bentuk tasyakur nikmat. Ya. Adakah standar tasyakur nikmat yang sesuai syariah, yang memang ya seperti tadi membaca surat Al-Waqiah tatkala syukuran khataman sekolah dan lain-lain, ya. Adakah standar untuk supaya masyarakat jangan ya terlalu berlebih-lebihan dalam tasyakur nikmat? Itu yang pertama. Yang kedua, tafsir yang lalu di dalam ayat ke-8, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Kalau saya boleh menafsirkan, 6 hari itu menurut perhitungan berdasarkan Al-Quran itu artinya 6.000 tahun. Ya, 6.000 tahun. Kenapa? Karena di dalam surat As-Sajdah di ayat ke-5 atau ke-6 dikatakan, sesungguhnya dia Allah mengatur urusan langit dan bumi, dan naik kembali itu dalam kadar perhitungan, dalam kadarnya dalam 1 hari. Dalam perhitungan manusia menurat surat As-Sajdah lala 1.000 tahun. Jadi kalau menurut saya tafsirkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, kalau 6 hari berarti 6.000 tahun. Iya, 6.000 tahun. Allah menciptakan masa penciptaan langit dan bumi kalau berdasarkan surat As-Sajdah tadi, nah itu 6.000 tahun. Apakah tafsir ini tidak salah? Ya, menurut tafsir yang saya tafsirkan. Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, bersyukur atas nikmat adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah engkau kufur terhadap nikmat. Hanya saja sebagian masyarakat salah kafrah di dalam mengartikan syukur. Seperti tadi misalnya, syukur karena panen tomat yang melimpah ruah, akhirnya kemudian syukurnya dengan cara perang tomat, saring lempar tomat. Ini tentu adalah bukan syukur, justru kufur, kufur terhadap nikmat. Ya, dan syukur, pengertian syukur itu sendiri adalah al-mujazatu alal ihsan, membalas kebaikan dengan kebaikan, wassana'ul zami wassana'ul jamil 'ala man yuqaddimul khair wal ihsan, memberikan pujian kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Dan syukur ya adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat besar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Ya, dan syukur ini adalah telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an ummi." Nabi Ibrahim itu pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Nuh di dalam surat Al-Isra, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat pandai bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak atau sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian hanya beribadah kepadanya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seorang mukmin senantiasa bersyukur kepada Allah. Namun tadi standarnya seperti apa? Bagaimana kita mewujudkan syukur kita kepada Allah? Mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syukur sesuai dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukun syukur itu kata para ulama adalah syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan kita. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, "Asyukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikana." Syukur itu dilakukan dengan hati sehingga kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil lisan, dan dengan lisan, sana'an wa i'tirafan. Syukur dengan lisan yaitu dengan memuji Allah dan mengakui bahwa nikmat yang diperoleh itu datangnya dari Allah. Wabil jawarih, dan dengan anggota badan, ta'atan wa inqiyadan, dan bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara mentaatinya dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarij Jusalikin. Perinciannya adalah syukur dengan hati artinya kita merasa bahwasannya nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga kita mengakui akan hal itu, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mun'im yang telah memberikan nikmat kepada kita. Semua kenikmatan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Ya. Dan mengakui nikmat ini adalah bukan pada tingkatan sunnah, tapi hukumnya wajib. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk menisbatkan seluruh nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian demikian pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Apa syukur dengan hati tadi adalah mengakui nikmat, syukur dengan lisan adalah mengakuinya dengan lisan. Setelah kemudian dia mengakuinya dengan hati, lalu kemudian dia menyibukkan dirinya dengan lisannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis artinya harus diucapkan. Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan nikmat justru dia tutupi. Jangan ada tetangga yang tahu. Ya nanti kemudian dia minta bagian. Maka kemudian dia tutup-tutupi. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ibnu Katsir mengatakan kama kunta ailan faqiran fa agnakallah fahaddis bi ni'matillah 'alaik. Jikalau kemudian engkau mengalami kemiskinan lalu Allah memberikan rezeki kepadamu, maka sebutkan ini datangnya dari Allah gitu. Hada min fadli rabbi. Ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innallaha la yardha 'anil 'abdi ayyakulal akalata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah meridhoi seorang hamba apabila dia makan sesuatu langsung dia memuji Allah. Kurang tuh orang yang melakukan hal itu baru apa banyaknya teori saja. Kita ajarkan sama anak-anak kita, giliran kita yang makan kita lupa. Ya, kalau anaknya baru makan bismillah bismillah, giliran kita yang makan lupa mengucapkan bismillah. Anak kalau sudah makan bilang ucapkan alhamdulillah nak, gilirannya kita lupa. Padahal yang wajib kita, kalau anak kan belum wajib. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang sesungguhnya Allah ridho kepada seorang hamba apabila dia habis makan dia mengucapkan alhamdulillah, au yashrabu syarbatan fayahmadu 'alaiha, atau dia minum kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi salah satu sebab untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan jawarih atau bersyukur dengan anggota badan adalah dengan memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menggunakannya untuk menjauhkan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan sholat tahajud di waktu malam sampai membengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, atasna uhada wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, apakah Anda melakukannya sampai seperti ini padahal Anda telah diampuni dosa-dosa Anda baik yang telah lampau atau yang akan datang? Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai untuk bersyukur? Jadi itu standar syukur. Tidak mesti syukuran itu dengan melakukan pesta, mengundang orang makan, itu juga baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba, i'malu ala Dawuda syukra. Ya. Jadi lakukanlah syukur. Bersyukur boleh dengan bersedekah, ya dengan memberikan makan kepada orang lain. Ini juga bagian daripada syukur, karena ini memberikan makan kepada orang lain adalah bagian dari ketaatan, ya. Sehingga dengan demikian ini adalah dikembalikan juga kepada uruf, ya. Dikembalikan kepada uruf, wallahu taala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan SMS kita beralih dari 08229377 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ustaz, pertanyaan di luar materi. Ustaz, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau...
0: Afwan, ada satu pertanyaan yang kedua tadi yang belum terjawab, yaitu tentang hari, ya. Hari penciptaan langit dan bumi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyebutan waktu tentang kadar hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Al-Ma'arij. fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Pada suatu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Dan di dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman fi yaumin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'udun. Pada suatu hari yang kadarnya 1000 tahun dari waktu yang kalian hitung. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kadar hari di sisi Allah itu ada dua macam. Ada ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat dan berbagai macam kedahsyatan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya, maka di sini adalah manakala kita lihat inilah yang dimaksud hari yang setara dengan 50.000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Ma'arij tadi. Demikian juga hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidak ada pemilik emas dan perak. La yu'addi minha haqqaha. Lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya. Illa idha kana yaumul qiyamah. Kecuali pada hari kiamat kelak. Emas dan perak yang dimilikinya itu akan dibentuk menjadi lempengan-lempengan yang dipanaskan di atas api neraka. Kemudian setelah itu dia disetrika. Ya, akan dipanggang di atas lempengan-lempengan emas dan perak tersebut, ya, punggungnya, rusuknya, wajahnya dan seterusnya. Kullama barudat uidat lahu, setiap kali lempengan tersebut mendingin maka kembali akan dipanaskan. Kemudian Rasulullah bersabda, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Pada suatu hari yang kadarnya itu sama dengan 50.000 tahun. Jadi ini yang berkenaan dengan hari kiamat. Yang kedua adalah ayat-ayat yang tidak membahas tentang peristiwa hari kiamat, tetapi ayat-ayat yang membahas tentang panjangnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibandingkan dengan hari-hari dunia, yaitu hari-hari penciptaan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hari-hari penciptaan itu adalah sama dengan, ya, 1000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Hajj misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Demikian juga di dalam surat Al-Sajdah tadi di ayat yang kelima, ini menunjukkan bahwasannya apabila membahas tentang masalah penciptaan maka memang 1:1000. Ya, dan hal ini juga yang dikuatkan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, ya, disebutkan bahwa beliau mengatakan fama yaumun kana miqdaru 50 alf sana. Faqala rajul rahimakallah inna ma sa'altuka litukhbiruna. Qala Ibnu Abbas yaumani dzakarahum Allahu azza wa jalla fi kitabihi wallahu ta'ala alam. Kata Ibnu Abbas ada dua hari. Kalau yang berkenaan dengan hari kiamat adalah 50.000 tahun, berkenaan dengan penciptaan itu adalah 1000 tahun. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali ke pertanyaan terakhir tadi dari SMS Nat, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau rebonding bagi wanita dengan
0: rambut,
1: meluruskan rambut dengan alasan untuk suami, dan mohon doa ucapan terima kasih yang Ustadz ajarkan, yang diajarkan di dalam Islam, bagaimana sebenarnya ucapan tersebut. Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Merebonding rambut atau mengkeriting rambut hukumnya diperbolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ya, karena apabila biayanya mahal maka itu termasuk ke dalam kategori tabdzir. Ya, misalnya merebonding rambut harus 1 juta, 2 juta ini 500 ribu ini mahal. Tidak boleh. Ya, bagian dari tabdzir. Jadi syarat pertama kata para ulama tidak boleh berlebihan. Syarat yang kedua tidak menyerupai rambut wanita-wanita kafir atau wanita-wanita yang fasik. Ya, karena apabila itu modelnya menyerupai rambut-rambut wanita kafir atau fasik, mengikuti misalnya pala selebritis dan lain sebagainya, ini fasik, maka tidak diperbolehkan. Jikalau kedua syarat itu terpenuhi, maka hukumnya boleh, baik bagi wanita yang berjilbab atau wanita yang tidak berjilbab. Ya, karena ada fatwa mengatakan boleh bagi yang berjilbab, boleh yang tidak boleh bagi yang tidak berjilbab. Ya, semuanya diperbolehkan. Hanya saja karena membuka rambut, membuka aurat, ya tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah membuka auratnya. Kalau ngerebondingnya tetap hukumnya sama, ya. Kemudian ucapan yang diajarkan oleh Islam dari ucapan terima kasih adalah segala bentuk ungkapan terima kasih. Ya. Baik itu berupa pantun, berupa puisi atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih, syukron, ya, atau yang lebih baik tapi kata Rasulullah adalah mengucapkan jazakallahu khairan. Ya. Yang paling utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Ya, apabila kita cukup mengucapkan syukran atau terima kasih, thank you, itu juga sudah melakukan kewajiban. Ya, tetapi dia belum utama. Yang utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ya sebenarnya jazakumullahu khairan boleh untuk laki-laki, boleh perempuan. Ya, tapi ini banyak akhwat atau ummahat yang sering kirim SMS sama saya, jazakillah khairan ya Ustadz. Ini saya bilang saya dianggap perempuan ini. Ya, itu yang paling sering kesalahan terjadi pada akhwat. Jadi yang mengatakan jazakillah khairan ini khusus untuk akhwat. Ya, kalau jazakumullahu khairan boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi kalau kepada perempuan jazakillahu khairan betul. Tapi kalau jazakillahu khairan untuk laki-laki ini enggak boleh, bisa tersinggung orang. Memang antum anggap saya akhwat. Ya, itu seringkali ummahat terkadang mungkin salah ketik atau apa, bilang jazakillahu khair ustaz katanya. Ya, ini kurang pas. Yang benar jazakumullahu khairan. Allahu a'lam.
1: Apakah ucapan itu memang harus sempurna diucapkan Ustaz, ataukah diperbolehkan hanya sebatas jazakillah atau jazakallah?
0: Tidak tepat, ya, dia tidak sempurna. Karena apabila kita mengatakan jazakallah, ya, jazakallah khairan aw syarran, ini bisa semoga Allah membalasnya, membalasnya dengan kebaikan atau keburukan. Jadi tidak sempurna, walaupun kita husnudzon di sana ada yang dihapuskan, tapi yang sempurna adalah jazakallahu khairan sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ya, karena bisa saja kita mengucapkan terima kasih dengan sinis kepada seorang, jazakallahu khair, ya apa, jazakallah, ya maksud dalam hati jazakallahu syarran. Nah, itu kan bisa juga, ya, semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Oleh sebab itu yang benar adalah jazakallahu khairan, itu sempurna. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Karena balasan itu ada dua, ada dengan kebaikan, dengan keburukan. Ya, sehingga tidak cukup kita mengatakan ya jazakallahu jazakallah, ya gitu, ya nggak cukup. Tapi jazakallahu khairan. Atau ada yang salah lagi dari segi bahasa Arabnya, syukron jidan, ya gitu. Nah, itu apa namanya, Indonesia yang diarabkan, ya, sama syukron jidan, afwan jidan, itu secara bahasa Arabnya salah. Ya, memang Arab tapi sunnah Indonesia. Ya, maaf sekali, syukron apa afwan jidan, syukron jidan, terima kasih sekali. Yang benar kita katakan syukran jazilan atau syukran kathiran, malah benar ya, bukan syukran jidan ya. Jadi syukran jazilan, terima kasih banyak ya. Kalau apa namanya terima apa maaf sekali, kita katakan ya afwan cukup, atau misalnya asif atau ma'al asafi syadid, ini juga adalah diperbolehkan. Tapi afwan jiddan ini adalah bukan orang Arab yang mengucapkannya, walaupun berbahasa Arab ya. Taib barakallahu fikum.
5: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان رسول صلى الله عليه وسلم bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman kata Rasul SAW. Seorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
6: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri.
8: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bunuh diri bukan jihad.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya, jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa, Dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian, dapat rezeki, gaji, setiap bulan, awal bulan, sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, Alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Yeah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, وَكَانَ يُقَالُوا فِي كُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ. Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. فَإِذَا تَوَعَدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَمَا الظَّنُّ بِالْمُطَفِّفِينَ فِي الصَّلَاةِ. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tatfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim. Yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Akhi ukhti rahimakallah. Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini. Tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu. Manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan?

Setiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawam kendawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama, akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun, akan tapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula, akan tapi ketika orang membentangkan keuntungan, yang dia membentangkan hal-hal yang kosong, tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berlea-lea. Kiranya dia bekerja berlea-lea. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berlebih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu?

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
3: Maka dia akan menjawab, Allah.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
3: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Mu'adz ketika Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. Nabi SAW bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat, hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu taala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Amr wa qil Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
5: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji

0: yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ustaz menjawab.
3: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
7: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
8: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A nggak bisa membayar. Dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh nggak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
9: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH plus saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
10: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
11: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
12: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia

0: tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna.
1: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم.
1: Anda sedang mendengarkan Radio
2: Muad bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala.
4: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal.
3: Nuhlikuhum hatta yablughu mithlaman sabaqahum.
4: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
5: Ya, 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari. Ikhwatul iman, sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita semua, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan terlebih kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhwatul iman dimanapun Anda berada, di kesempatan ini setelah kita bersama-sama mendengarkan atau melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah, kita akan kembali untuk mendengarkan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizullah. Namun qadarullah, karena suatu dan lain hal, maka kajian di kesempatan ini masih diliburkan. Dan sebagai gantinya, sahabat teman, kita akan mendengarkan kajian ini dalam bentuk siaran ulang di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita agar apa yang disampaikan di kesempatan ini bisa kita pahami dengan baik tentunya. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi an'ama alayna bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali mengawali aktivitas dan kegiatan kita dengan mengkaji kitabullah, dengan mengkaji pedoman hidup kita yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Pembahasan kita biidznillahi taala akan mengawali pembahasan surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 dari Al-Quranul Karim, dan kita akan mulai dari kajian ayat pertama. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Ummuna Ibrahim yang akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
6: قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي وهي نبي اتق الله bertakwalah kepada Allah ولا تطع الكافرين والمنافقين dan janganlah engkau menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, ayat yang mulia ini adalah merupakan ayat yang sangat agung, di mana Allah Azza wa Jal di ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang prinsip besar dalam kehidupan seorang mukmin, yaitu prinsip takwa kepada Allah dan tidak mengikuti jalan orang-orang yang menyimpang, baik dari golongan orang-orang yang kafir asli yang jelas-jelas kekafirannya, atau juga orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullah, mereka mengatakan, ya ayuhan nabi, dum ala taqwallahi bil amali bi awamirihi wajtinabi maharimih. Wahai nabi, istiqomahlah kamu di dalam bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wal yaqtadi bikal mu'minun, dan agar orang-orang yang beriman bersuri teladan kepadamu. Li'annahum ahwaju ila dhalika minka, karena sesungguhnya mereka lebih membutuhkan hal itu daripadamu. Wala tuti'il kafirina wa ahlin nifaq, dan janganlah kalian janganlah kamu mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Innallaha kana aliman bikulli syai, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hakiman fi khalqihi wa amrihi wa tadbirihi, Maha bijaksana di dalam penciptaannya, perintahnya dan pengaturannya. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kaji lafaz demi lafaz dari ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi. Wahai nabi. Ini Allah Subhanahu wa taala memulai ayat dengan panggilan yang mulia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabi. Kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil beliau dengan namanya. Tidak dikatakan ya Muhammad, tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gelar kenabian. Ya ayuhan nabi. Ini menunjukkan kemuliaan dan penghormatan Allah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita cermati di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut nama beliau, biasanya hanya dalam konteks menetapkan kerasulan. Tapi selain daripada itu selalu memanggil beliau dengan gelar dan jabatan. Ketika Allah Azza wa Jalla memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya adalah tidak lain demi untuk menetapkan kerasulannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang lelaki di antara kalian, tetapi adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, memberikan pengarahan dan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala selalu memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ya sebutan nabi atau rasul. Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik, dan seterusnya. Ya, ini mengandung pelajaran bagi kita sekalian bagaimana kita harus beradab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak cukup kita menyebut Nabi Muhammad dengan namanya saja Muhammad. Sebagian penulis atau penceramah dia berpidato atau menulis dengan bahasa yang gersang, kering dari penghormatan. Ketika Muhammad pergi ke Taif, dia disambut dengan ya lemparan penduduknya. Kemudian Muhammad kembali ke Mekah. Muhammad, ini siapa Muhammad? Ini tidak sepatutnya kita memanggil Nabi SAW dengan sebutan nama kecuali ya dengan penghormatan. Di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, ittaqillah. Perintahnya sangat jelas, bertakwalah kepada Allah. Ini adalah merupakan perintah pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat yang mulia ini. Dan yang menarik, perintah ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang notabene-nya beliau merupakan manusia yang paling bertakwa. Manusia yang paling bertakwa disuruh untuk bertakwa. Ya, bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertakwa. Tentu tidak ada seorang pun yang memahami hal itu. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa? Karena perintah kepada Nabi juga merupakan pelajaran bagi umatnya. Perintah kepada Nabi sama dengan perintah kepada umatnya. Dan kemudian karena ketakwaan itu bukan merupakan sesuatu yang selesai setelah seseorang mencapai derajat tertentu. Kalau orang itu sudah sampai derajat tertentu, maka dia tidak perlu bertakwa lagi. Enggak seperti itu. Karena takwa itu sampai setinggi apapun derajat seseorang, ya tetap diperintahkan untuk bertakwa. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sehingga datang kematian kepada kalian. Tidak seseorang kalau sudah sampai derajat sholah, sudah mencapai derajat kesalehan tertentu misalnya, lantas dia boleh untuk tidak bertakwa. Kalau dia sudah menjadi wali, lantas boleh tidak bertakwa. Sampai nabi pun Anda, sekalipun Anda nabi, itu tetap harus apa? Bertakwa. Ya ayuhan nabi, ittaqillah. Ya, tentu pengertian takwa sudah kita ketahui bersama, sering diulang-ulang oleh para khatib pada khutbah Jumat. Dan di antara pengertian takwa yang sangat terkenal adalah pengertian takwa, dan semoga ini adalah pengertian takwa yang paling indah, adalah pengertian takwa yang disampaikan oleh Talq ibn Habib rahimahullahu taala. Ia mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa an tatruka maharimallah ala nurin minallah takhaf iqaballah. Takwa itu adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah dan mengharap pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah karena takut terhadap azab Allah. Ya, maka takwa itu bukan sekedar rasa takut, tetapi memiliki tiga unsur: ilmu, amal, dan muraqabah. Ya, ketakwaan itu harus didasari dengan ilmu. Anta'mala bi ta'atillah. Ya, ala nurin minallah. Engkau beramal untuk mentaati Allah di atas cahaya Allah, artinya di atas ilmu. Tarju sawaballah, untuk mengharapkan pahala Allah. Wa antatruka maharimallah, engkau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, di atas ilmu. Jadi ketika seseorang dia tidak berzina, itu bukan karena tidak ada kesempatan, bukan karena tidak doyan, bukan karena lemah syahwat, tetapi ala nurin min Allah, karena dia tahu ini dilarang oleh Allah. Takhaf iqaballah, karena dia takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa itu memiliki tiga unsur: ilmu, amal, dan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nabi ittaqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqin, dan janganlah engkau mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kita perhatikan ayat yang mulia ini, ada perintah dan ada larangan. Perintah takwa didahulukan sebelum larangan untuk mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, pertama ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, wala tuti'il kafirina wal munafiqin, jangan mengikuti orang-orang kafir dan munafik. Ini menunjukkan bahwa takwa merupakan benteng yang menjaga seseorang dari pengaruh manusia yang menyimpang. Kalau orang itu dia sudah bertakwa, maka dia akan dibentengi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pengaruh orang-orang yang menyimpang, baik dari kalangan orang-orang kafir dari ataupun dari orang-orang munafik. Ya, maka jika seorang mukmin itu benar-benar takut kepada Allah, benar-benar bertakwa kepada Allah, maka dia tidak akan mudah digoyah keimanannya. Dia tidak akan mudah ditekan oleh masyarakat. Dia tidak akan pernah goyah karena kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, tetapi dia akan tetap istiqomah. Ya. Karena dia tahu bahwa keridhaan manusia itu adalah harus di bawah keridhaan Allah. Artinya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih tinggi daripada keridhaan makhluk. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tuti'il kafirina wal munafiqin, dan janganlah engkau mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini pun larangan yang sangat penting dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik dalam perkara yang bertentangan dengan wahyu. Ketaatan di sini adalah ketaatan dalam perkara yang bertentangan dengan syariat. Ya, karena mengapa tidak boleh mentaati orang kafir dan orang munafik yang bertentangan dengan syariat? Karena mereka memiliki agenda. Ya, ada agenda besar yang sudah dibuat dari sejak zaman iblis untuk memalingkan orang-orang yang beriman. Apa agenda terselubung mereka? Agenda terselubung orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 89. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Ya, mereka menginginkan agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka menjadi kafir, sehingga sama-sama kafir dengan mereka. Itu agenda mereka itu. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain, ya, tentang masalah ini, walan tardha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, Nasrani tidak akan pernah rela sehingga kalian mengikuti agama mereka. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Mereka menginginkan jika kalian kafir seperti mereka sehingga bersama-sama dengan mereka. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul kemudian pertanyaan, kalau begitu kita tidak boleh berbuat baik dengan mereka. Ya. Ya, kita katakan tidak seperti itu juga. Karena Islam itu adalah agama yang baik. Ya, selalu mengajarkan kebaikan kepada kita, kepada siapapun. Ya, yang tidak boleh itu kita mentaati mereka dalam perkara yang bertentangan dengan wahyu. Adapun kita berbuat baik kepada mereka, maka kita tetap diperintahkan. Sebagaimana di dalam surat Al-Mumtahanah di ayat 8, Allah Azza wa Jalla berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. An tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat adil, berbuat baik kepada mereka. Ya. Jadi ada perbedaan antara albirru wal ihsanu wal adl, menegakkan kebaikan, ya, kebajikan, melakukan kebajikan, dengan at-ta'ah wal ittiba' fil batil, mentaati mereka dan mengikuti mereka dalam kebatilan. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut dua kelompok ini? Wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Karena kedua kelompok ini memiliki karakter yang berbeda. Al-kafirin adalah mereka orang-orang yang menampakkan kekufuran dengan terang-terangan. Mereka tidak menerima Islam, mereka menolak Islam. Tetapi orang-orang munafik, mereka ini lebih berbahaya karena mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan apa? Kekufuran. Karena oleh sebab itu mereka jauh lebih berbahaya. Dan di akhirat pun hukuman orang munafik lebih berat daripada orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 145, ya innal munafiqina fid darqil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di bagian neraka paling bawah dan mereka tidak akan mendapatkan penolong pun juga, seorang penolong pun juga. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab ini turun pada masa yang sangat berat. Ketika kaum muslimin saat itu menghadapi ujian dan cobaan dalam perang Ahzab. Ya. Mereka sedang menghadapi ujian di Madinah, menghadapi dua kelompok besar ini. Kelompok orang-orang kafir yang tergabung dengan Al-Ahzab yang mengepung kota Madinah, terdiri dari berbagai macam suku kabilah yang melawan Islam. Kemudian bahaya yang kedua yang menimpa Madinah saat itu yang mengancam kaum muslimin adalah bahaya orang-orang munafik dari dalam kota Madinah sendiri, pengikut Abdullah ibn Ubay dan kawan-kawan. Ya. Sehingga dalam keadaan seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membutuhkan adanya keteguhan gitu. Musuh dari dalam, musuh dari luar. Maka oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan arahan oleh Allah. Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, wala tuti'il kafirina wal munafikin. Jangan pernah mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan biarkan tekanan eksternal dan kerusakan internal mengubah prinsipmu wahai Rasulullah. Tetaplah istiqomah. Tetaplah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang mulia ini dengan firman-Nya, innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sebuah kalimat penutup yang sangat indah dalam ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut dua nama, Al-Alim dan Al-Hakim. Allah Maha mengetahui, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana dan siapa orang-orang yang benar-benar ikhlas, siapa orang-orang yang menyembunyikan kemunafikan, siapa orang yang menipu, siapa orang yang bersabar, siapa orang yang kafir, siapa orang yang mengikuti hawa nafsu, siapa orang yang teguh di atas kebenaran. Innallaha kana aliman hakima. Al-hakim adalah maha bijaksana. Semua perintah Allah memiliki hikmah. Semua larangan Allah memiliki hikmah. Semua ujian dan cobaan termasuk pada perang Ahzab ini memiliki hikmah yang sangat besar. Bahkan terkadang manusia belum memiliki hikmah dari sebuah peristiwa, tetap pasti itu memiliki hikmah. Tetap kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana. Ya. Oleh sebab itu seorang yang beriman dalam semua keadaan, ketika dia menyikapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, selalu dia mengatakan sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat. Mengapa demikian? Karena dia tahu dalam setiap perintah dan dalam semua larangan di dalamnya pasti ada hikmah, tidak ada yang sia-sia. Oleh sebab itu dia selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala.
10: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
9: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
10: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
11: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
12: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
11: Oh iya betul.
13: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram DJS.Kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat, dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Assalamualaikum,
4: Kona. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
3: apa kita bikin?
5: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
5: Baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh iya, di. Aimi. Masya Allah. Ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
3: Masya Allah.
4: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
4: Itu di Jog Mega Suara. Yang di Mandong.

0: sehat, rapi, dan berkualitas. 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal Kandari. Sahabat Mu'adh yang dirahmati Allah, demikianlah telah kita dengarkan bersama tadi ya, kajian dalam bentuk siaran ulang tentunya dalam pembahasan kitab Tafsir Al-Muyassar. Dan semoga dari apa yang telah kita dengarkan bersama ini dapat memberikan kita ilmu dan juga pengingat yang bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, sahabat Mu'adh, mari kita kembali menyempurnakan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah di kesempatan ini kembali kita akan bersama-sama mendengarkan zikir pagi, dan semoga dari apa yang kita dengar ini hati kita senantiasa tenang dan seluruh aktivitas kita hari ini senantiasa berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu selamat mendengarkan
3: Adzkarus Shabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: نتبرأ مكي. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
3: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
1: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia
5: Islam. Baiklah sahabat muat di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
4: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
6: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
7: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
8: Filter.
7: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
8: Datang tepat waktu.
7: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
9: Masya Allah, benar!
7: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
8: Freya. Sofia.
7: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
10: Hafsah binti Umar.
7: Hafsah binti Umar, yakin?
10: Iya.
7: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
6: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muaz bin Jabal Kendari. Hanya di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
4: 94,3 FM.
11: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan, maupun yang krimis berdasi, sama saja semuanya periba.
12: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
13: Saya akan sholat.
8: saya kan zakat, walaupun usahanya riba-riba dikit. Mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.
13: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه

0: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.
1: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmatnya di kesempatan pagi ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua, tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat, kembali di pagi yang berbahagia ini ya, bersama saya Raden Muhammad tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94.3 FM edisi hari Kamis ya, tepatnya di penanggalan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan 3 September 2026 Masehi. Dan insyaallah ya sahabat Muat, saya di sini akan menemani sahabat Muat hingga 6 jam ke depan tentunya dalam beberapa program bermanfaat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan yang kota liman sahabat teman dimanapun Anda berada, yang tentunya dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya, masya Allah, pagi ini kita kembali nih kan dipertemukan dengan suasana yang masih segar ya, udara masih segar-segarnya, dan tentunya semangat baru nih ya kan untuk menjalani berbagai aktivitas hari ini. Dan bagi sahabat muat yang sudah mulai beraktivitas sejak tadi ya, entah itu bersiap untuk berangkat kerja atau mungkin sudah berada di jalan, semoga semuanya diberikan kelancaran ya sahabat muat dan juga keselamatan. Amin amin amin. Dan kalau sahabat muat pagi ini sedang berkendara, jangan lupa juga untuk selalu mengutamakan keselamatan ya sahabat muat. Jangan terburu-buru nih ya kan untuk mengejar waktu. Kita harus menjaga jarak aman kita, fokus ke jalan, dan pastikan ya sahabat muat bahwa kondisi kendaraan kita itu juga siap nih untuk digunakan. Karena tentunya ya jalan yang lancar itu menyenangkan sekali ya sahabat muat, tapi sampai di tujuan dengan selamat itu jauh lebih penting. Nah sahabat muat, kalau misalkan kita berbicara nih ya kan soal pagi yang cerah seperti saat ini, ada satu hal nih sahabat muat yang juga menarik sekali untuk kita bahas. Kita tahu ya kan batuk berdahak itu bisa terasa mengganggu ya kan, tenggorokan kita terasa tidak nyaman, dada kita juga terasa penuh, bahkan aktivitas sehari-hari pun itu kadang jadi kurang nyaman ya kan. Tapi sahabat muat, dimanapun Anda berada, tahu tidak sih ternyata ya ada beberapa pilihan jus yang bisa dicoba nih sahabat muat di rumah kita, yang bahan-bahannya juga itu cukup gampang kalau ditemukan. Tentu kita penasaran ya kan sahabat muat, kira-kira seperti apa sih jus apa saja sih yang bisa membuat tenggorokan kita itu menjadi lega, dan apakah jus buah yang selama ini sering kita minum itu bisa menjadi pilihan ketika sedang mengalami batuk berdahak, atau jangan-jangan ya sahabat muat ada buah tertentu yang justru lebih cocok nih untuk membantu menjaga kenyamanan tenggorokan kita. Nah daripada kita penasaran sahabat muat, dan langsung saja pokoknya kita akan membahas bersama ya pagi ini dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
5: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: Ya, sahabat semua dimanapun Anda berada, tadi di awal kita sudah sedikit bahas ya mengenai pembahasan kita pagi ini. Dan sekarang saatnya kita cari tahu nih bersama-sama apa saja sih pilihan jus yang bisa dicoba di rumah ketika sedang mengalami batuk berdahak. Karena ternyata ya sahabat semua, ada cukup banyak pilihan yang bisa kita buat dengan bahan-bahan yang tentunya gampang untuk ditemukan. Tentu kita penasaran ya kan sahabat semua, seperti apa saja jusnya. Dan untuk itu sahabat semua, tanpa perlu berlama-lama lagi, di kesempatan ini kita akan membahas mengenai 11 pilihan jus untuk batuk berdahak yang bisa dicoba di rumah. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
5: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Ya, sahabat muat di dimanapun Anda berada yang tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk lebih jauh mengenai pembahasan kita, kita akan cari tahu dulu nih sebenarnya batuk berdahak itu seperti apa sih. Nah, sahabat muat dimanapun Anda berada, batuk berdahak ini adalah batuk yang disertai keluarnya lendir ya, atau dahak dari saluran pernapasan kita. Dan kondisi ini tuh dapat terjadi ya sahabat muat akibat yang namanya infeksi saluran pernapasan, alergi, atau mungkin juga iritasi. Nah, sahabat teman, selain kita beristirahat ya, bagaimana kita mencukupi kebutuhan cairan juga dapat membantu menjaga dahak itu tetap lebih encer, sehingga memang lebih gampang atau lebih mudah untuk dikeluarkan. Selain yang biasa kita sering minum yaitu air putih, sahabat teman, ternyata jus juga untuk batuk tentunya ya, itu dapat menjadi pilihan minuman selama masa pemulihan sahabat teman. Karena perlu kita ketahui ya, selain membantu memenuhi kebutuhan cairan kita, jus dari buah juga ini sahabat teman itu mengandung vitamin, mineral, dan juga antioksidan yang tentunya dapat mendukung kebutuhan nutrisi tubuh saat sedang kurang fit seperti itu. Dan tentunya di kesempatan pagi ini sahabat muat, ada beberapa pilihan jus untuk batuk berdahak ya, yang bisa dikonsumsi sebagai pelengkap ketika mengalami batuk berdahak. Dan yang pertama yang akan kita bahas adalah jus jeruk sahabat muat. Mungkin jus jeruk ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kita, karena memang sering kita buat di rumah kadang-kadang. Dan perlu kita ketahui juga bahwa jus jeruk ini merupakan sumber vitamin C yang cukup baik sahabat muat ya, yang dimana vitamin C sendiri itu berperan dalam mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh kita. Sementara kandungan airnya ya sahabat muat itu dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Nah, agar tidak terlalu asam dan juga berisiko mengiritasi tenggorokan kita sahabat muat, kita bisa mencampurkan jus jeruk dengan air putih atau air kelapa ya Mas Syal, seperti itu. Lalu untuk buah yang kedua ada jus nanas dan juga timun nih sahabat teman, yang merupakan atau dapat menjadi pilihan minuman yang menyegarkan ya ketika mengalami batuk berdahak. Karena kalau misalkan sahabat teman belum tahu ya, nanas itu mengandung vitamin C, lalu kemudian mangan dan juga bromelain sahabat teman. Sedangkan untuk timun itu memiliki kandungan air yang sangat tinggi serta mengandung vitamin dan juga mineral sahabat teman. Nah, kombinasi ya dari keduanya ini yaitu nanas dan juga timun sahabat teman itu dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan dan juga melengkapi asupan nutrisi selama masa pemulihan seperti itu. Lalu yang ketiga ada jus wortel ya sahabat teman, yang merupakan hal yang tidak asing lagi ya di dapur kita. Karena sayur wortel berwarna orange ini tuh mengandung beta karoten yang dapat diubah menjadi vitamin A sahabat teman. Dan vitamin A sendiri ini berperan dalam menjaga kesehatan jaringan dan juga selaput lendir, termasuk bagaimana melapisi saluran pernapasan kita seperti itu. Lalu yang keempat ada jus pir ya sahabat teman, yang dapat membantu juga meredakan batuk secara alami karena kandungan airnya yang tinggi ya sahabat teman, itu dapat membantu menjaga kelembapan tenggorokan kita. Dan selain itu juga ya perlu kita ketahui nih sahabat teman, bahwa jus pir itu mengandung vitamin C dan juga antioksidan yang memang dapat mendukung nih fungsi sistem kekebalan tubuh kita dan juga melawan infeksi penyebab batuk, Masya Allah. Dan untuk yang kelima ada jus jambu biji ya sahabat muat, yang dimana ini juga dapat menjadi pilihan ya kan ketika mengalami batuk berdahak, karena jambu biji ini juga kaya akan vitamin C sahabat muat, yang berperan dalam mendukung daya tahan tubuh kita. Bahkan ya sahabat muat, kandungan vitamin C dalam jambu biji ini itu diketahui nih lebih tinggi dibandingkan jeruk Ya, Masya Allah, kaget juga ya. Ternyata selama ini jamu biji itu kandungan vitamin C-nya itu lebih banyak ya dari buah jeruk yang kita bahas tadi di awal, Masya Allah. Dan yang keenam, sobat teman, ada jus semangka ya, sobat teman, yang dimana ini juga bisa menjadi pilihan ketika mengalami batuk berdahak karena memang kandungan airnya juga yang tinggi, sobat teman, membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Nah, asupan cairan yang memang bisa dibilang cukup dapat membantu nih ya menjaga dahak tetap lebih encer sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Dan selain itu juga perlu kita tahu bersama sobat-sobat bahwa semangka juga itu mengandung yang namanya likopen dan berbagai vitamin yang dapat melengkapi asupan nutrisi harian kita semua, seperti itu. Dan sobat-sobat dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di jus yang ketujuh, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana ya sobat-sobat, tetap bersama Raden dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
5: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
6: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
7: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
6: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
7: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
8: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
9: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Muads. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 9638100000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz Bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Muadz.
10: Assalamualaikum, kefahalu deng.
11: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
12: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
10: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
12: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
10: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
12: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
10: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
13: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan
14: Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
15: Radio Muad Bin Jabal.
16: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Ya, teman-teman dimanapun Anda berada, masih bersama Raden tentunya dalam program acara Spirit Pagi ya, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah tadi awal kita telah membahas nih, sahabat teman-teman, mengenai beberapa daftar jus ya untuk kita konsumsi untuk bagaimana mengobati batuk berdahak yang telah kita derita. Yang pertama tadi ada jus jeruk nih, sahabat teman, lalu kemudian jus nanas dan juga timun, jus wortel, jus pir, jus jambu biji, dan juga jus semangka, sahabat teman. Masya Allah, jadi totalnya ada 6 jus ya. Dan di kesempatan ini kita akan kembali nih lanjut pembahasan kita di jus yang ketujuh, yaitu jus melon. Nah, sahabat teman dimanapun Anda berada, jus melon juga ini dapat dikonsumsi ya sebagai pelengkap ketika mengalami yang namanya batuk berdahak, karena kandungan vitamin C di dalamnya juga, sahabat teman, itu dapat membantu mendukung daya tahan tubuh kita, sehingga memang kebutuhan nutrisi kita itu tetap terpenuhi ketika tubuh kita melawan yang namanya infeksi virus. Lalu yang kedelapan ada jus apel ya, sahabat teman, yang dimana kita tahu sendiri ya kan, apel itu mengandung air, vitamin, mineral, dan juga senyawa antioksidan seperti misalkan polifenol. Dan bagaimana kita mengonsumsi jus apel ini dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan cairan dan juga nutrisi dari buah, sahabat teman. Lalu yang kesembilan ada jus lemon dengan madu ya. Nah, jus lemon dengan madu ini bisa dibilang dapat menjadi pilihan minuman ketika mengalami batuk berdahak juga ya, sahabat teman, di mana lemon itu mengandung vitamin C dan juga antioksidan, sedangkan untuk madu ya, sahabat teman, itu dapat membantu menenangkan tenggorokan dan juga meredakan batuk pada sebagian orang tentunya. Nah, agar keasamannya itu berkurang ya, sahabat teman, dan tidak mengiritasi tenggorokan, maka jus lemon itu sebaiknya dicampur dengan air secukupnya. Dan untuk madu itu tidak boleh diberikan kepada bayi yang berusia di bawah 1 tahun ya, sahabat teman, karena hal ini itu berisiko menyebabkan yang namanya botulisme. Lalu yang ke-10 ada kiwi atau jus kiwi ya, yang dimana merupakan buah yang kaya akan vitamin dan juga mineral ya, terutama vitamin C yang berperan dalam mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh kita, sahabat teman. Dan kandungan nutrisinya juga dapat membantu nih ya kan, untuk memenuhi bagaimana kebutuhan tubuh selama masa pemulihan. Dan perlu juga kita tahu ya, sahabat teman, bahwa kiwi itu dapat diolah menjadi jus sebagai pilihan minuman yang menyegarkan ya ketika mengalami batuk berdahak. Masya Allah. Kalau kita bahas jus-jus seperti ini ya, yang dari awal tadi, sahabat teman, akhirnya Raden juga jadi ikutan haus nih, masya Allah. Dan yang terakhir, sahabat teman, ada jus tomat ya, sahabat teman, yang dimana jus tomat juga ini dapat menjadi pilihan untuk melengkapi asupan nutrisi ya, sahabat teman, karena tomat juga itu mengandung yang namanya vitamin C, vitamin A, kalium, serta yang namanya likopen yang merupakan salah satu senyawa antioksidan, sahabat teman. Dan kandungan airnya yaitu dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita ketika sedang kurang fit, seperti itu, masya Allah. Dan sahabat teman dimanapun Anda berada, yang tentunya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu jus untuk batuk berdahak ini dapat menjadi pelengkap ya dari asupan cairan dan juga nutrisi ketika tubuh kita itu sedang kurang fit. Maka kita bisa nih untuk mengonsumsi dalam jumlah secukupnya dan tetap ya, sama buat untuk mengutamakan pola makan seimbang serta istirahat yang cukup. Dan di kota Liman, sahabat teman, dimanapun Anda berada, itulah tadi ya pembahasan kita di pagi ini mengenai 11 pilihan jus untuk batuk berdahak yang bisa kita coba di rumah. Dan dari pembahasan kita, sahabat teman, ternyata ya menjaga kesehatan itu tidak harus atau tidak selalu rumit ya, sahabat teman, karena dari bahan-bahan sederhana di sekitar kita yang telah kita bahas tadi, kita tuh bisa nih untuk mendapatkan pilihan minuman yang menyegarkan sekaligus bagaimana membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Tapi ada yang kita perlu ingat nih, sahabat muat ya, bahwa jus ini yang telah kita bahas tadi itu ya kan, dari 1 sampai 11 itu bukan pengganti obat atau pemeriksaan dari tenaga kesehatan. Kalau misalkan batuk tidak kunjung membaik, maka sebaiknya ya kita tidak tunda untuk berkonsultasi dengan dokter seperti itu. Dan untuk pagi ini semoga kita semua ya sedang mungkin atau yang sedang kurang enak badan segera diberikan kesembuhan, yang sedang sehat semoga terus diberikan kesehatan, dan yang sedang beraktivitas semoga semuanya berjalan lancar ya, amin amin amin. Tetap jaga kesehatan ya sahabat semua, cukup minum, istirahat yang cukup, dan jangan lupa tersenyum karena pagi yang cerah seperti ini ya akan terasa lebih indah ya kan, kalau kita menjalaninya dengan tubuh yang sehat dan juga hati yang bahagia. Dan info terima demikianlah pembahasan kita di kesempatan ini, semoga bermanfaat, dan kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
17: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
18: Gimana rasa nasi kebulinya?
19: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
18: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
19: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
20: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
21: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
20: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
22: Astagfirullah.
23: Kenapa bro?
22: Itu bro, lihat deh, orang di sebelah sana.
23: Mana-mana?
22: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
23: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
22: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat, dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
24: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muad Bin Jabal Kendari, Radio Muad 94,3 FM dan Muad TV
17: 94,3 FM.
25: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70 tahun.
26: Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku
25: hanya antara 60 sampai 70 tahun.
26: Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhirat adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
25: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi. Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi.

0: Apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ya, 94.3 FM Radio Mu'adz Min Jabal Kendari. Sahabat teman dimanapun Anda berada, sebelum kita melanjutkan kembali aktivitas kita di pagi ini, ya sahabat teman, ada satu informasi yang juga perlu kita perhatikan bersama, ya bagi sahabat muat yang saat ini sedang berada di rumah atau mungkin sedang bekerja. Maka hari ini sebaiknya kita sedikit lebih siap nih sahabat muat untuk menghadapi kemungkinan adanya kembali ya pemadaman listrik bergilir atau pengaturan beban listrik di sejumlah wilayah, karena sebelumnya PLN memang ya telah melakukan pemeliharaan dan juga pengaturan beban di beberapa wilayah Kendari dan juga sekitarnya. Sebagian ini merupakan dari upaya menjaga keandalan sistem kelistrikan. Nah, oleh karena itu ya sahabat teman, kalau misalkan kita punya aktivitas yang sangat bergantung pada listrik, seperti misalkan bekerja dengan komputer, mengisi daya perangkat ya kan, atau mungkin menggunakan pompa air atau aktivitas lainnya, maka tidak ada salahnya untuk melakukan persiapan dari sekarang ya sahabat teman. Kita harus pastikan bahwa baterai handphone kita itu cukup, lalu kemudian kalau ada pekerjaan penting itu bisa diselesaikan lebih awal. Dan jangan lupa juga ya sahabat teman, ketika listrik padam maka kita harus matikan perangkat elektronik yang tidak sedang digunakan, supaya ya ketika listrik itu kembali menyala, kita itu bisa nih untuk mengurangi resiko gangguan pada perangkat kita. Dan yang tidak kalah penting juga sahabat teman, tetap tenang ya dan jangan panik. Untuk informasi jadwal dan juga wilayah yang terdampak, maka sahabat teman bisa memantau nih ya kan informasi resmi dari PLN agar mendapatkan informasi yang paling akurat. Dan sahabat bisa mengunjungi ya akun Instagram dari PLN Kendari. Sahabat bisa searching ya akun Instagramnya di Instagram agar kita bisa memperoleh informasi yang lebih akurat tentunya. Jadi kita tidak perlu kaget ya kalau tiba-tiba lampu padam, tapi yang paling penting adalah kita sudah siap seperti itu. Dan semoga pelayanan listrik hari ini sahabat-sahabat berjalan lancar ya, dan aktivitas kita semua tetap berjalan dengan baik. Amin ya rabbal alamin.
4: نور من القرآن
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, sahabat Muaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di pukul 6.58 menit waktu Indonesia Tengah saat ini, ya, di tengah kesibukan pagi kita, mari kita bersama-sama.
3: Anda akan mendengarkan program aja
2: kita semua, ya, untuk semakin mencintai Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Hafiz.
1: Hei Bu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai Ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Pagi ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan. Aisyah radhiyallahu taala anha qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Rutin setiap hari Jalan Bulevar Lepo-Lepo Kota Kendari disiarkan secara live melalui Radio Muas 94,3 FM.
7: Awareness buat acara sosialisasi sebentar.
8: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini itu beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
7: Oh, begitu Di. Terus itu cara ceknya bagaimana?
8: Gampang gitu DJID atau lebih gampangnya lah gitu pakai aplikasi Sirani saja.
9: Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi hingga televisi yang ada SDPPI atau DJID pada kemasan dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi.
10: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu nah. Sarjana Mikaupa, kumlot lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Quote Islam.
8: Ikhwat aliman, sahabat Muadz yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita membayangkan kalau suatu hari nanti ketika ajal datang menjemput, kira-kira apa yang akan keluar dari lisan kita? Apakah kita akan mampu mengucapkan kalimat tauhid? Apakah lisan kita akan mudah mengucapkan la ilaha illallah? Atau justru kita akan kesulitan mengucapkannya? Sahabat Muadz, tentu tidak ada seorang pun yang tahu kapan ajalnya akan tiba. Tidak ada yang tahu di mana kita akan meninggal dan dalam keadaan seperti apa kita akan meninggal. Karena itu, sahabat Muadz, salah satu hal yang perlu kita persiapkan bukan hanya kehidupan kita di dunia, tetapi juga bagaimana akhir kehidupan kita. Kita tentu berharap ketika kematian datang, kita berada dalam keadaan yang baik. Dan lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang akhir perkataannya adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat Muat, hal ini tentu membuat kita berharap. Betapa indahnya apabila kalimat terakhir yang keluar dari lisan kita, lisan seorang muslim, adalah kalimat La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Tetapi pertanyaannya, ikhwatal iman, bagaimana supaya kita mudah mengucapkannya ketika ajal kita datang? Jawabannya adalah, kita harus membiasakan lisan kita dengan kalimat tauhid sejak sekarang. Jangan kita menunggu sampai kita berada di ujung kehidupan baru mengingat Allah. Jangan kita menunggu sakit keras baru ingin memperbanyak zikir. Karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan kita akan berakhir. Kalau sejak hari ini lisan kita sudah terbiasa berzikir, maka insya Allah, kita akan lebih mudah mengingat Allah dalam berbagai keadaan. Coba kita perhatikan. Orang yang setiap hari terbiasa mengatakan sesuatu, biasanya akan lebih mudah mengucapkannya tanpa harus berpikir panjang. Begitu juga dengan zikir, sahabat Muat. Kalau lisan kita terbiasa mengucapkan La ilaha illallah, terbiasa baca Quran, beristighfar, terbiasa mengingat Allah, maka kita sedang melatih lisan kita untuk selalu dekat dengan Allah SWT. Bukan berarti kita bisa memastikan bagaimana seseorang akan meninggal, tidak. Urusan akhir kehidupan adalah rahasia Allah. Tetapi kita diperintahkan untuk berusaha menjadi orang yang bertakwa, memperbanyak amal soleh, dan membiasakan diri dalam ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, tepatnya di surah Ali Imran ayat 102 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya, sahabat Muat, kita perlu terus menjaga keimanan dan ketakwaan kita selama masih diberikan kesempatan untuk hidup. Kalau kita ingin akhir kehidupan kita baik, maka mari kita perbaiki kehidupan kita mulai sekarang. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, menjaga sholat, perbanyak baca Quran, beristighfar, perbanyak amal kebaikan, dan tentu saja jauhi dosa serta maksiat. Sebab kita tidak tahu amalan apa yang akan menjadi sebab Allah memberikan kita akhir kehidupan yang baik. Bisa jadi seseorang meninggal setelah selesai melaksanakan sholat. Bisa jadi seseorang meninggal ketika membaca Al-Quran. Dan bisa jadi seseorang meninggal ketika lisannya sedang berzikir kepada Allah. Maka sahabat Muat, selama kita masih ada kesempatan, mari kita isi kehidupan ini dengan kebaikan. Ada satu hal lagi yang penting, sahabat Muat. Kalau kita sedang berada di dekat seseorang yang sedang menghadapi sakaratul maut, kita dianjurkan untuk menuntunnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bukan dengan memaksa, bukan dengan berteriak, tetapi dengan lembut, agar ia mengingat dan mengucapkan kalimat tauhid. Karena Nabi kita mengajarkan agar orang yang sedang menghadapi kematian dituntun dengan kalimat tersebut. Dan ini berkaitan langsung dengan hadis yang tadi kita dengarkan. Sahabat Muat yang dirahmati Allah, coba kita renungkan bersama. Selama hidup, kita bisa mengucapkan begitu banyak kata. Kita berbicara dengan keluarga, teman, tempat kerja, atau mungkin berbicara di sekolah. Bahkan terkadang, kita menghabiskan waktu hanya untuk membicarakan sesuatu yang tidak terlalu penting. Tetapi pada akhirnya, akan ada satu masa ketika semua pembicaraan itu berhenti. Akan ada satu saat ketika harta tidak lagi bisa kita bawa. Jabatan tidak lagi bisa kita banggakan. Dan orang-orang yang kita cintai hanya bisa mengantarkan kita sampai ke liang lahat. Dan pada saat itulah yang kita harapkan adalah rahmat Allah dan akhir kehidupan yang baik. Maka mulai hari ini, sahabat muat, mari kita bersama-sama membiasakan lisan kita dengan kalimat yang agung. La ilaha illallah. Kita ucapkan dengan memahami maknanya. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Kita hidup untuk Allah. Kita beribadah kepada Allah. Kita meminta pertolongan kepada Allah. Dan kepada Allah pula kita akan kembali. Jangan hanya mengucapkannya ketika sedang membutuhkan sesuatu. Tetapi mari kita jadikan kalimat tauhid sebagai bagian dari kehidupan kita. Ketika bangun tidur kita ingat Allah. Ketika mendapat nikmat kita ingat Allah. Ketika mendapatkan kesulitan kita ingat Allah. Dan ketika mengingat kematian, kembali kepada Allah. Sahabat muat, kita tidak tahu kapan giliran kita akan dipanggil. Bisa jadi masih panjang. Bisa jadi tidak lama lagi. Karena itu jangan kita menunda untuk memperbaiki diri kita. Kalau hari ini masih sering meninggalkan sholat, mari perbaiki. Kalau hari ini masih banyak dosa, mari kita bertaubat. Kalau hari ini masih jarang berzikir, maka mari kita membiasakan diri kita. Jangan menunggu menjadi orang yang sempurna untuk mulai taat. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita terus kembali kepada Allah. Kita terus berusaha, bertaubat, memperbaiki diri kita. Dan terus memohon kepada Allah agar diberikan kehidupan yang baik. Serta akhir kehidupan yang baik. Semoga ketika ajal datang, Allah SWT memberikan kita keteguhan. Semoga Allah memudahkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat tauhid. Dan semoga Allah menjadikan kalimat tersebut sebagai akhir perkataan kita. Karena Rasulullah telah memberikan kabar gembira, barang siapa yang akhir perkataannya adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka mulai hari ini, jangan kita hanya berharap bisa mengucapkan kalimat tauhid di akhir kehidupan kita. Tetapi mari kita biasakan mengucapkannya sepanjang kehidupan kita. Semoga setiap hari, lisan kita dekat dengan zikir, hati kita dekat dengan Allah, dan langkah kita dekat dengan ketaatan. Sahabat muat yang dirahmati Allah, semoga Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, dan memberikan kita kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Karena sebaik-baik persiapan menghadapi kematian adalah memperbaiki kehidupan sebelum kematian itu datang. Semoga kalimat La ilaha illallah tidak hanya menjadi kalimat yang kita harapkan keluar di akhir hayat, tetapi menjadi kalimat yang senantiasa hidup dalam lisan, hati, dan kehidupan kita. Sahabat muat yang dirahmati Allah, inilah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan insyaallah kita akan kembali bertemu di program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
9: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
10: Labbaik Allahumma labbaik.
11: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti Travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti Jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti Terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti Hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti Visanya. Visa Umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
12: FM, Radio Muat Bin Jabal.
13: Ya, 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, tentunya ada momen yang hanya terjadi sekali ya dalam hidup kita, dan tentu kita ingin nih ya kan bagaimana mempersiapkannya dengan sebaik mungkinnya. Karena ketika keluarga berkumpul, orang-orang terdekat hadir, dan kebahagiaan itu dibagikan bersama, tentu tempat yang dipilih juga itu menjadi bagian penting ya sahabat Muaz dari momen tersebut. Dan bagi sahabat Muaz yang sedang merencanakan acara istimewa ya, mulai dari pernikahan hingga berbagai kegiatan keluarga dan perusahaan, nah Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari ini siap menjadi pilihan sahabat Muat. Karena ya di sini itu tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat Muat. Ada paket Alwardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta rupiah, lalu kemudian ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta rupiah, lalu ada paket Kamilia untuk 700 tamu undangan harga 79 juta rupiah, dan yang terakhir ada paket Saffron untuk 1000 tamu undangan ya, hanya 110 juta rupiah. Tentu pilihannya beragam ya sahabat Muaz, sehingga kita bisa nih untuk menentukan paket sesuai jumlah tamu dan kebutuhan acara kita. Tapi tidak hanya wedding syar'i juga ya sahabat Muaz, karena di sini itu tersedia paket akikahan untuk momen istimewa keluarga kita. Dan untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan, Said Aziza juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan juga banquet facilities yang representatif. Untuk bersantai bersama keluarga, tersedia juga sahabat Muat kolam renang dan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah tentunya. Dan kini juga hadir nih sahabat Muat fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita. Jadi ketika kita membutuhkan tempat untuk berbagai momen penting, pilih tempat yang bisa memberikan kenyamanan sahabat Muat sekaligus menghadirkan konsep syariah. Dan Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari adalah solusinya. Sahabat Muat bisa mengunjungnya di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Mundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Dan untuk informasi lebih lanjut ya sahabat Muat bisa menghubungi 0811-451117 atau bisa juga di 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya.
12: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Nabi SAW berdoa. Bagus doa ini kita hafalkan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma ya Allah inni, sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
1: Radio Muaz Binjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 3 September 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
2: Headline Info Dunia Islam.
3: Jelang wajib halal, persatuan perusahaan kosmetika Indonesia atau Perkosmi soroti bahan baku impor. Kolaka Timur siagakan mesin pompa air di desa untuk cegah kebakaran hutan dan lahan. Mesir kirim konvoi bantuan ke 270 ke Gaza sejumlah 3.209 ton. Cina dan Mesir tolak pengusiran warga Palestina. Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
3: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan ini, jelang wajib halal, Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia atau Perkosmi soroti bahan baku impor, dirilis oleh republika.co.id. Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia atau Perkosmi meminta pemerintah mendengarkan kesiapan industri kosmetik dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku mulai 18 Oktober 2026. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah ketergantungan industri terhadap bahan baku impor yang mencapai sekitar 90%. Ketua Perkosmi Sancoyo Antarikso mengatakan asosiasi telah menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha kepada regulator. Menurutnya, Perkosmi tidak menolak kewajiban sertifikasi halal, tetapi berharap regulasi tersebut dapat diterapkan secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi rantai pasok industri kosmetik. Salah satu usulan Perkosmi adalah kewajiban sertifikasi halal terhadap bahan penyusun kosmetik difokuskan pada bahan yang berasal dari hewan sembelihan. Usulan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah, tetapi hingga kini Perkosmi masih menunggu kepastian mengenai tindak lanjutnya. Beliau menilai persoalan bahan baku menjadi penting karena sebagian besar bahan